0: Persatuan Bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Afandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Murdaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
3: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
2: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan.

0: Mas kita cukup untuk selama 11 bulan.
1: Menanggapi optimis Mas Sutaryono, Bupati Lamongan, Yuridar Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
2: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya

0: terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
1: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Varian Reki melaporkan.
2: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Setio Agung melaporkan selengkapnya. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji kloter pertama Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter CKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
5: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
4: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
6: Baik, pendengar RRI, dimanapun Anda berada dapat kami informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung Muzdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Embarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Muzdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amali yang menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Embarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Muzdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di Asrama Haji sebelum tugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juli pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Nabila mengungkapkan setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Barata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen PPIH Embarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Embarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Dan sebagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amliat pada RRI berikut ini.
7: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi mai kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
6: Ya, sementara itu Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Embarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit dan fasilitas penunjang di bandara, PPIH Embarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
8: Laporan khusus. Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
9: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
8: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayat masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
9: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
10: Jadi kenapa kita pilih tentunya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Haji Manduji Demokrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
9: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia. di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
11: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
9: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pancasila menjadi ideologi perekat, menjadi penjaga persatuan.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
12: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
13: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya, semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi gak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
2: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya yaitu Lebanon merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia Antas Syafari Robi Alhilmi meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok yaitu Xu Hongchu yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ada beberapa dari kita mungkin yang saat ini sedang melakukan upacara bendera, pendengar, dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, tepat pada 1 Juni 2026. Dan kalaupun mungkin ada yang berangkat upacara, berarti hari ini juga harus beraktivitas di luar rumah ya, meskipun hari ini masih tanggal merah. Apapun itu, pendengar, kami di Pro 1 RRI Jember masih jadi teman Anda untuk melakukan banyak hal, sehingga mudah-mudahan hari ini kita bisa menemukan banyak inspirasi-inspirasi terbaik untuk perjalanan kita di Jember pagi ini.

0: akan lengkapkan informasi untuk Anda pagi hari ini. Kira-kira bagaimana cuaca kita di hari ini, pendengar? Mengingat untuk kemarin kita tahu bahwa suhu cukup dingin sehingga membuat kita mungkin ngerasa kedinginan ya. Kita sudah tersambung dengan rekan kami dari BMKG Banyuwangi untuk info cuaca.
1: Perkiraan cuaca.
0: Baik pendengar, untuk pagi hari ini kita sudah bersama dengan rekan kami dari BMKG Banyuwangi, ada Mas Ibnu Arya, betul ya?
2: Iya, betul. Oke, Mbak.
0: Baik, selamat pagi Mas Ibnu.
2: Iya, selamat pagi Mbak.
0: Ya, monggo dibantu untuk dilengkapkan informasi update untuk info cuaca hari ini.
2: Ya, terima kasih. Selamat pagi para pendengar dimanapun berada, tetap sehat selalu. Kami akan menyampaikan perakiraan cuaca di hari ini, hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Untuk wilayah Jember, di pagi hari ini terpantau kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan. Kemudian diperkirakan menjelang siang hingga sore hari didominasi cuaca berawan. Kemudian untuk malam hingga dini hari, umumnya kembali kondisi cuaca cerah berawan. Kemudian untuk anginnya sendiri berembus dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar di 24 km per jam dan untuk udara berkisar di 20 hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Banyuwangi, pagi hari ini terpantau kondisi cuaca cerah berawan, kemudian menjelang siang hingga sore hari diperkirakan umumnya berawan dan untuk malam hingga dini hari cenderung kembali cerah hingga cerah berawan dengan angin sendiri dari timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar di 16 km per jam dan untuk suhu udara berkisar di 20 hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya untuk Situbondo, pagi hari ini terpantau cerah berawan dan untuk siang hingga sore hari diperkirakan berawan dan malam hingga dini hari kembali cerah berawan. Dan untuk anginnya sendiri dari timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar di 23 km per jam dan untuk udara berkisar di 22 hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Bondowoso, pagi hari ini terpantau kondisi cuaca cerah berawan, menjelang siang hingga sore hari kondisi cuaca berawan, kemudian malam hingga dini hari diperkirakan kembali cerah berawan, dan untuk anginnya sendiri dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar di 15 km per jam. Untuk udara berkisar di 20 hingga 31 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Lumajang, pagi hari ini terpantau kondisi cuaca berawan, kemudian menjelang siang hingga sore hari diperkirakan kembali berawan, dan untuk malam hingga dini hari diperkirakan kembali cerah berawan. Untuk anginnya sendiri dari tenggara hingga barat dengan kecepatan berkisar di 14 km per jam, dan untuk di udara berkisar di 22 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Probolinggo, pagi hari ini terpantau berawan dan untuk menjelang siang hingga sore hari diperkirakan kembali berawan dan malam hingga dini hari cenderung kembali cerah berawan. Dan untuk anginnya sendiri dari timur hingga barat daya dan dengan kecepatan berkisar di 15 km per jam. Untuk udara berkisar di 20 hingga 32 derajat Celcius. Untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur atau Tapal Kuda, untuk hari ini ketinggian gelombang diperkirakan antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, dan kondisi cuaca juga cerah berawan. Dan untuk di penyeberangan perairan Selat Bali, untuk ketinggian gelombang diperkirakan antara 0,1 hingga 0,8 meter atau kategori rendah, dan kondisi cuaca juga cerah hingga cerah berawan. Mungkin begitu, Mbak.
0: Suhu udara cukup dingin untuk hari-hari terakhir ini ya Mas Aryo, sehingga di Jember bisa mencapai 19 derajat Celcius juga, sehingga yang dirasakan memang cukup dingin. Ini dikarenakan apa Mas Aryo? Kenapa tidak turun hujan tapi cuaca malah cukup dingin?
2: Ya, baik. Memang kalau di musim kemarau itu umumnya kita mengetahuinya bahwa angin timuran. Jadi untuk saat ini memang di bulan musim kemarau, di musim kemarau itu aktivitas pembentukan tekanan rendah atau siklonik itu umumnya di belahan bumi utara. Nah, semakin banyaknya siklonik di belahan bumi utara itu berdampaknya mengaktifkan atau menguatkan atau menstabilkan angin timuran yang berembus dari benua Australia yang membawa udara kering, udara dingin. Nah, itu memasuki wilayah Jawa, kemudian anginnya mengarah ke belahan bumi utara. Nah, jadi di umumnya Pulau Jawa ketika di musim kemarau itu ketika langit cerah, tidak ada tutupan awan, siangnya umumnya panas, namun malamnya umumnya terjadi penurunan udara yang menyebabkan udara dingin, seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Ibnu untuk update informasi cuaca hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi.
0: Iya, baik pendengar, demikian tadi kita sudah dapatkan info cuaca dari rekan-rekan kami dari BMKG Banyuwangi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Eko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

0: Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus, apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama mau lihat.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari, ya.
2: Two hours later.
0: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamari ya. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam program Jember Menyapa. Tanggal 1 Juni kita peringati bersama sebagai hari lahir Pancasila. Sebuah momentum penting untuk bisa mengenang lahirnya dasar negara. Sekaligus ini juga memperkuat komitmen kebangsaan di tengah masyarakat yang majemuk. Indonesia dibangun di atas keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, tradisi, dan juga latar belakang sosial yang beragam pendengar. Di tengah berbagai tantangan zaman, nilai-nilai Pancasila tetap relevan untuk bisa ada sampai saat ini sebagai perekat persatuan bangsa. Dan melalui dialog Jember Menyapa untuk kali ini kita akan coba bahas sebenarnya bagaimana semangat Pancasila dapat terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga toleransi antar umat beragama, memperkuat persaudaraan bangsa, dan juga membangun harmoni sosial di Kabupaten Jember dan secara umumnya di Indonesia. Kali ini kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama adalah Sekretaris Bakes Bangpol Jember, Bapak Purwahyudi. Kita juga akan berbincang bersama dengan narasumber kita selaku pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Jember. Beliau juga pengurus Forum Pembauran Kebangsaan FPK Pemda Jember, yaitu Bapak Iputu Waliana Yasa. Kita juga akan berbincang bersama dengan perwakilan dari Peace Leader Jember, yaitu Bapak Abdul Hakim. Dan kita juga akan berbincang bersama dengan Mbak Agnes Nora Jahiri dari Bahai Jember. Untuk itu tetaplah bersama dengan kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi untuk Jember Menyapa.

0: Baik pendengar, untuk pagi hari ini kita akan coba berbincang bersama dengan narasumber-narasumber. Dan kali ini sudah ada narasumber yang hadir di studio. Kita sapa dulu Pak Pur Wahyudi selaku sekretaris dari Bakes Bangpol Jember. Selamat pagi Pak Pur.
1: Selamat pagi ya. Selamat pagi juga untuk para pendengar RRI.
0: Baik, terima kasih di saat tanggal merah ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di Studio Pro 1. Hadir loh beliau ini. Tapi Pak Pur, kita juga akan berbincang bersama dengan narasumber yang bergabung bersama dengan kami melalui link Zoom. Jadi ada tiga narasumber yang ada di link Zoom kita. Yang pertama kita akan coba sapa, beliau adalah pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Jember, Bapak Iputu Waliana Yasa. Selamat pagi Pak Putu.
2: Selamat pagi semua pendengar RRI.
0: Oke, baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini. Oke, dan kita juga akan berbincang bersama dengan perwakilan dari Peace Leader Indonesia, ada Pak Abdul Hakim. Selamat pagi Pak Abdul Hakim.
3: Ya, selamat pagi semuanya.
0: Oke, dan kita juga akan berbincang bersama dengan Mbak Agnes Nora Jahire dari Bahai Jember. Selamat pagi Mbak Agnes.
4: Selamat pagi Mbak, selamat pagi teman-teman RRI.
0: Baik, selamat pagi semuanya. Narasumber kita cukup beragam untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga bisa mewakili keberagaman yang ada di Indonesia. Kita akan berbincang terkait dengan sebuah tema yang cukup menarik untuk kali ini, yaitu memperingati hari lahir Pancasila, bagaimana tetap bisa menjaga persatuan dalam keberagaman. Ini tema yang selalu sering diangkat ya Pak Pur ya, sering diperbincangkan, sering diperdebatkan, sering didiskusikan ya. Bagaimana Indonesia ini memang sebuah negara dengan keberagaman yang banyak sekali, bukan hanya dari suku tapi juga agama, ras juga berbeda, banyak jenisnya. Dan bagaimana kita tetap bisa menjaga itu dalam sebuah persatuan. Ada Pancasila yang sepertinya membantu sekali masyarakat Indonesia untuk bisa memahami nilai-nilainya dalam menjaga persatuan. Sebelum saya ke narasumber kita yang ada di link Zoom, mohon izin saya coba berbincang bersama dengan Pak Pur untuk pagi hari ini. Sebenarnya bagaimana Pak Pur, panjenengan sebagai sekretaris dari Bakes Bangpol Jember ya, memaknai peringatan hari lahir Pancasila untuk tahun 2026 di tengah dinamika masyarakat Indonesia atau Jember aja dulu deh yang lingkupnya lebih kecil yang mungkin bisa dibilang semakin beragam.
1: Monggo. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mau menyapa dulu. Selamat pagi Pak Putu Wali Yang biasa, ya, pengurus Parisada.
0: Iya, betul.
1: Kayaknya kita pernah ketemu di forum kebangsaan juga ini.
2: Iya.
1: Iya. Ya, salam kenal juga kepada ya. Juga selamat pagi juga kepada Pak Abdul Hakim dari Peace Leader dan Ibu Agnes Nora Sahiri dari Bahai Jember.
4: Terima kasih Pak.
1: Bapak Ibu sekalian, sebelumnya juga saya mengucapkan selamat merayakan Hari Waisak.
0: Kemarin
1: ini kan perlu harus kami sampaikan momen yang cukup berharga ini kepada umat Buddha, semoga diberikan kedamaian. Memaknai tentang lahirnya Pancasila, ini adalah sebuah anugerah dari Yang Maha Kuasa kepada bangsa kita bahwa kita dipersatukan dengan dasar negara yang dirancang sedemikian rupa dengan keragaman suku, agama, ras yang semua berpotensi ada polemik, ada problem, ada friksi. Nah, para pendiri founding father bangsa kita itu cukup bijak di dalam rangka untuk merakit keragaman ini dengan semangat kebinekaan. Mereka semuanya merancang untuk menyusun dasar negara yang dirancang kurang lebih sekitar 1 Juni 1945, jadi sekitar 81 tahun yang lalu, di mana BPPUPKI yang ditugasi untuk menyusun dasar negara itu merancang, dan awalnya memang ada perbedaan karena sila ke-1 tidak berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, lebih kepada terkait dengan syariat Islam. Mm-hmm. Tetapi ada masukan dari Indonesia Timur yang mayoritas adalah pemeluk agama Kristen. Mereka tidak ingin sila ke-1 berbunyi terkait dengan syariat Islam tadi, karena itu hanya mengutamakan kepentingan warga negara Indonesia yang beragama Islam. Maka mereka menyatakan, ya kalau hanya orang Islam saja yang dijadikan dasar negara, unsur-unsur, maka kami tidak perlu harus bergabung di NKRI. Maka
0: NKRI, begitu ya,
1: dirancanglah oleh para pendiri bangsa kita bahwa negara itu harus berketuhanan. Maka harus menerima berbagai macam agama yang ada menjadi sebuah rumusan. Muncullah yang namanya rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, urutan-urutan yang ada di Pancasila pun ini juga tidak tiba-tiba saja. Urutan satu, ketuhanan yang Maha Esa. Urutan kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dimiliki oleh bangsa ketuhanan. Dan yang kelima, ada kelahiran Indonesia. Itu ada urutan yang sudah dirancang terlebih dahulu. Bayangkan kalau misalkan salah ngerancang susunan, ya sila ketiga menjadi sila ke-1, maka akan tidak akan ada keserasian yang, karena dimanapun orang atau manusia berada di dunia ini tentu punya berketuhanan. Maka itu menjadi dasar utama berdirinya sebuah negara Indonesia. Maka ketuhanan ditaruh yang paling atas. Jadi negara tetap bertuhan, tetapi inklusif terhadap semua agama. Ya. Kemudian sila kedua, kemanusiaan. Setelah berketuhanan, tentu yang diberikan adalah
0: hubungan
1: posisi manusia, kemanusiaan. Maka keberagamannya harus dihormati, dihargai, saling menghargai satu sama lain, dan harkat manusia itu harus dijunjung tinggi. Lalu bagaimana dengan sila ketiga? Setelah sila pertama ketuhanan, sila kedua kemanusiaan, maka pentingnya adalah berbicara tentang kita. Mm-hmm. Jadi keragaman tadi menyatukan negara super memiliki, memahami atau mengakui berketuhanan, kemudian menghargai harkat manusia, maka muncul karena perbedaan-perbedaan itu, maka muncullah semangat kita. Nah, kita itu harus bersatu, makanya muncul ada Persatuan Indonesia. Nah, sila 1, 2, 3 dibentuk, maka untuk mewujudkan ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan, maka muncullah sebuah bentuk yang dimana terwujudnya bernegara itu harus melalui demokrasi. Makanya muncullah sila keempat, keadilan, kerakyatan yang dimana kebijaksanaan dan pemusyawaratan. Maka menjalankan sebuah negara harus berdasarkan demokrasi, berdasarkan mufakat, untuk mencapai musyawarah, mencapai mufakat. Lalu yang terakhir adalah ini tujuan akhir dari sebuah berdiri sebuah negara, yaitu untuk mensejahterakan rakyat yang ada di sebuah negara itu. Jadi ini yang menjadi landasan utama kita, bahwa kita harus bersyukur bahwa kita memiliki dasar negara yang cukup kuat, dan itu diambil dari nilai-nilai luhur yang terkandung dan sudah berjalan bertahun-tahun dari nenek moyang kita. Sementara itu, Mbak An.
0: Oke. Berarti memang ada banyak nilai yang terimplementasikan sampai saat ini. Jadi sejauh mana, Pak, nilai-nilai Pancasila itu sampai saat ini masih jadi pedoman untuk bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa?
1: Ya. Jadi ini tantangan ke depan tidak semakin ringan, semakin berat, apalagi di era digital ini. Algoritma kita lebih kepada semua diberikan kesempatan dan memberi ruang di mana ruang publik ini untuk menyampaikan pendapat, baik itu yang dengan narasi yang santun maupun narasi yang tidak santun, muncul hoax, hate speech. Maka semangat-semangat Pancasila harus kita gelorakan semasih mungkin kepada masyarakat kita, khususnya pada generasi muda di era digital ini, bahwa berdigital yang bijak dan beradab itu sangat diperlukan. Karena mengkritisi seseorang atau sesuatu tentu harus dengan nilai Pancasila yang ada. Apalagi di era yang saat ini lagi viral ada bagaimana kita mengelola sampah. Sampah ini juga bagian dari sebuah bentuk pengamalan
0: Pancasila ya.
1: Mulai salah satu, dua, tiga, empat, sampai lima. Jadi kalau kita mengelola sampah berbasis rumah tangga dan ini menjadi bagian dari perwujudan Pancasila juga. Demikian itu.
0: Jadi sebenarnya banyak nilai-nilai yang memang bisa terimplementasikan sampai saat ini, Pak, di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang mungkin semakin beragam dan dengan adanya berbagai macam informasi yang mungkin lebih cepat diserap atau lebih cepat diterima oleh masyarakat. Bagaimana Pancasila dan nilai-nilainya tetap bisa menjadi counter untuk itu semuanya?
1: Ya, itulah yang harus kita sadari dan kita galakkan kepada anak-anak kita bahwa pentingnya pemersatu bangsa melalui nilai-nilai luhur yang ada di Pancasila. Apalagi di era digital ini, kecepatan informasi saya pikir hitungannya udah per detik ya. Tidak per menit lagi, per detik. Maka kita harus bijak untuk menerima informasi dengan cross-check, check dan recheck terlebih dahulu. Tentu ada banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan masing-masing ya. Tetapi keragaman dan perbedaan itu yang harusnya menjadikan kita sebuah kekuatan dan saling menghargai. Sehingga tidak ada hujatan, kemudian kritikan yang sifatnya menyudutkan di media sosial kita. Nah, peran-peran itulah yang harus kita galakkan khususnya kepada generasi muda. Dan tentu ini perlu contoh dari para generasi senior nih. Saya enggak mengatakan bahwa generasi tua ya. Karena yang tua juga kadang tidak ingin dianggap terlalu tua, jadi generasi senior. Maka peran-peran generasi senior ini yang nanti harus bisa memberikan edukasi dan toladan kepada anak-anak muda kita untuk mempersiapkan mereka menjadi generasi emas di 2045.
0: Oke, baik Pak Pur. Nyuwun sewu, saya coba ke narasumber kita yang saat ini sedang bersama dengan kami di link Zoom. Saya sapa Pak Putu.
2: Selamat pagi ya, Mbak.
0: Iya. Saya Retno Palupi, Pak Putu. Oh, Mbak Gea ada di depan saya sana.
2: Maaf,
0: iya. Panjenengan ini kan pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia di Kabupaten Jember, nggih, Pak. Nah, dari sudut pandang panjenengan sendiri, Pak Putu, bagaimana nilai-nilai Pancasila itu selaras dengan ajaran toleransi yang dianut dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan beragama? Apakah memang relevan? Monggo.
2: Baik, baik. Makasih, Maretno. Jadi, saya sapa dulu Pak Sekbangpol. Selamat pagi.
1: Pagi, Pak.
2: Teman-teman narasumber dan juga seluruh pendengar RRI Pro 1 ya, Mbak.
0: Iya. Iya, Pak Putu.
2: Ya, terkait masalah kelahiran Pancasila yang menjadi perkat kita di dalam keberagaman. Menurut saya dari konteks ajaran kami gitu ya sebagai ajaran Hindu itu sebenarnya sangat-sangat relevan dan sangat-sangat ada hubungannya gitu ya. Karena apa yang menjadi dasar-dasar pemikiran itu adalah konsep tatwamasi. Ya, tatwamasi itu yang pertama. Yang kedua, ada yang menyebut dengan konsep Vasudeva Kutumbakam, bahwa semua itu adalah, semua manusia adalah bersaudara gitu di bumi ini, sama dan sebangun gitu ya. Jadi sudah diciptakan dalam bentuk bermacam-macam dan dalam bentuk keberagaman. Nah, oleh karena itu tatwamasi mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Vasudeva Kutumbakam itu juga mengajarkan hal yang sama, bahwa kita ini sebenarnya saudara gitu. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih hebat dari satu yang lain gitu. Nah, intinya semuanya adalah kita saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Itu pandangan dari konteks Hindu ya, Pak Barno ya. Nah, kemudian dari sisi kebangsaan, bagaimana sebenarnya menurut saya ini ada satu hal yang ingin saya tekankan, bahwa bersatu dalam keberagaman itu adalah kunci Indonesia kuat sebenarnya, gitu ya. Mudah-mudahan ada yang setuju dengan pernyataan saya, mm-hmm. bahwa bersatu dalam keberagaman itu adalah kunci Indonesia kuat. Mm-hmm. Nah, memahami itu adalah harusnya konteks dasarnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Itulah esensi Bhinneka, kuncinya untuk membangun Indonesia lebih kuat dan inklusif. Gitu. Itu barangkali untuk tahap pertama, Mbak.
0: Ya, oke, okay, Pak Putu. Berarti ini bisa ditarik garis besar bahwa memang Pancasila bisa mewakili banyak keberagaman yang ada di Indonesia.
2: Betul sekali.
0: Oke, okay. Nah, Pak Putu, panjenengan ini kan juga sebagai ini ya, yang ada pengurus dalam Forum Pembauran Kebangsaan yang ada di Kabupaten Jember.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari sisi Forum Pembauran Kebangsaan, dari pengalaman-pengalaman di sana, Pak, sebenarnya bagaimana kondisi kerukunan antar umat beragama di Jember untuk saat ini?
2: Ya, secara umum sebenarnya ada konteks di mana kita semua harus proses pembelajaran terlebih dahulu. Mm-hmm. Meskipun di sisi lain ada riak-riak begitu yang Baratno ya. Mm-hmm. Secara umum bahwa keberagaman kita sudah diterima secara umum oleh masyarakat. Meski di belakang itu mungkin ada perlu kita penyempurnaan. Nah, yang pertama adalah menurut saya, hemat saya adalah kita semua harus memahami makna keberagaman itu. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, bagaimana tantangan dalam merawat keberagaman. Mm-hmm. Nah, itu. Terus yang ketiga, bagaimana peran pemerintah dalam memperkuat persatuan. Yang keempat adalah bagaimana peran masyarakat dalam membangun Indonesia yang inklusif. Kemudian yang kelima adalah pendidikan. Nah, ini pendidikan sebagai kunci persatuan dan keberagaman. Dan yang terakhir menurut saya adalah masa depan Indonesia yang beragam dan harus bersatu, ini tujuan kita. Indonesia yang bersatu tapi dalam keberagaman. Nah, ini yang membuat kita, pondasi kita menjadi lebih kuat. Itu barangkali, Mbak.
0: Okay. Baik, Pak Putu, berarti intinya tidak dipungkiri riak-riak itu tetap ada nggih, Pak?
2: Betul ya. Nah, oleh karena itu beberapa kegiatan sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah provinsi maupun daerah, termasuk juga kelompok-kelompok akademisi membangun bagaimana berkolaborasi, membangun kesepahaman, ya, toleransi antar umat beragama khususnya. Terus yang kedua, bagaimana membangun persatuan kesatuan dalam keberagaman di etnis. Nah, etnis ini adalah ruang lingkupnya Kesbangpol, dalam hal ini adalah pembauran kebangsaan. Jadi etnis-etnis ini memang pada umumnya kan kita membentuk dan membangun bangsa ini gitu. Bisa dibayangkan aja kita punya suku hampir ratusan suku Indonesia, dan ini memang harus dibangun kesepahaman, pemahaman, pengertian, dan saling hormat menghormati satu sama lain. Ini barangkali perlu kita terus lakukan kegiatan real dan nyata untuk membangun komunikasi dan koordinasi terus lintas agama, lintas etnis dan lain sebagainya, agar kita bisa memahami secara sungguh-sungguh makna keberagaman itu. Itu barangkali sementara, Mbak Retno.
0: Baik, Pak Putu. Kita akan break dulu sejenak, Pak Pur dan juga Pak Putu, Mbak Agnes juga, Pak Abdul Hakim juga. Tapi tetaplah bersama dengan kami untuk pagi hari ini, pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Jember Menyapa.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Baik pendengar, kita masih bersama dalam perjalanan kita untuk Jember pagi ini dalam Jember Menyapa. Satu topik yang cukup relevan kita coba perbincangkan bersama hari ini, karena untuk hari ini kita juga sedang memperingati hari lahir Pancasila. Bagaimana menjaga persatuan dalam keberagaman. Ada beberapa narasumber yang akan berbincang bersama dengan kami. Tadi kita sudah berbincang bersama dengan Bapak Purwahyadi dari beliau adalah Sekretaris dari Bakes Bangpol, dan juga Pak Putu dari Parisada Hindu Dharma. Nah, untuk saat ini kita akan berbincang juga bersama dengan narasumber kita yang lain. Kita akan sapa narasumber kita untuk kali ini dari Peace Leader Indonesia. Ada Pak Abdul Hakim, selamat pagi Pak Abdul Hakim.
1: Ya, selamat pagi semuanya.
0: Oke, boleh saling menyapa dulu.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.
0: Oke, baik. Ini kita tahu bahwa Peace Leader ini adalah sebuah komunitas, sebuah organisasi yang bergerak dengan bagaimana mengangkat sebuah perdamaian itu menjadi isu-isu dalam sebuah perbincangan dalam Peace Leader ya. Jadi kayaknya di dalam Peace Leader ini adalah orang-orang hebat yang juga menjadi pegiat perdamaian dalam berbagai macam keberagaman. Bagaimana ya, Pak Abdul Hakim, Panjenengan itu melihat relevansi antara Pancasila dalam membangun budaya damai di masyarakat? Benar gak sih dengan Pancasila itu sebenarnya kita bisa mewujudkan sebuah kedamaian?
1: Ya, baik, terima kasih yang kami hormati moderator serta para narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini, terutama dari Bapak Lingga Di Putra dari Kesbangpol Jember yang
0: diwakili
1: sudah hadir.
0: Diwakili Pak Purwahyadi.
1: Oh iya, maaf, diwakili atau yang mewakilinya. Terima kasih juga kepada Bapak Iputu Waliana Yasa dari Parisada
0: Hindu Dharma
1: Indonesia, sekaligus Forum Pembauran Kebangsaan, serta Ibu Agnes Nora dari Komunitas Bahai Jember. Terima kasih banyak. Saya merasa sangat bahagia pada pagi hari ini, sekaligus terhormat karena berada dalam forum ini. Kita semua hadir dari latar belakang yang cukup beragam,
0: iya.
1: Namun dipersatukan dalam bingkai yang sama, yaitu menjaga persatuan dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Saya juga melihat forum ini bukan hanya sekedar forum diskusi, tetapi menjadi representatif nyata dari semangat Pancasila itu sendiri. Artinya di mana perbedaan tidak menjadi penghalang, melainkan menjadi satu kekuatan untuk saling melengkapi. Terkait dengan pertanyaan relevansinya Pancasila sebagai dalam budaya damai, sebagai perwakilan kami dari Peace Leader Indonesia, tadi sudah dibacakan bagaimana terdiri dari elemen-elemen masyarakat yang khususnya anak-anak muda yang bergerak di dunia perdamaian dan juga toleransi. Saya memandang bahwa Pancasila ini sebagai bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga merupakan pondasi etik dan juga sosial dalam membangun budaya damai di Indonesia. Di mana jika kita melihat dalam perspektif akademis peace building-nya, nilai-nilai seperti kemanusiaan, persatuan, dan musyawarah yang terkandung dalam Pancasila itu sangat sejalan dan dengan prinsip resolusi konflik modern. Artinya sebenarnya Indonesia sudah memiliki framework perdamaian yang sangat kuat sejak awal berdirinya bangsa ini. Di mana menariknya juga, jika kita melihat kondisi Indonesia saat ini, kita masih memiliki modal sosial yang cukup baik. Indeks kerukunan umat beragama tahun 2025, belum lama ini, berada di angka 77,8 yang menunjukkan kategori tinggi. Artinya ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia sendiri pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk hidup rukun, damai, dan juga selaras dengan Founding Father yang sudah mereka impikan sejak lama. Namun demikian, tantangan kita adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila ini tidak hanya terhenti sebagai satu simbol atau hafalan belaka.
0: Anak-anak
1: SD biasa menjadikan hafalan, datang ke sekolah, upacara setiap hari Senin, tetapi benar-benar menjadi di dalam kehidupan sehari-hari ini praktik sosial yang memang bisa menjadikan satu perangkat sosial kita bersama di Indonesia ini untuk masa depan yang Indonesia emas itu. Gitu.
0: Oke. Jadi memang Pak Abdul Hakim, banyak sekali anak-anak muda yang bergerak sebenarnya ya untuk menjaga perdamaian yang ada di Indonesia, karena menyadari bahwa memang Indonesia ini cukup beragam, baik dari suku, agama, ras, dan lain-lain, sehingga perlu ini elemen-elemen masyarakat seperti rekan-rekan yang ada di Peace Leader ini untuk bisa membantu Bakes Bangpol juga ikut menjaga perdamaian dan juga persatuan. Tapi sebenarnya Pak Abdul Hakim, bagaimana dari Peace Leader sendiri melihat untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat bahwa masyarakat Indonesia itu beragam dan persatuan ini adalah satu hal yang wajib untuk kita untuk kita terus laksanakan.
1: Ya, artinya kita masyarakat Indonesia tadi kalau sudah disebutkan adalah kita sudah memiliki kesadaran kolektif yang mana bangsa ini adalah bangsa yang cukup besar dan memang perlu adanya saling mengingatkan. Jika ada salah satu elemen-elemen yang memang lupa dalam hal itu, perlu mengingatkan satu sama lain dan perlu membangun dialog-dialog di antara pemuda khususnya. Kami di Peace Leader bergerak di dalam komunitas memang anak-anak muda, artinya ketika kita ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya peace goes to school, peace goes to campus, peace more peace, itu artinya kita sedang membangun kesadaran-kesadaran kolektif tersebut. Bagaimana caranya dari akar rumput yang memang perlu kita rawat bersama, dan ini menjadi satu tantangan persatuan di era saat ini media sosial yang luar biasa begitu masifnya, dan ini perlu kita jaga bersama. Saya pikir seperti itu.
0: Oke, sebenarnya berarti kesadaran itu ada, cuman bagaimana untuk kita merawat dan meningkatkan, mungkin begitu ya Pak Abdul Hakim, merawat sebuah kesadaran untuk bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan itu sendiri. Betul. Ya, baik, terima kasih Pak Abdul Hakim. Mohon izin saya ke Mbak Agnes untuk pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Agnes.
2: Selamat pagi Mbak Retno.
0: Oke, Mbak Agnes, ini dari BHI Jember ya?
2: Iya.
0: Oke. Betul. Mohon izin Mbak Agnes, BHI ini kan adalah sebuah agama ya kan? Jadi Panjenengan ini adalah salah satu penganutnya yang ada di Kabupaten Jember. Sejauh ini sebenarnya bagaimana dari BHI sendiri memaknai hari lahir Pancasila dan nilai persatuan dalam sebuah keberagaman? Apakah dari BHI sendiri Pancasila ini relevan untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari?
2: Terima kasih Mbak Retno. Sebelumnya saya menyapa dulu ya Mbak Retno.
0: Boleh,
2: ya. Salam kenal kepada Bapak Purwahyudi. Saya salah satu penganut di komunitas BHI. Mungkin beberapa teman BHI sudah pernah bergabung di dalam event-event seperti di Klenteng itu bersama Peace Leader. Selamat pagi Mas Hakim, salam kenal Bapak Udu, salam kenal. Saya di sini sangat merasa terhormat bisa bergabung dan terima kasih Mbak Retno yang memfasilitasi. Terima kasih banyak. Baik, kembali ke pertanyaannya Mbak Retno. Sebenarnya sangat amat relevan sekali ya. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Putu. Ajaran Bahai di sini jika dikupas satu persatu, itu sebenarnya sangat relate, sangat selaras dengan pondasi, dengan dasar negara kita. Seperti ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu adalah satu, di mana kita semuanya itu adalah manusia yang berasal dari satu Tuhan. Dan semua agama yang ada di bumi ini berasal dari satu Tuhan. Dan apapun keberagaman yang ada di bumi ini, yang menciptakan adalah hanya satu Tuhan, gitu. Dan saya teringat dengan kata-kata Bapak Pur tadi ya, bahwa Pancasila ini tidak sembarang untuk mencantumkan di nomor 1, 2, sila pertama, kedua itu ya. Kenapa yang pertama keesaan Tuhan kita berketuhanan? Karena dengan kita merasa dan kita yakin bahwa kita berasal dari satu Tuhan, persatuan itu sebenarnya akan sangat alami dapat tercapai gitu. kita akan menganggap setiap orang, setiap manusia itu berasal dari satu Tuhan. Jadi saya sama dengan Mbak Retno, Bapak Ibu itu sama dengan saya asalnya. Sehingga saya akan melihat atau bukan hanya menghargai atau menghormati, tetapi saya akan menganggap setiap orang sama dengan saya, dan saya akan bertindak atau berperilaku seperti saya akan mengharapkan orang lain berperilaku kepada saya. Misalkan saya akan mengatakan sesuatu, oh apakah saya akan tersinggung jika saya mengatakan ini? Nah, ini akan lebih bijak kita melakukan tindak tanduk ataupun kita melakukan percakapan. Di dalam prinsip ajaran Baha'i, bahwa setiap manusia ini memiliki roh yang sama. Sehingga, sedangkan kita tahu roh ini tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, dan tidak mengenal keberagaman. Sehingga jika kita melihat setiap orang dengan rohnya, kita akan tidak melihat perbedaan yang ada gitu. Dan Baha'ullah mengajarkan salah satu pembawa ajaran Baha'i bahwa umat manusia bagaikan bunga-bunga dalam satu taman dan gelombang-gelombang dalam satu lautan. Sehingga jika kita merasa bahwa saya adalah salah satu bunga di satu taman, kita akan sangat menghargai bunga yang lain dengan warna yang berbeda. Dan kita akan merasakan dan melihat bahwa bunga yang berwarna-warna itu menyumbang kepada keindahan satu taman ini. Kemudian saya melihat di sila yang keempat, di mana di prinsip ajaran Baha'u'llah mengajarkan bahwa musyawarah adalah satu-satunya cara untuk kita menyelesaikan permasalahan apapun dan sekecil apapun. Musyawarah ini membawa kita menjadikan membawa kita kepada cahaya kebenaran gitu. Apapun permasalahannya, tanpa musyawarah tidak akan terselesaikan dengan arif dan bijak. Mungkin kalau kita melihat di skup yang terkecil ya, di keluarga ini seandainya kita bayangkan tidak ada musyawarah, akan ada perintah dari orang tua ke anak, anak tidak setuju, melawan, kemudian anak tidak tertarik dengan keadaan rumah, dia akan pergi keluar, mencari pergaulan di luar, ada kesenangan di luar. Mungkin ini sesuatu yang menyumbang terhadap ketidakbaikan di lingkungan, kemudian kepada bangsa kita gitu ya. Okay. Kenapa banyak sekali hal-hal negatif yang muncul, dan ini juga menjadi perhatian besar bangsa kita gitu.
0: Oke. Mbak Agnes sendiri, ini kan bisa dibilang Baha'i ini kan masih minoritas begitu ya Pak Purwahyudi juga. Sejauh ini mungkin bagaimana dalam membangun hubungan harmonis dengan masyarakat yang ada di Kota Jember?
2: Oke, terima kasih Mbak Retno. Iya, karena gini, memang kita masih kecil ya, teman-teman Baha'i itu masih sangat sedikit, dan kita juga terbantu oleh peace leader yang memang peace leader membantu kita berkenalan dengan banyak forum dan banyak organisasi juga untuk bergabung di dalamnya, memperkenalkan diri. Okay. Nah, langkah-langkah sebenarnya ada satu visi dari ajaran Baha'u'llah bahwa sebenarnya kita sedang hidup untuk berkontribusi di dalam masyarakat itu bersama-sama dengan masyarakat, bagaimana membangun lingkungan sehingga kita tidak hanya memperkenalkan satu perbedaan, namun bagaimana kita mengajak di lingkungan itu satu kebersamaan dengan visi yang sama gitu. Contohnya di lingkungan yang setempat ya, di lingkungan setempat itu kita berkenalan, memang pertama kita identitas diri. Namun ini tidak menjadi terdepan identitas diri perbedaan ini. Okay. Namun apa yang menjadi satu kesatuan visi di lingkungan itu, kita bersama-sama melakukan. Siap. Contoh bagaimana pendidikan anak, Mbak Retno, ini ada satu program pendidikan anak, bagaimana kita bersama-sama pendidikan anak dan remaja ini bisa mengeluarkan kekuatan mereka, gitu. Bekerja bersama bersama lingkungan. Jadi bukan hanya ayo menggunakan ajaran Baha'i, ayo menggunakan ajaran Islam, gitu. Ayo bersama-sama kita bekerja moral, bakat apa yang anak ini punya, kita keluarkan, kita bantu untuk dikeluarkan. Seperti itu, Mbak Retno.
0: Berarti intinya bagaimana menyamakan visi dan misi ya, sejauh ini, sehingga rekan-rekan di Baha'i Jember ini, saudara-saudara kita di Baha'i Jember ini tetap bisa untuk berinteraksi dengan harmonis dengan masyarakat setempat. Nah, mohon izin saya ke Pak Pur Wahyadi nih. Pak Pur, kita sudah mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Pak Putu, Mbak Agnes, Pak Abdul Hakim itu sendiri. Dan mereka punya program-program juga dan disampaikan juga bahwa Pancasila itu sebenarnya bisa ditarik garis besar relevan dengan seluruh ajaran agama. Nah, ini dia. Nah, dari Bakes Bangpol sendiri, program yang dilakukan untuk bisa menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda seperti apa, Pak?
3: Nih, terima kasih.
0: Sebuah penanaman di sana bahwa Indonesia ini sangat beragam, kita akan bertemu dengan semakin banyak masyarakat dengan berbagai macam jenis suku, bangsa, agama dan lain-lain ini, Pak.
3: Baiklah, terima kasih, Mbak Rana.
0: Ya.
3: Jadi peran kami di Bakes Bang memang tidak bisa berdiri sendiri. Kami tentu sangat membutuhkan keterlibatan organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, ya termasuk diantaranya organisasi peace leader dan komunitas bahaya ini, untuk termasuk yang komunitas atau umat agama yang lainnya, untuk sama-sama saling menguatkan bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, bahwa Pancasila ini tidak meminta kita harus sama. Pancasila ini membolehkan kita berbeda, tetapi kita masih harus menjadi satu kesatuan, gitu loh. Nah, salah satu program yang kami lakukan kepada masyarakat, ya tentu lebih kepada generasi muda kami, adalah Bakes Bang masuk sekolah, salah satunya itu. Dengan memberikan edukasi nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai cinta tanah air, karena cinta tanah air juga bagian dari nilai-nilai Pancasila. Cinta tanah air itu diantaranya adalah, ya, kita mengakui bahwa ada banyak perbedaan suku, perbedaan agama, ras. Maka adik-adik kita juga harus merawat perbedaan itu untuk melanjutkan mimpi founder-founder kita untuk saling menjaga kerukunan. Nah, apalagi di era digital saat ini, friksi itu akan semakin mudah untuk dipicu. Maka peran orang tua, khususnya keluarga, bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila di keluarga, itu menjadi kata kunci untuk menguatkan kerukunan dan persatuan di level lingkup terkecil, di RT, RW, bahkan di tingkat desa. Maka tentu pendidikan Pancasila yang paling ideal ya tentu harus dilakukan orang tua kepada keluarganya. Bagaimana mereka saling menghargai. Tentu di dalam satu keluarga ada yang agamanya sama, ada yang berbeda juga, kan? Tentu perbedaan itu yang bisa dijadikan praktis untuk bisa mengajarkan pentingnya sebuah keragaman di dalam sebuah keluarga. Tadi Bu Agda juga sudah nyinggung bagaimana kalau anak itu tidak setuju terhadap arahan orang tua. Tentu ada sikap-sikap yang harus disampaikan secara santun. Karena memang di era digital ini juga ada pergeseran nilai adab di anak-anak muda. Kalau di zaman saya dulu masih usia anak-anak, saya harus melewati orang tua di depan saya harus menunduk. Tapi kalau sekarang kan tidak bisa diterapkan. Nah, nilai-nilai itu tidak tentu berbeda di zamannya. Tetapi bagaimana respon anak jika dipanggil orang tua, ya tentu harus kita ajarkan dengan bahasa yang santun. Termasuk kalau di kita sekarang sebenarnya yang menjadi apa perlu dijaga tidak hanya sekedar mulut saja, tapi jari-jemari kita.
0: Iya, betul.
3: Di era digital
0: jempolmu harimaumu sekarang ya.
3: Jari-jemari jadi harimaumu. Iya. Jadi kalau di medsos kan tidak berbicara tapi menulis. Maka edukasi untuk mengelola medsos dengan bijak, dengan nilai-nilai Pancasila itu memang harus kita tanamkan sedini mungkin, karena ke depan ini tantangan anak-anak muda semakin kita semakin berat, apalagi di era apa problem geopolitik yang sekarang sangat apa sangat mengganggu, mengganggu keragaman, mengganggu kerukunan, itu akan semakin besar sekali.
0: Oke, baik. Berarti intinya ini Bakas Bangpol juga punya tanggung jawab besar ini. Bagaimana generasi-generasi muda yang ada di Indonesia ini nantinya masih akan tetap bisa memaknai nilai-nilai dalam Pancasila, bagaimana mengimplementasikannya supaya tetap bisa menjaga kerukunan. Sayang banget loh, Pak Putu, Pak Abdul Hakim, dan Mbak Agnes, waktu kita sudah terbatas, kita sudah sampai di ujung perjumpaan kita. Memperbincangkan tentang keberagaman Indonesia memang sepertinya butuh durasi yang lebih panjang. Begitu ya Pak Pur ya?
3: Kurang lama ini.
0: Kurang lama. Mohon izin, mudah-mudahan nanti akan ada sesi berikutnya. Kita akan coba perdalam kembali dari tema kita untuk hari ini. Tapi di ujung perjumpaan kita, mohon izin narasumber untuk bisa memberikan closing statement dan mungkin pesan atau harapan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar persatuan dan keberagaman di Indonesia ini bisa tetap terjaga, dan bagaimana kita memperingati hari lahir Pancasila hari ini. Monggo Pak Pur dulu nggih. Monggo Pak Pur. Nggih,
3: terima kasih Mbak Rano dan Bapak Ibu sekalian, termasuk para pendengar RRI. Kita harus memiliki kesamaan sikap dan tindak untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan kita sehari-hari. Karena itu kata kunci untuk menjaga kelangsungan Indonesia ke depan. Maka tidak kata-kata lain, keragaman harus kita rawat, berbeda itu indah, dan mari kita jaga NKRI.
0: Oke, keberagaman itu indah, perbedaan harus kita rawat, dan mari kita jaga NKRI. Monggo, dilanjutkan dengan Pak Putu, silahkan Pak Putu, singkat saja.
4: Terima kasih, Pak. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah masa depan Indonesia tertak pada kemampuan kita untuk merawat dan memperkuat persatuan dalam keberagaman. Yang kedua adalah peran kelompok, khususnya peran individu yang harus bisa memahami dan menghargai sebuah perbedaan. Karena itu keniscayaan yang memang kita terima dalam di negara ini.
0: Iya, betul.
4: Yang terakhir adalah perbedaan itu katanya Bu Agnes. Jadi bahwa taman yang indah itu bukan satu bunga, tapi adalah beragam bunga sehingga itu memunculkan keindahan dan keelokan. Oleh karena itu keberagamannya adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa pada bangsa negara kita. Oleh karena itu perlu rawat dan jaga bersama-sama. Pada kali itu Mbak Warna.
0: Siap, siap. Terima kasih Pak Putu. Pak Abdul Hakim, monggo, silakan. Pak Abdul Hakim mungkin bisa dibantu untuk di unmute.
1: Ya, halo.
0: Ya, boleh. Monggo, silakan. Singkat saja Pak Abdul Hakim.
1: Sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwasannya menjaga persatuan dalam keberagaman adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa Indonesia. Artinya Pancasila harus terus kita hidupkan, tidak hanya dalam wacana tapi dalam tindakan nyata. Dan saya percaya bahwasannya dengan peran aktif masyarakat dan seluruh elemen terutama generasi muda di Indonesia ini akan menjadi bangsa yang damai, kuat, dan juga bermartabat. Terima kasih banyak.
0: Dan terima kasih Pak Abdul Hakim dari Peace Leader. Silakan Bu Agnes terakhir ini. Mari Bu, monggo silakan.
2: Ya, terima kasih Mbak Ratna. Bingung ini kalau terakhir ya Mbak Ratna ya. Karena
0: sudah
2: semuanya
0: semua
2: sudah setuju.
0: Monggo singkat saja Bu.
2: Ya, untuk kita singkat saya mungkin Di hari Pancasila ini, ketika kita berefleksi bahwa kita sedang melihat seluruh umat manusia sebagai satu keluarga, maka cita-cita bangsa Indonesia yang adil, damai, dan makmur akan semakin mendekat nyatanya.
0: Oke, gitu. Baik. Matur nuwun, Bu Agnes. Terima kasih banyak untuk narasumber kita. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Mudah-mudahan kita sebagai generasi di Indonesia tetap bisa menjaga dan merawat keberagaman dalam sebuah persatuan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hari lahir Pancasila menjadi pengingat untuk kita semua bahwa nilai-nilai Pancasila adalah fondasi dalam menjaga kerukunan, menghormati perbedaan, dan bagaimana kita bisa menjaga dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ada semangat gotong royong, toleransi, dan saling menghargai yang harus terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak agar persatuan Indonesia tetap terjaga dan cita-cita bangsa dapat terwujud bersama. Terima kasih Pak Pur, Pak Abdul Hakim, Pak Putu dan juga Mbak Agnes. Kita sampai di ujung perjumpaan kita. Ya, saya Retno Palupi bersama dengan tim yang bertugas, ada rekan Kuku, Gea, Deborah, Hidayah dan juga Febri harus pamit undur diri untuk pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
1: Semuanya terima kasih banyak ilmunya Bapak Ibu.
0: Baik, terima kasih. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan.
5: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
6: Siap, satu bos.
5: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
6: Siap, satu bos.
5: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
6: Siap, satu bos.
5: Satu-satu terus? Apa sih itu?
7: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Unggahan ini tidak benar. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 tersebut dipastikan tidak benar. Karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Robert MV Dumatubun juga menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian. Sebelum diterapkan, sampai saat ini belum ada aturan resmi yang melarang kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu untuk bisa membeli Pertalite di SPBU. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Kalau hari ini kita punya semangat yang baru untuk menjaga mood kita supaya tetap baik, pendengar, mudah-mudahan itu bisa muncul dari berbagai alasan yang ada, dari berbagai kebaikan yang mungkin kita tanamkan atau kita dapatkan untuk hari ini. Rangkaian musik dan informasi masih akan menemani perjalanan kita untuk pagi hari ini, pendengar, di hari Sabtu, di hari Senin, untuk 1 Juni 2026 dan bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila. This my baby, this my love.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
3: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
2: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
3: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
3: Enggak lah. Tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
4: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Masyarakat dunia pada hari Minggu kemarin 31 Mei 2026 memperingati hari tanpa tembakau sedunia. Apakah Anda mendukungnya? Ini merupakan sebuah gerakan untuk meminta para perokok puasa dulu dari kebiasaan menghisap tembakau selama 24 jam di seluruh dunia. Nah, ini dilansir dari laman Wikipedia, negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia mencetuskan hari tanpa tembakau sedunia ini sekitar tahun 1987. Dalam satu dasawarsa terakhir, gerakan ini menuai reaksi baik dari banyak pihak, berupa dukungan dari pemerintah, aktivis kesehatan, organisasi kesehatan masyarakat, maupun tentang tantangan dari para perokok, petani tembakau, dan industri rokok. Nah, jadi pada tahun 1987 WHO mengesahkan resolusi untuk menyerukan 7 April sebagai hari tidak merokok sedunia. 7 April 1988 ini bertepatan dengan ulang tahun ke-40 WHO. Tujuannya hari ini adalah untuk mendesak para pecandu tembakau agar puasa dulu, gak ngerokok dulu selama 24 jam. Sebuah tindakan yang diharapkan dapat mendorong mereka untuk berusaha berhenti merokok pelan-pelan. Nah, ini dia pendengar. Jadi awalnya begitu. Pada 2008 malam hari tanpa tembakau sedunia, WHO menyerukan seluruh dunia untuk melarang semua bentuk iklan promosi sponsor tembakau. Menurut WHO, industri rokok ini memang berupaya untuk meremajakan pasarnya yang sekarat saat ini, menggantikan para perokok dewasa yang tengah berupaya berhenti merokok atau sedang sakit-sakitan dengan kaum muda yang sebagai perokok potensial. Oleh karena itu, strategi pemasaran rokok umumnya membidik berbagai hal menarik perhatian dari kaum muda, dari film, musik, olahraga, internet, dan majalah. Satu penelitian ini menunjukkan makin terpaparnya remaja pada iklan rokok, maka makin besar juga kemungkinan mereka akhirnya untuk ikut merokok seperti generasi sebelumnya.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
4: Seru banget nih. Seru.
5: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
4: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
5: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
4: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
5: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
4: Iya juga ya.
5: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Cuaca yang cerah ini membuat kita mungkin banyak sekali hal yang bisa dilakukan, pendengar. Termasuk bagaimana kita memperbaiki kondisi rumah kita, mungkin membersihkan sudut-sudut rumah yang selama ini mungkin gak terjangkau. Mumpung hari ini adalah hari terakhir libur, besok akan kembali beraktivitas seperti biasa, memanfaatkan untuk membersihkan sudut-sudut rumah, mungkin bisa dilakukan hari ini.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Saatnya saya harus pamit undur diri pendengar untuk perjalanan kita di Jember pagi ini. Ada rekan Aprilia Purbosari yang akan melanjutkan perjalanan kita untuk siang hari ini. Oleh karena itu tetaplah bersama dengan kami pendengar, melewatkan detik demi detik waktu dan menit demi menit untuk hari ini, untuk bisa dapatkan informasi dan juga inspirasi.

Tahukah Anda? Kita bisa melihat miniatur Pulau Wajak Raja Ampat Papua hanya dengan berkunjung di Waduk Bajulmati yang terletak di perbatasan Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi. Waduk yang mampu menampung 10 juta meter kubik ini mempunyai panorama keindahan yang cukup bagus. Dianggap miniatur Pulau Wajak karena di waduk ini terdapat banyak gundukan-gundukan yang saat dipantau dari atas bukit tampaklah seperti panorama yang ada di Raja Ampat, Papua. Waduk yang terletak di antara Gunung Baluran dan Pegunungan Ijen ini dibentuk dengan membendung Sungai Bajulmati sebagai sumber air utamanya. Selain bermanfaat untuk pengairan, pelabuhan, pembangkit listrik mikrohidro, kita juga bisa berwisata di Waduk Bajulmati yang diresmikan tahun 2016.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: siang ini. Tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Jember. Setelah rekan Reto Palupi, kali ini saya Abli Perbasari yang punya tugas untuk temani Anda kembali dengan serangkaian informasi hingga pukul 11 siang nanti. Pendengar, di hari ini hari libur ya, jadi banyak waktu bagi Anda untuk mewujudkan beberapa rencana dengan keluarga. Dan tentunya ini adalah momen-momen yang ditunggu karena besok sudah mulai aktivitas kembali. Sehingga manfaatkan, Anda bisa memanfaatkan waktu-waktu ini dengan cukup baik. Informasi sudah siap untuk kami hadirkan, namun sebelumnya saya akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu.

Informasi kesehatan kali ini pendengar kaitannya dengan demam. Khususnya demam yang dirasakan oleh anak. Nah, pendengar waspada, demam anak turun belum tentu sembuh. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id, di mana saat ini saat anak mengalami demam, ini banyak orang tua merasa tenang ketika suhu tubuhnya sudah mulai turun. Nah, namun para ahli kesehatan mengingatkan bahwa turunnya demam tidak selalu menjadi tanda kesembuhan. Dalam beberapa kondisi penyakit tertentu, justru fase setelah demam turun ini perlu mendapat perhatian lebih serius, pendengar. Demam merupakan respon alami tubuh saat melawan infeksi akibat virus atau bakteri. Karena itu yang perlu diperhatikan bukan hanya angka pada termometer, tapi juga kondisi anak secara keseluruhan. Menurut para dokter, pendengar, anak yang suhu tubuhnya sudah normal tetapi tampak lemas, tidak mau makan dan minum, atau bahkan mengalami gejala lain yang memburuk, tetap perlu untuk diwaspadai.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pemain paling jenius dalam menciptakan peluang di Piala Dunia adalah Lionel Messi. Selain mencetak gol, ia dikenal karena visi dan kecerdasannya dalam mengatur permainan, serta memegang rekor asis terbanyak, 9 asis, dalam sejarah Piala Dunia, melampaui Diego Maradona. Prestasi ini semakin menegaskan bahwa Messi bukan hanya sekedar pencetak gol ulung, melainkan juga arsitek serangan yang mampu mengubah jalannya pertandingan dengan satu umpan brilian.

0: whatever.
1: Pendengar, beberapa orang tua memang kerap menganggap penyakit sudah selesai ketika demam turun, padahal penyebab infeksi ini masih bisa berlangsung di dalam tubuh. Nah, salah satu contoh yang paling sering terjadi adalah demam berdarah. Nah, pada penyakit ini pendengar, fase kritis biasanya muncul ketika demam mulai turun, yakni sekitar hari ketiga hingga ketujuh sejak gejala pertama muncul. Nah, pada fase tersebut dapat terjadi kebocoran plasma darah yang menyebabkan tekanan darah menurun hingga beresiko menimbulkan shock. Dan banyak orang mengira ketika panasnya turun berarti sembuh. Padahal pada demam berdarah, saat demam turun justru bisa menjadi fase kritis yang harus dipantau ketat. Ini ujar Dr. Piprim Basaroh Yanwarso, selaku Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia dalam edukasi kesehatan yang dipublikasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia pada bulan Februari 2024 yang lalu. Nah, orang tua pendengar disarankan segera membawa anak ke fasilitas kesehatan apabila setelah demam turun muncul gejala lemas, tidak mau makan, minum, muntah berulang, serta nafas cepat, sesak, dan muncul bintik merah. Nah, selain memantau suhu tubuh, orang tua juga perlu memperhatikan aktivitas anak, nafsu makan dan minum, frekuensi buang air kecil, warna kulit dan bibir, serta pola nafas. Jadi jika terdapat perubahan yang mengkhawatirkan, jangan menunda pemeriksaan ke dokter.

0: bebas dari gentong ini.
1: Anak muda, ku beri satu permintaan.
2: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
1: Teman Pro 2, di Piala Dunia FIFA ada gol yang bukan sekedar angka, tapi momen yang bikin waktu terasa berhenti. Seperti saat Andres Iniesta mencetak gol di final Piala Dunia 2010. Gak ada selebrasi berlebihan, cuma pelukan, tangisan, dan sejarah yang tercipta. Kadang satu sentuhan kaki bisa mengubah nasib satu negara.
3: Main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
4: Ayo.
3: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
4: Swimming pool.
3: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
4: Apa bahasa Indonesianya laundry?
3: Apa ya? Laundry?
4: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya.
3: Yah, dikalahin anak kecil.
5: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

pada anak memang bisa jadi tanda perbaikan, tapi tidak selalu berarti penyakit telah sembuh sepenuhnya. Pada beberapa kondisi seperti demam berdarah, justru fase setelah demam turun merupakan periode yang paling perlu untuk diwaspadai. Karena itu, orang tua disarankan untuk tidak hanya berpatokan pada suhu tubuh, melainkan juga memperhatikan kondisi umum anak agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat bila terjadi perburukan. Dengan demikian untuk informasi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Tentunya kita sebagai orang tua perlu waspada, terutama bagi anak Anda yang mengalami demam yang mungkin dalam waktu atau kurun waktu tertentu turun, tapi itu perlu untuk diobservasi kembali pendengar ya, apakah demam ini turun menandakan anak ini sudah dalam kondisi baik-baik saja atau justru sebaliknya. Pendengar, sesaat lagi informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga dapat Anda ikuti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel, minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh,
1: tolol.
2: Tahu, dasar manja.
1: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Dinamika olahraga.
2: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia.

0: diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya itu ya, mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 ya. 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga
1: buat
2: negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Oh, jadi Belanda
2: tiga,
1: juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, okay, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dalam perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun Piala Dunia maupun Piala Eropa itu ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut bedah kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Tomáš Rosický. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Tomáš Rosický, lalu ada Milan Baroš dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan

yang playoff pertama mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah mereka ada Miloš Holček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga, Iga Swiatek, pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
5: Well, so happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Bagnaia sweeps to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin. Namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Oh, fantastic start there.
2: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquirat Rankireddy Sirakseti dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sirakseti bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usai laga, Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
3: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
2: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
4: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampilkan yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
2: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match Day Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya Kapten Tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang 2 laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugir Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang, namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama, ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah, tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persigubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugir Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Demikian pendengar telah kita ikuti bersama informasi dalam Dinamika Olahraga yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Sekedar menginformasikan bahwa adzan duhur telah dikumandangkan pada menit 26 lepas pukul 11 siang. Untuk Anda pendengar yang baru akan menjalankan ibadah salat duhur, kami ucapkan selamat menjalankan dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Air buah-buahan memang dikenal sebagai sumber vitamin, mineral, serat dan juga antioksidan yang penting bagi kesehatan. Namun karena mengandung gula alami, sebagian penderita diabetes kerap ragu untuk mengkonsumsinya. Padahal dalam jumlah dan jenis yang tepat, maka buah tetap dapat menjadi bagian dari pola makan sehat, khususnya bagi penyandang diabetes. Pendengar, jenis buah juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Buah dengan kandungan serat tinggi seperti apel, pir, jeruk, alpukat, dan berbagai jenis berry cenderung memberikan respon gula darah yang lebih terkendali. Sementara itu, buah yang sangat matang atau buah olahan dengan tambahan gula dapat menyebabkan peningkatan kadar glukosa yang lebih cepat. Nah, pendengar, porsi konsumsi ini juga punya peran yang tidak kalah penting. Ya, meskipun terdapat termasuk makanan sehat, konsumsi buah dalam jumlah berlebih tetap dapat meningkatkan asupan karbohidrat harian. Penderita diabetes dianjurkan memperhatikan porsi makan dan mengintegrasikannya ke dalam perencanaan pola makan secara keseluruhan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam Bu Haja.
4: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

Meski demikian, respon tubuh terhadap makanan dapat berbeda pada setiap individu. Pemantauan gula darah secara berkala ini dapat membantu mengetahui bagaimana tubuh merespon jenis buah tertentu. Langkah ini dapat menjadi dasar dalam menentukan pola konsumsi yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Bahkan kesadaran mengenai pentingnya pola makan seimbang terus meningkat dalam pengelolaan diabetes. Buah-buahan tidak harus dihindari sepenuhnya, melainkan dikonsumsi secara bijak dengan memperhatikan jenis, porsi, dan juga kebutuhan individu. Pendengar, demikian untuk informasi kesehatan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat tentunya bagi Anda yang saat ini tengah menderita diabetes. Dan tentunya pemilihan buah yang tepat dapat membawa manfaat tersendiri bagi Anda. Baik, sesaat lagi rekan Retno Palupi akan temani Anda pendengar dalam program acara Campur Sari Laras-Laris pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Primanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan

0: miliknya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selatan Jawa Timur soho aparat penegak hukum minangka upaya kasebut mujutaken rutan ingkang resik saking handphone ilegal, pungutan liar soho narkoba utawi ingkang asring disebut halinar. Kepala Rutan 2B Situbondo Suwono ngandharaken mbok bilih razia menika kalaksanaaken kagem jagi lingkungan pemasyarakatan ingkang aman, tertib soho bebas saking peredaran barang-barang terlarang. Kegiatan razia dipunwiwiti tabuh songo dalu lan kalampahan kanthi tertib saha lancar. Miturut keteranganipun, kegiatan menika ugi nglibataken jajaran petugas Kanwil Ditjenpas Jawa Timur saha unsur aparat penegak hukum saking Kabupaten Situbondo. Inggih menika Polres Situbondo Saden Pom 5/3 ngantos gangsal Situbondo saha Kosdim 0823 Situbondo. Kegiatan menika dipunwiwiti kanthi apel sesarengan saha panyarwe dena dumateng sedaya personel ingkang derek wonten ing sambutan menika. Mulinuho negesaken wigatosipun komitmen sesarengan kagem jagi keamanan saha ketertiban wonten ing lingkungan masyarakat. Kegiatan razia gabungan menika dados wujud sinergi ingkang kiat antawisipun jajaran pemasyarakatan saha aparat penegak hukum kagem saged nyengkuyung program pemberantasan halinar, kalebet upaya nyegah maneka modus penipuan ingkang saged kalampahan saking wonten ing lebetipun lembaga pemasyarakatan. Cekap semantan pawarta basa Jawi ingkang dipun kempalaken tim reporter RRI Jember. Kula Retno Palupi ngaturaken sugeng siang lan matur nuwun.

0: La inggih menika. Das pundi. Swasananipun punter gek wasrep ngaten lho para sedherek. Nggih to. Sami napa mboten? La wau enjang yo wasrep saestu ngaten lho. Masyaallah. Inggih. Terah mongsonipun napa niki? Mbedhiding. Campur sari laris-laris.
1: Legi tur laris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang jeng Retno.
0: Gimana?
1: Pinanggian malih sami wilujeng nggih.
0: Insya Allah mekaten man.
1: Menika keluarga saking Mbok Ponira sampun siap siaga anggenipun midhangetaken campur sari laras laris engkang dipun pandu kalian panjenengan.
0: Milo.
1: Lho saestu kok titi-titi milo gak percaya belas. Niki kados Kang Nano, Kang Jaet, Kang Ustadi, Ugi Yutili, Yumimin, Yumia, Yusama, Ade Dinda ngelempak niki. Ugi tetanggi sebelah niki pun ngelempak pun siap-siap mirengaken.
0: Kok ngantos tetanggi sebelah barang lho?
1: Lho, kan remen teng campur sari jeng. Terus maksud ni pun ngelempak teng kandang mirengaken campur sari laras-lari. Noten lho jeng. Lho kedai panjenengan kedai bonggo pamirenge kata engkang remen teng jenengan.
0: Bonggo dirasipun.
1: Duh, nggih kedai ngoten. Nggih, alhamdulillah mbok ngoten wayang jenengan niku. Mboke nyuwun dipun pinangkani lelakon.
0: Menapa?
1: Pring kuning.
0: Pring ijo mawon.
1: Terus mboke lami mboten dipun puter niku terus sih, kangen terus sih. Nek kula ngoten manut mawon napa terus sih mbok embun.
0: Nggih no. Wes napa terus sih mbok e pon.
1: Nggih. Kene mboten dituruti dos pundi male wong kula niki nggih ngremenaken mbok e kersane sehat kok. Wong mbok e piyambak pun ngendika teng kula kok lele aku nek gak ngrungokno jeng Retno iki rasane awak iki koyo gregesi ngoten terus sih.
0: Mbok, kula niki tombo ngaten to, Mbok?
1: Lho, nggih, tombo damel niku mirengaken lelakon, lelakon ugi engkang dipun salami kali para kadang sedaya niku kan remen mboke, terus mboten susah ngoten. Sajake kaya mboke iki gak entek-entek duwi. Pambagyo nggih, Jeng.
0: Nggih, Mon.
1: Nggih. Sadarenge ngaturaken dumateng panjenenganipun nggih menika sugeng siang jeng.
0: Sugeng siang man.
1: Monggo Pak Sukati panjenengan dipun rantos kali mboke. Nggih, rantos salame. Ugi wonten Pak Adi Blangkon. Pak Rusdianto ugi boten kesupan malih kalian Abah Teguh. Abah, monggo Abah. Ojo nesuai ta Abah. Nggih sedaya niku badhe gegono teng jeng Retno niku dugi niat Abah. Ngoten lho. Ugi boten kesupan malih Bu Yaya. Bu Ribut monggo kula aturi gegono Bu Ribut. Terus wonten malih Pak Supar niku malih kimboten kesupen malih Pak Mariono Mas Gandu nggih. Pun sedaya mawon jeng. Oh enten sing kentun Pak Mustofa nggih. Kali Mbak Mutia. Nek Bu Jelani jareng wangsul nggih. Pekaten, Jeng.
0: Teng pundi Bu Jailani?
1: Teng Surabaya, Jeng.
0: Oh.
1: Mangke yen dugi jenengan tangleting kok ndarakno kula niki ngapusi.
0: Nggih, kadosipun.
1: Nggih, nek mangke pun dugi saged kekonan jenengan tangleti. Napa leres jenengan teng Surabaya terus iman Burawi ngoten mawon pun.
0: Heeh.
1: Dadi pamireng esuk. Pamirenge radio RRI campur sari gak oleh ngapusi, Jeng.
0: Nggih. Trae.
1: Nggih kados kaya kula niki lho. Putrane mbok ponira paling jujur. Ampun, Jeng.
0: Gimon.
1: Campur sari lara sari.
0: Legi tur laris, Mas.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, nggih. Pring kuning Mustika Tuban. Loh, niku Sri Huning, Jeng. Campur sari laras laris.
2: Oke, terlaris. Sugeng siang, Mbak E.
0: Sugeng siang, Uki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pripun kawatosipun, Mbak E? Sehat ta?
0: Sehat.
2: Amin. Mbak E?
0: Nggih.
2: Tembangipun Lilo.
0: Lilo, Lilo.
2: Saking Jaka Surya, Mbak E. Baca tersalam, Mbak Retno, ya. Mende wantan manpurawi. Mungkin kagem Bapak Rizkyanto, Mbak E. Tuan Ibu Rara sukin siang. Mungkin kagem Anu Bapak Mulyana. Tuan Ibu Sayati ngawonten Banyuwangi, Mbak Retno nggih.
0: Nggih.
2: Sugeng siang Ibu Sayati. Monggo katurang dukana. Oke, kakek Mbak Mutia, Mbak E. Kalian Bapak Teguh sugeng siang. Iki wonten Anu Mas Dani.
0: Mas Dani. Sugeng
2: siang. Ya, Mas Jani, jangan makan dari kegana, Mbak E.
0: Oke.
2: Tuin Mbak Retno Borneo, sekian siang. Wanten Tan Enggal, Mbak E, yang makan wanten dari kegana.
0: Sinten.
2: Mbak Wiwit, yang kan makan Kediri. Salam tetap bungan, dirose kaku Mbak Retno Palupi.
0: Mbak Wiwit.
2: Inje. Aku rawani mlebu nduk, aku sungkan ning Mbak Retno atire ngaten.
0: Lho.
2: Kayaknya apa wedi karo Mbak Retno? Mbak Retno ki wonge sabar kok ngaten ki lho Mbak E. Mbak Retno ki wonge sabar era mok e. Rasa sungkan karo Mbak Retno. Ya wis, sik kapan-kapan wae ya aku tak nderek gabung ning Mbak Retno ngaten Mbak E.
0: Nggih monggo.
2: Nggih, nganu lho. Anu Kanten Mbak Retno ki lembut era wae.
0: Ku
2: pianten ngendi to, Nduk? Mbak Retno ki pianten Ponorogo. Saya kok kaya Putri Solo ya.
0: Loh.
2: Inggih lho, Mbak. Ngendikanipun Mbak, Mbak Wiwit nika. Mbak Retno menika kados Putri Solo.
0: Putri Solo.
2: Kakem sugeng mawon Mbak Retno nggih.
0: Nggih.
2: Sugeng siang sugeng mitangetaken. Mriginipun kakem ingkang nembe ngepel. Matur sembahan teleponipun. Iki kakem Mbak Retno nipun nggih. Sugeng siang sugeng ngewajibke mawon. Kan mugi Mbak E sak keluarga. Tansah penyaringan sehat kayak lancar segini pun tembangi pun dalam merantos Mbak Retno nge Lilo saking Jaka Surya
0: Lilo
2: nge
0: Nggih.
2: Capur sari laris-laris.
0: Legi terlaris.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katen nggih, pring kuning lan lilo. Setunggal-setunggal toh?

0: saben que más yo es intenté más nada que ni con gang sereng kaputer kalau patosakan. Monggo para sedherek ingkang lintunipun menika wekdal tasih saged kita pindah ngetaken malih wonten ing sanging Mas Jaka Surya nggih niki sampun kula rantapaken rek. Inggih suasananipun benter para sedherek, nanging suasananipun senasa suasananipun benter raosipun menika asrep nggih ta. Kados pundi menawi wonten ing daerah panjenengan napa nggih sami nggih tirosipun BMKG niki sampun mlebet mangsa ketiga. Lan menawi wonten ing mangsa ketiga menika biasanipun suhu udaranipun menika nggih mendingin. Waduh mendingin. Dados langkung asrep kados biasanipun ngaten. Monggo pinara campur sari laras laris.
1: Legi tur laris.
0: Legi tur laris.
1: Sesudah pawartos panjenengan Pak Retno.
0: Rabbil alamin.
1: Nggih. Kula niki kangen warno panjenengan nek gak masuk ndan.
0: Masyaallah. Cupra.
1: Cupra-upra kalian anu manpurawi ayo ngembar nomor mboten nomor mlebu. Ayo barbel kamu nih.
0: Lah kok diamu?
1: Maksud iki opo yo ora ngerti.
0: Piye piye kok diamu?
1: Iye. Barno, Barno.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Mboten cinta Barno.
0: Mboten.
1: Sampun dateng ATM Barno.
0: Geng menapa, Pak?
1: Lah, lho, jane tanggal muda jenengan kok yo ora.
0: Nggih.
1: Barno.
0: Salam.
1: Salam sanyonan Barno pengawan sore kemawon nggih. Saged Barno.
0: Pengawan sore.
1: Barno.
0: Salam.
1: Saged.
0: Nggih, Pak. Pengawan sore to.
1: Nggih. Atur pambagyo Barno nggih.
0: Monggo.
1: Nggih, kabeh sepindah kagem Manpurawi. Mbak Retno. Purnio, lajeng kagem Mbak Lili Suryani, kagem Mbak Bunga, kawonten bandara, juga dia, Bunda Mutia, Mbak Diana Kalebas Gandu, sekeluarga, saya kemauan. Terus Mbak Tili, Mbak Ponira, nge, Mbak Renong, nge.
0: Siap.
1: Nge, Mbak Renong, nge. Lajeng itu Putra Madura, Mbak Renong, yang kawonten Muncar.
0: Nge, Pak.
1: Nge, ini rame, Mbak Renong.
0: Rame
1: nih, wonten petik laut nih.
0: Oh, petik laut.
1: Bencana wonten tamri ki.
0: Jalan
1: ini barat nih, rame barat nih.
0: Ingge. Kalau nek rame nih, gue malah ngelu lo pak.
1: Oh, wonten ki.
0: Ingge.
1: Ingge pun wonten usah dinas, wonten nganu mawa neng kondur aja di dalam aja. Jangan nganu karpet di barat nih. Disarankan untuk ben rame benan kok malah mboten rawuh. Mboten
0: nek studio nggih sekeco. Nek kuat nah tiang ngene kok kelemun, kelemun. Nggih
1: Pak Madura paling Mas Willy. Mas sinten kelemun.
0: Nek teng pundi gek ruame niku biasanipun gek kelemun, kelemun.
1: Terus ngendikane jane bising warna nggih. Lah jenengan ora nek bising warna jane. Ora tau harus nggih.
0: Nggih,
1: Mbak Rono. Monggo, Mbak Rono nggih. Selamat
0: sore nggih.
1: Nah, pun kata-kata mbok belum ada kelepatan Mbak Rono nggih.
0: Siap.
1: Nggih. Monggo, udah jarani. Nggih, bareng dirang lakune ngapunten kata Mbak Rono nggih. Campur sari loras laris.

0: Nah, menika dados pundi? Waduh, lakonipun ingkang panjenengan kersakaken nika sampun kaputer ngaten lho. Gek kanton Bengawan sore kalih sinten menika? Campur sari laris-laris.
1: Legi tur lari.
0: Masya Allah Mbak Mutia.
1: Iya dalem je.
0: Lah kok cerik-cerik ini. Lah iki aku mboten pinarak, mboten kepanggih panjenengan iki lho Mbak Mutia.
1: Oh, nyaten napa kagungan raos apa ngaten nggih, Jeng?
0: Nggih no.
1: Oh,
0: terus pundi?
1: Matur nuwun sanget bilih mekaten.
0: Nggih, sehat-sehat alhamdulillah nggih.
1: Nggih, alhamdulillah pangestunipun, Jeng, sak kunduripun kagem panjenengan sekeluarga.
0: Alhamdulillah sehat toyo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Loh dereng to?
1: Dereng to watun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Lah kok kesupen?
1: Lah inggih menika panjenengan tepun di tajen. Kula padus datang 94 niku kok mboten wonten nggih.
0: 94?
1: Nggih.
0: 95,4 rek.
1: Oh, nggih 95,4. Mboten wonten menika wonten 91 nggih.
0: Oh, 91,6.
1: Nggih. Kadose napa kesepet ngoten lho jeng mboten wonten santenipun.
0: Oh alah.
1: Oh alah kados iki kula mbenten niku madusi alah kok yo mboten pinanggih ngoten lho.
0: Alah.
1: Lah niku wau kula puter-puter sampe lencu sampean.
0: Lajeng kepanggihipun wonten 91,6.
1: Nggih. Halah-halah. Alhamdulillah, inggih saged napa sowan dhateng panjenengan. Saged paring warta dumateng para kadang sedayanipun.
0: Nggih, matur sembah nuwun ugi Mbak Mutia. Trae dangu mboten pinarak rek.
1: Lah inggih menika. Inggih. Menika mboten-mboten kumanan kula njenjen.
0: Nggih niku wau lelakonipun Bengawan sore.
1: Oh, nang pinggire Bengawan. Tansah setia ngenteni sliramu, Jeng.
0: Lah nggih niku gek kalih tengok-tengok lae.
1: Kalih angine sumilir. Dibarengi ngunjuk anu penteran goreng yuk itu sangat tinggi biasa nih pun ngata niki simbok ponirah ngata niku jeng gateng lingking tinggi lajeng Mbak Tili Yumia sang nanu kalian karwani pun Mbak Yumimi
0: apa enak eram
1: Kak Es tuh dateng winting menikah silir-silir ngata niku sinambin apa ningali tetaneman di juru-juru
0: nggih nggih nggih nggih siap
1: inggih kageman Burawi Abah Teguh Bapak Rusdianto ugi yuk melong nggih kalian warga sekitar yuk melong menika sami midhangetaken sedaya
0: nggih to tirosipun sinten menika
1: wilujeng siang mugi tansah mangayu bahagia sedayanipun
0: insyaallah nggih.
1: Lajeng wonten Bapak Sukadi, Mas Gandu, kalian Bapak Mustafa, Mas Bro, Mbak Mimin, kalian garwanipun, rokonipun kok garwo tuh yuk. Wilujeng siang ugi, Cak Rendi, wilujeng siang Cak Rendi.
0: Siap.
1: Ngatur sedayanipun pangapunten ingkang sedereng kasebat nggih. Inggih. Mugi-mugi sedaya tansah manggihaken rahayu wilujeng kalis ing sambib kala. Nggih. Kados panjenengan matur nuwun sanget.
0: Sami-sami.
1: Wilujeng nindakaken tugas sehat-sehat keluarga jejeng.
0: Nggih.
1: Nggih sampun keparang bilih mekaten matur nuwun wedalipun.
0: Nggih nek no. Matur sembah.
1: Sampun sari laras-laris.
0: pagi, Torlaris.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunging panuwun dumateng panjenenganipun Mbak Mutia. Nyuwun duka menawi lakonipun genderek kalian Pak Teguh niki wau, menapa ingkang dikersakaken Bengawan Sore. Senaos dereng sonten menika nggih. Katuran menika dados lelakon pamungkas kita wonten ing siang menika. Mugi-mugi saged dados lelipuring manas daya. Insyaallah benjang kita saged pinanggih malih.

Bayangkan, di tengah gurun pasir, Anda melihat kereta melintas. Gak main-main, sepanjang 3.000 meter atau 3 km lebih. Mau ditanya, Iron Ore Train, salah satu kereta terpanjang di dunia, melintas sejauh 700 km dari wilayah tambang Zoret sampai pelabuhan Naudibo, Mauritania. Raksasa ini melaju dengan membawa jutaan ton biji besi. Bukan cuma ngangkut barang, warga lokal bahkan turis juga ikut naik duduk di atas gerbong terbuka tanpa atap ditemani pasir dan angin gurun. Hal ini terjadi karena transportasi ini paling murah, bahkan satu-satunya untuk menuju kota-kota terpencil. Perjalanannya bisa sampai 20 jam. Kereta ini bukan sekedar rel besi, dia adalah saksi perjuangan hidup di salah satu tempat paling keras di dunia.

0: Selamat siang saudara pendengar Buletin Siang RRI Jember hari ini Senin 1 Juni 2026. Tim SAR Jember berhasil menemukan korban hilang terseret ombak di Pantai Seruni, Payangan. Sejumlah barang terlarang ditemukan di dalam lapas kelas 2B Bondowoso. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita kondisi geografis Bondowoso berdampak pada distribusi program MBG. Dari Studio Pro 1 Legend Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Aprilia Purbasari. Baik pendengar, informasi pertama, tim SAR gabungan Kabupaten Jember akhirnya berhasil menemukan korban hilang terseret ombak di Pantai Seruni Payangan Jember. Meski demikian, tim SAR masih terus melakukan pencarian terhadap satu korban lain yang hingga saat ini belum ditemukan. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, tim SAR gabungan pada Senin pagi 1 Juni 2026 berhasil menemukan satu dari dua korban yang terseret arus di Pantai Seruni Payangan, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Korban atas nama Barokatul Hidayat, usia 27 tahun, warga Desa Suci, Kecamatan Panti, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 5 lewat 30 menit. Jefriansa Putra Pratama dan tim operasi SAR Jember mengatakan penemuan korban berawal dari laporan nelayan setempat yang melihat objek mencurigakan di perairan Payangan. Setelah dilakukan pengecekan dan evakuasi, korban ditemukan sekitar 1,21 km dari lokasi kejadian. Jenazah selanjutnya dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga.
2: Dapat kami laporkan perkembangan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, yaitu dua wisatawan yang dilaporkan tenggelam di kawasan Pantai Payangan, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Pada 1 Juni 2026 pukul 05.30 WIB, tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi satu korban dalam kondisi meninggal dunia dengan ciri-ciri mengenakan baju berwarna coklat dan celana pendek berwarna hitam. Korban ditemukan dengan jarak 1,2 km dan heading 161 derajat dari LKK. Selanjutnya korban dievakuasi menuju Puskesmas Ambulu untuk dilakukan proses identifikasi. Dengan ditemukan satu korban tersebut, saat ini masih terdapat satu korban lainnya yang masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan. Operasi pencarian terus dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur gabungan dari tim SAR yang berada di lokasi kejadian.
1: Pendengar, hingga saat ini tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap satu korban lainnya atas nama Rifki dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Operasi SAR didukung berbagai peralatan mulai dari perahu karet, peralatan water rescue, peralatan medis, hingga sarana komunikasi. Basarnas Jember mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama di wilayah pantai selatan Jember yang memiliki gelombang dan arus cukup kuat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: nyawa aktif yang berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku produk kesehatan dan farmasi. Temuan tersebut diungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nurikmasari dan David Christian Susilo. Melalui uji fitokimia, mereka menemukan bahwa kulit pisang mas kirana mengandung senyawa fenol, saponin, dan terpen. Sementara itu, kulit pisang agung Semeru memiliki kandungan yang lebih beragam, yakni fenol, terpen, saponin, serta alkaloid. Sejumlah barang terlarang ditemukan di dalam lapas kelas 2B Bondowoso dalam razia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Jawa Timur bersama aparat gabungan. Razia lapas dilakukan sebagai tindak lanjut arahan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan guna memastikan seluruh lapas dan rutan di Jawa Timur steril dari barang terlarang. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur bersama aparat gabungan menggelar razia di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Bondowoso. Dalam razia itu, petugas menemukan sejumlah barang terlarang namun tidak ditemukan narkoba maupun telepon genggam di dalam lapas. Pelaksana harian Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur Muhammad Ulin Nuha mengatakan kegiatan penggeledahan dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memastikan seluruh lapas dan rutan di Jawa Timur steril dari barang terlarang. Razia gabungan itu melibatkan jajaran Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kodim Bondowoso, CPM, Brimob, Polres Bondowoso serta petugas lapas sendiri.
2: Karena harus dipastikan seluruh lapas rutan di Jawa Timur. Jadi kami dari kantor wilayah memastikan secara keseluruhan ya, kami masih keliling untuk memastikan setiap lapas dan rutan di Jawa Timur semuanya kita lakukan razia dan memastikan tidak ada barang-barang terlarang.
1: Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam lapas, diantaranya 10 sendok logam, 7 paku, 1 pinset, 2 pak kartu remi, 1 kaleng rokok, 2 alat pencukur, 1 gunting, 1 mata silet, 5 korek api, 2 tali, dan 3 botol kaca. Meski begitu, Ulin Nuha memastikan tidak ditemukan narkoba ataupun telepon genggam selama razia berlangsung. Ia menyebut kondisi itu menunjukkan pengawasan di Lapas Bondowoso berjalan dengan baik. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pendengar masih dari Kabupaten Bondowoso, kondisi geografis Bondowoso yang didominasi wilayah pegunungan berdampak pada penyediaan layanan pendidikan maupun distribusi program MBG. Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso Taufan Restuanto mengatakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG seharusnya mengutamakan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso Taufan Restuanto menilai keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar atau 3T sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah terpencil dan sulit dijangkau di Bondowoso. Menurutnya, sekolah-sekolah kecil di daerah pegunungan justru menjadi sasaran prioritas program tersebut. Yang menjelaskan, kondisi geografis Bondowoso yang didominasi wilayah pegunungan membuat banyak pemukiman warga tersebar dalam kelompok-kelompok kecil yang berjauhan. Kondisi itulah berdampak pada penyediaan layanan pendidikan maupun distribusi program MBG. Taufan mencontohkan, distribusi MBG di SD Banyuwulu 4 di Kecamatan Wringin yang hanya memiliki sekitar 60 siswa. Menurutnya, proses pengiriman makanan ke sekolah itu membutuhkan perjuangan lebih besar dibanding sekolah lain karena akses medan yang sulit.
3: Dijangkau. Kemudian sebenarnya mereka juga menjadi sasaran MBG dan bahkan menurut saya sasaran MBG yang harusnya diutamakan adalah mereka. Bagi MBG menjangkau mereka itu juga susah. Kasihan juga MBG-nya.
1: Ia menyebut distribusi makanan di sekolah terpencil akhirnya dilakukan dengan menggunakan wadah besar untuk nasi dan lauk, kemudian pihak sekolah membagikan sendiri kepada siswa. Kondisi itu membuat guru ikut menanggung tambahan pekerjaan. Menurutnya, Persoalan serupa tidak hanya terjadi

0: di SD Banyuwulu 4, melainkan juga di sejumlah sekolah kecil lainnya di berbagai wilayah Bondowoso. Banyak sekolah di daerah tertentu bahkan memiliki jumlah murid kurang dari 70 orang dari kelas 1 hingga kelas 6. Ia berharap SPPG 3T segera direalisasikan dengan mekanisme distribusi yang menyesuaikan kondisi medan di wilayah terpencil, karena pengiriman makanan menggunakan kendaraan roda 2 lebih memungkinkan dibanding mobil pengangkut biasa. Taufan juga mengatakan pengalaman petugas distribusi MBG ke Banyuwulu yang harus berangkat dari pagi hari dan baru kembali siang hingga sore karena medan berat dan jarak tempuh yang jauh. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
1: Pendengar, penyaluran bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD tahap Januari hingga Maret tahun anggaran 2026 di Desa Bades, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang berlangsung aman dan tertib. Sebanyak 15 keluarga penerima manfaat menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan. Penyaluran bantuan dipantau langsung aparat kepolisian untuk memastikan proses distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran. Penerima bantuan tersebar di 6 dusun, yaitu Dusun Kerajaan sebanyak 4 KPM, Dusun Purut 3 KPM, serta Dusun Tabon, Siluman, Kajaran, dan Dampar masing-masing 2 KPM. BLT Dana Desa merupakan program bantuan pemerintah desa yang bersumber dari dana desa untuk membantu keluarga miskin dan rentan sesuai regulasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pendengar, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Stasiun di wilayah PT KAI Daop 9 Jember dipadati penumpang sepanjang akhir pekan. Pada Sabtu 30 Mei 2026, tercatat sebanyak 20.385 penumpang datang dan berangkat dari sejumlah stasiun di wilayah Daop 9 Jember. Manajer Hukum dan Humas Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan tingginya mobilitas penumpang menunjukkan kereta api masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk perjalanan jarak menengah maupun jarak saat akhir. Maksud kami maupun jauh saat akhir pekan. Tiga stasiun dengan jumlah penumpang tertinggi yakni Stasiun Jember sebanyak 6.303 penumpang, Stasiun Banyuwangi Kota 3.273 penumpang, dan Stasiun Ketapang 2.529 penumpang. KAI Daop 9 Jember menghimbau masyarakat memesan tiket lebih awal melalui aplikasi Access by KAI maupun kanal resmi lainnya, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Baik pendengar, informasi selanjutnya, Polsek Kedung Jajang Polres Lumajang mengintensifkan patroli kewilayahan pada jam rawan dini hari hingga menjelang matahari terbit untuk mencegah tindak pidana 3C, yakni pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Patroli menyasar sejumlah titik strategis di wilayah Kecamatan Kedung Jajang, Lumajang. Kegiatan dilakukan sebagai langkah preventif penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolsek Kedung Jajang AKP Rudi Isyanto mengatakan patroli jam rawan merupakan strategi rutin kepolisian untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah. Menurutnya, jembatan jalur antar desa dan kawasan persimpangan diprioritaskan karena memiliki mobilitas tinggi dan berpotensi dimanfaatkan pelaku kejahatan. Pendengar, Satreskrim Polres Lumajang, Polda Jawa Timur membongkar sindikat pencurian rel kereta api di Desa Kalipe, Kecamatan Yosowi Langun. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan 3 orang terdiri atas 2 pelaku pencurian dan 1 penadah. Kasus ini terungkap setelah warga menemukan tumpukan potongan besi rel milik PT Kereta Api Indonesia yang disembunyikan di semak-semak pinggir lahan tebu pada Sabtu 30 Mei 2026. Kedua pelaku langsung diamankan di tempat. Mereka diketahui berinisial UG dan SB, warga Kecamatan Yosowilangun. Dari tangan pelaku, polisi menyita 6 potong rel kereta api dengan panjang sekitar 2,5 hingga 3 meter. Polisi juga mengamankan 3 unit gergaji pemotong besi yang diduga digunakan untuk memotong rel. Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Pendengar, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-8 pada balapan Moto3 di sirkuit Mugello, Italia pada Minggu 31 Mei 2026. Hasil tersebut membuat posisinya sebagai debutan terbaik sedikit terancam dalam klasemen musim ini. Veda memulai lomba dari posisi ke-13 dan sempat mengalami kesulitan menembus barisan depan pada beberapa lap awal. Sementara itu, Maximo Quiles tampil agresif sejak start dari posisi ke-15 dan sempat memimpin sebelum memasuki pertengahan lomba. Dua pembalap Red Bull KTM Ejo mendominasi hasil akhir balapan Italia. Brian Uriarte menjadi pemenang, sedangkan Alvaro Carpe finish di posisi kedua. Pembalap Malaysia Hakim Danis melengkapi podium setelah mengamankan peringkat ketiga. Sementara itu, Veda tetap bertahan di 5 besar klasemen Moto3 musim ini dengan 66 poin. Ia juga mulai mendapat tekanan dari Danis yang berada di posisi ke-11 dengan 43 poin. Pendengar, dunia kebugaran terus menghadirkan berbagai tren baru yang menarik perhatian masyarakat. Salah satu yang sedang berkembang pesat adalah HYROX, sebuah kompetisi kebugaran yang menggabungkan unsur lari dan latihan fungsional dalam satu perlombaan. Ajang ini semakin populer di berbagai negara karena menawarkan tantangan yang dapat diikuti oleh atlet profesional maupun masyarakat umum. HYROX pertama kali diperkenalkan sebagai format perlombaan yang menguji daya tahan kardiovaskular, kekuatan, serta kemampuan fisik secara menyeluruh. Berbeda dengan lomba lari konvensional atau kompetisi angkat beban, HYROX memadukan berbagai elemen kebugaran, sehingga peserta dituntut memiliki kondisi fisik yang seimbang. Dalam satu perlombaan, peserta harus menyelesaikan 8 km lari yang dibagi ke dalam beberapa segmen. Di antara setiap segmen lari, peserta diwajibkan menyelesaikan tantangan kebugaran tertentu. Tantangan tersebut dapat berupa dorongan sled, tarikan sled, rowing, burpee, broad jump, farmer carry, sandbag lunge, hingga wall ball.

Baik pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Perlia Purbasari bersama rekan operator Rifki serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

Bro Dangdut adalah kita siang hari ini bersama saya, Pleo Perbasari, hingga mendekati jam 3 sore nanti. Bagaimana kabar Anda siang hari ini? Saya berharap selalu dalam kondisi sehat walafiat, kemudian juga sedang happy, sedang bahagia. Yap, kenapa saya selalu mendoakan Anda untuk selalu bahagia? Karena tentunya dengan hati yang bahagia ini kita selalu bisa kita membantu diri kita untuk tetap sehat, seperti itu ya. Karena semua awal penyakit dalam tubuh kita itu dari pemikiran kita yang katakanlah mungkin pemikiran terlalu banyak beban pikiran seperti itu. Maka dari itu saya mengajak Anda untuk di siang hari ini pada happy semua. Kita dengerin lagu dangdut bareng-bareng dan tentu saja saya masih mengundang Anda di line telepon 336652.

0: Kita tidak akan menanyakan apa yang membuat Anda bahagia, tetapi saya hanya ingin memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung untuk say hello mungkin ya, atau ingin mendengarkan beberapa lagu, silakan di line telepon 336652. Kita akan sama dulu Pro Dangdut.
1: Dang dang dang dang dang dut adalah kita, gentak gentak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang, yang terhormat Mbak April yang selalu saya hormati.
0: Selamat Mbak siang juga April. Yuk Melong.
1: Lu semangat dan tetap sehat ya Mbak April ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Amin, amin. Di siang ini Yuk Melong sangat bahagia karena Mbak April sudah megang siaran lagi. Amin.
0: Iya, khusus hari ini sepertinya ya. Yuk Melong, pengen dengerin lagu apa ini?
1: Lagunya itu, lagunya yang paling seneng itu dari Bang Haji Roma Irama, Di Tepi Pantai.
0: Di Tepi Pantai, oke. Saya akan coba cari dulu. Silakan, ini lagu ini spesial untuk siapa ini?
1: Lagunya untuk Bapak Haji Hari Subakir ya, di Pecoro Rambi Puji Jember ya. Juga ada Mas Supron ya, di Perlindungan Sumenep, Putra Setia di Sumenep, Bapak Haji Mas Yudi Kansila di Desa Gapura Tengah, Bapak Haji Mas Yudi Kansila. Semoga tambah sehat dan lancar rezekinya di Sumenep, semuanya pendengar-pendengar di Sumenep sehat semuanya. Okay. Juga ada Bunda Mutiah di Kencong, ya Bunda Diana di Lumajang, Bapak Gandu, dalam sehat dan selamat siang Pak Gandu.
0: Sudah cukup, sudah cukup.
1: Apa?
0: Sudah cukup.
1: Terima kasih, terima kasih. Selamat siang dan salam sehat semuanya. Dan dalam NKRI harga mati, RRI selalu menyenangkan hati. Amin. Semoga RRI sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih.
1: Selamat hari lahir Pancasila. Tanggal 1 Juni ini. Semoga Pancasila ke depan lebih diutamakan dan lebih menjaga perdamaian dunia. Amin.
0: Baik, terima kasih Melong.
1: Dan Mbak April, selamat bertugas. Semoga Mbak April tambah semangat, tambah sehat, dan tambah lancar
0: hidupnya. Amin.
1: Terima kasih Mbak April.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih kepada seluruh elemen bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang punya elemen bangsa ini ya. Sudah gabungan di line telepon 336652. Silakan untuk adik mau bergabung kembali. Mana ini lagunya? Oke, sebentar ya. Saya akan terima dulu untuk penelpon selanjutnya. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya ya. Dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Pak Gandu kah?
2: Iya, paling.
0: Oh, sebentar. Kalau ketawanya gini biasanya Cak Rendi ini biasanya.
2: Tega dirimu ini, tega.
0: Kenapa?
2: Berapa tahun?
0: Oh, Pak Gandu. Inggih, ngapunten.
2: Berapa tahun?
0: Purnama gitu nggih, Pak nggih.
2: Cuma hanya hari ini bisa komunikasi.
0: Iya, mohon maaf Pak Gandu. Ini memang spesialisnya dangdut itu Mbak Lita, Pak Gandu. Iya. Nanti kalau April yang bawain dangdut itu nanti agak kurang gimana gitu loh. Agak kurang gimana gitu loh. Begitu. Pak Gandu gimana kabar, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat ini. Lumajang panas banget ini, Mbak. Pak Teguh, selamat siang. Ini semoga sehat selalu. Sampai berapa ini ya? Mulai 2025 sampai 2026.
0: Iya.
2: Mulai Januari 26 baru 1 Juni ini bisa komunikasi sama jeneng.
0: Cukup lama ya Pak ya, beberapa bulan gitu.
2: Ya enggak cukup lama toh. Iya. Sampai di bulan April enggak mengucapkan ulang tahun.
0: Inge Pak, akhirnya bisa bersua di via udara ya. Baik. Iya. Pak Gandu mau request lagu apa?
2: Lagunya dari ini. Ikun Rencana aja ya.
0: Ikun Rencana boleh. Apa judulnya?
2: Iya wis. Terserah senengan wis.
0: Oh, terserah saya. Tahu
2: dikasih apa wis.
0: Siap, saya siapkan dulu.
2: Yang penting aja suwe-suwe gitu
0: aja. Oh, jadi. Boleh, boleh, boleh. Monggo, Pak. Ini.
2: Oke, Mbak April, salamnya barusan ya Dayuk Melong ya. Mbak Diana mungkin. Pak Teguh, Bunda Ribut, sugeng siang. Selamat siang, semoga sehat selalu. Juga Mas Doni, Pak Dikiatno, ya semuanya wis Mbak April, tanpa terkecuali. Salam sehat selalu, seduluran selawase, walaupun cuma hanya komunikasi lewat udara saja. Mbak April, terima kasih.
0: Sami-sami, Pak.
2: Waktunya. Ketemu yang kemarin itu sebenarnya mau minta WA.
0: Oh, awan. Geng.
2: Kok lali? Lali ini juga masih tidak kagak. Gitu. Yes, kapan-kapan insya Allah bisa ketemu lagi.
0: Inge, Pak.
2: Siap, terima kasih, siap. Mbak April.
0: Inge, sami-sami, Pak.
2: Sehat selalu.
0: Inge, matur nuwun.
2: Pro dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dalam telepon 336652. Sabar dulu, sabar. Saya masih punya tugas untuk putarkan dulu satu lagu, kok satu lagu sih? Beberapa lagu yang di request ya. Saya langsung saja, ini sebentar. Ini milik Opa, Roma Irama dan Lata Mageskar dengan Di Tepi Pantai.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
2: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
3: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
2: Wah, banyak duit dong.
3: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
2: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
3: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
2: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita akan sapa lagi Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
1: Oh, Dangdut adalah kita. Getak-getak cok.
0: Dengan siapa dan di mana?
1: Dari Situbondo.
0: Dari Situbondo. Sebentar, dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Rahman.
0: Dengan Pak siapa?
1: Pak Rahman.
0: Oh, Pak Rahman. Pak Rahman gimana kabar hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah sehat, tidak kurang suatu apapun.
0: Terus kondisi cuaca di sana bagaimana?
1: Cuacanya Situbondo panas.
0: Panas.
1: Ini siapa ini, apa? Pak?
0: April, Pak. Mbak Litanya lagi sakit. Iya betul, Mbak Litanya lagi sakit. Semoga doain cepat sembuh ya. Jadi besok bisa temenin pendengar Pro 1 di Pro Dangdut.
1: Cepat sehat, mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya oleh Allah.
0: Amin.
1: Ini baik. Mbak April baru sekarang ya bergabung ya.
0: Baru sekarang bergabung. Oh mungkin baru ini ya Pak ya. Baru ngobrol ya kita ya Pak ya.
1: Betul betul.
0: Iya sudah salam Pak kenal ya Pak. Pak Rahman mau pengen dengerin lagu apa?
1: Lagunya coba Sri Minggat itu.
0: Hah? Sri Minggat?
1: Sri, ya.
0: Oh kalau ini dangdut aja Pak.
1: Oh itu masuk Jawa itu?
0: Iya itu masuk Jawa Pak.
1: Iya. Kasih anu sudah kasih Sahara.
0: Sahara boleh. Lagu ini spesialin buat siapa Pak?
1: Oke, mau salam-salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Lagunya itu spesial untuk Manfurawi sama Pak Yul itu.
0: Oke. Terus?
1: Oke, menjalan-jalan dulu. Pertama ada Mbak April yang lagi bertugas. Selamat siang menjelang sore. Mudah-mudahan selalu sehat sekeluarga, tidak kurang suatu apapun.
0: Amin.
1: Juga ada Yuk Melong, ada Putra Madura, ada Putra Magenda.
0: Oke, cukup. Tidak boleh banyak-banyak.
1: Oh, ke semuanya ada tiap April ya.
0: Oke.
1: Kira ya lagunya tak tunggu. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Kita kita jos. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman sudah bergabung di line telepon 336652. Silakan untuk yang ingin bergabung kembali, kita akan sapa dulu Pro Dangdut.
2: Dangdut, dangdut adalah kita. Gentak-gentak jos.
0: Dengan Abah Teguh.
2: Siapa?
0: Dengan Abah Teguh kah?
2: Bener dah. anak wedok ngayu dhewe iki. Kok angel men anone ya apa rek?
0: Kenapa Abah?
2: Angel sayangku.
0: Gimana kabar Abah, sehat?
2: Barakallah, sehat. Mamanya yang enggak sehat, saya ini lagi sakit loh.
0: Oh alah, semoga lekas membaik.
2: Di sini kalau ke Mbak Abah, siapa? Mbak Lita.
0: Iya. Masalah. Mbak Lita tuh punya banyak waktu untuk mobile ke beberapa tempat di Tapal Kuda. Kalau saya tetap stay di studio, nggak bisa kemana-mana.
2: Oh,
0: gitu. Iya. Semoga cepat sembuh, ge, mama, ge.
2: Barakallah, ya terima kasih doanya.
0: Ge.
2: Request lagu.
0: Boleh. Abah pengen dengerin lagu apa?
2: Lagu apa yang enak? Kalau bisa tuh Pelangi di Matamu.
0: Pelangi di Matamu. Oh, boleh.
2: Sakit. Iya.
0: Versi dangdut boleh. Monggo.
2: Apa judulnya? Saya lupa.
0: Dalam?
2: Apa judulnya?
0: Pelangi di Matamu.
2: Oh iya.
0: Ini banyak versi loh.
2: Dalam?
0: Ini banyak versi loh Abah. Abah maunya yang mana ini? Penyanyi dangdutnya terserah
2: ya,
0: sudah.
2: Oh iya sudah.
0: Coba boleh.
2: Pelangi di Matamu.
0: Siap.
2: Oh coba Mbak April lalian. Mbak Retno.
0: Iya sudah. Ini lagu spesial untuk siapa?
2: Yang pertama yaitu Bunda Mutia, Mbak Lili Suryani. Tadi siapanya baru Putra Madura. Tidak ketinggalan pula. Ojo dicetopke lho aku rong mari.
0: Enggak boleh Abah. Itu sudah ada ininya. Enggak boleh banyak-banyak. Mbak harus Puma, tiga aja.
2: Yang ada di bandara.
0: Okay. Ya.
2: Mbak Lili Suryani. Terus ulang-ulang tadi terima kasih.
0: Sampun. Nggih, sampun.
2: Wis.
0: Sampun.
2: Ya, Pak Gandu, matur nuwun doanya. Anu salamnya. Eh, matur nuwun kurang lebihnya mohon maaf.
0: Nggih, sami-sami.
2: Tua ruang rindu sampai kleru. Bro Dangdu.
0: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di 336652. Langsung saja sebentar. Saya langsung saja untuk putarkan satu lagu yang ini kok udah muter duluan ya, sabar dulu. Ini satu lagu yang diminta, saya pilihkan milik Yen Inka ya, dengan Sahara.

0: solusi pelepas penat.
1: Andes kalau dangdut.
2: Aku suka banget.
3: Wow, dangdut adalah kita.
0: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
4: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Siap, suntikan semangat.
5: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
0: Pro Dangdut, setiap hari jam 1:30 siang.
6: Gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
7: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Kita akan buka line telepon kembali, Prodangdut. Halo, Prodangdut. Halo. Oke, silakan untuk bergabung kembali. Di line telepon yang sama, pendengar, silakan, kami masih memberikan kesempatan Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita, Prodangdutnya kita
0: Asik. Mas Doni, gimana kabar hari ini?
1: Mbak Abdullah, Mas Sari, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, ya, baik.
1: Ngobrol.
0: Gimana kabar, Mas?
1: Alhamdulillah, sebaliknya keluarga gimana?
0: Alhamdulillah, sehat, walafiat semuanya.
1: Kenapa sih kok lemes ya rasanya?
0: Kenapa? Kayaknya ini agak sedikit kurang cairan, Mas. Karena terlalu kencang ya anginnya di dalam studio.
1: Iya, lagian juga suasananya.
0: Iya, betul.
1: Dingin banget lah
0: kawannya. Betul, emang kurang, kayak sedikit kurang bersahabat gitu ya. Tadi panas, terus kemudian tiba-tiba mendung, terus anginnya agak-agak bikin kita ada gejala-gejala flu begitu.
1: Pakai jaket yang tebal kalau naik sepeda motor.
0: Siap, terima kasih Mas Don. Tapi Mas Don ngomong-ngomong pengen dengerin lagu apa nih?
1: Aku pengen denger lagunya apa ya Mbak ya? Kalau lagu Dangdut tuh kok.
0: Apa judul? Bingung ya.
1: Kalau semisal kok gini-gini ya.
0: Apa?
1: Lagu ya Allah kok bingung tak. Jos kalau ya.
0: Galau, milik siapa itu?
1: Galau dari Cici Paramita aja ya.
0: Boleh. Ini lagu dispesialin untuk siapa, Mas?
1: Gimana?
0: Ini lagu dispesialin untuk siapa?
1: Oh, ke semuanya aja lah, kompakan aja.
0: Siap. Mas
1: Pajin kan sehat selalu ya.
0: Terima kasih.
1: Mas tercinta.
0: Iya.
1: Nanti pulang lihat satu jalan.
0: Iya, terima kasih.
1: Salam sehat untuk keluarga.
0: Terima kasih.
1: Dan
0: itu adalah kita, Mas Doni.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di 336652. Baik, sama sih buka line telepon kembali di 336652, tidak berubah line teleponnya. Kita akan sapa dulu Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita, sentak-sentak jos.
0: Asik, Bu Yaya gimana kabar?
2: Alhamdulillah baik, kabar balik gimana anak
0: kita? Alhamdulillah baik-baik saja. Lama tidak bersua.
2: Iya.
0: Kebetulan saya menggantikan Mbak Lita untuk sementara waktu karena Mbak Lita sedang sakit. Begitu.
2: Sakit.
0: Iya, lagi sakit Mbak Lita. Didoain cepat sembuh ya, Bu Yaya ya.
2: Semoga cepat sembuh. Ungkapan hari memang sudah lemes gitu loh.
0: Oh, begitu.
2: Mungkin.
0: Karena memang faktor cuaca juga mendukung ya, Bu ya.
2: Iya,
0: sekarang tuh tiba-tiba panas, tiba-tiba turun hujan gitu.
2: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong Ibu pindah. Oh, begitu.
2: Tapi malam tuh dinginnya subhanallah.
0: Oh, betul. Betul
2: ini
0: itu.
2: Ini sekali aku biasanya enggak pakai selimut, sekarang pakai selimut.
0: Ya sudah Ibu, pengen dengerin lagu apa ini?
2: Lagunya aku mau minta Hitam Bukan Putih.
0: Hitam Bukan Putih. Ya kalau hitam hitam memang ya, bukan putih.
2: Memang putih ya, juga ada merah ya.
0: Iya betul. Ya sudah, ini lagu spesial untuk siapa Ibu?
2: Barusan anakku yang di Banyuwangi ya. Ya, apa salamnya untuk kesemua-muahnya, untuk putra-putraku semua ya, putri-putriku yang di sana. Yang ada di jalan lumba-lumba juga sekeluarga semoga bahagia.
0: Okay.
2: Mungkin pray semua ini ya.
0: Iya, karena kan memang betul karena tanggal merah ini.
2: Iya, tanggal merah. Kelahirannya Pancasila katanya.
0: Betul.
2: Iya.
0: Ya sudah itu
2: saja.
0: Saya
2: kan sendirian di situ.
0: Saya kebetulan iya.
2: Abang sedang nyule lu.
0: Kenapa?
2: Abang sedang nyule.
0: Tenang, ada satpam Bu. Gitu aja Ibu.
2: Kalau dicule yang banyak uangnya ada apa?
0: Oh, diajarin sama Bu Yaya ya. Harus milih-milih gitu ya. Ya sudah, gitu aja Bu.
2: Juga untuk semua-muanya yang mulai tadi sudah masuk ya. Hati-hati nanti kalau pulang.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih.
2: Semoga lancar rezekinya, diberi rezeki yang barokah, umur yang barokah.
0: Amin. Allahumma amin.
2: Bahagia sekeluarga sayang ya.
0: Terima kasih.
2: Makasih waktunya, saya tunggu lagunya.
0: Siap.
2: Dangdut dan aku.
0: Dangdut adalah kita, Ibu Yaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di 3366652. Langsung saja ya, saya tidak ingin punya PR galau milik Cici Faramida.

pendengar, sepertinya saya sudah tidak bisa terima telepon Anda kembali karena memang waktunya sudah sangat terbatas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung di 336652 dan sepertinya sudah tuntas ya waktu saya untuk temani Anda di Prodangdut adalah kita. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung dan kami akan menjumpai Anda kembali pada esok hari tentunya di jam yang sama, jam 1:30 siang atau pukul 13.30 ya, hingga mendekati jam 3 sore seperti itu. Dan itu menandakan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Islam telah memberikan tuntunan dalam bercanda agar canda yang dilakukan itu tidak berbalik menjadi dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bercanda. Beliau sering mengajak istri dan para sahabatnya bersenda gurau, tentu untuk membuat mereka merasa bahagia. Namun, candaan beliau tak pernah berlebihan. Tetap ada batasannya. Ada beberapa adab bercanda yang harus diperhatikan, seperti tidak berlebihan dalam bercanda, tidak menggunakan aspek agama sebagai bahan untuk bercanda, menghindari menggunakan candaan sebagai kebiasaan. Kesungguhan dan keseriusan adalah karakter pribadi muslim, sedangkan kelakar hanya sekedar jeda, bentuk rehat dari kepenatan. Bercanda bukan untuk mencemooh dan mencaci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok." Terakhir, isi candaan bukanlah dusta dan tidak dibuat-buat. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta hanya agar orang lain tertawa." Celakalah. Hadis riwayat

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH.

Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan

dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali pada kesempatan sore hari ini kita bisa ketemu lagi. Selepas rekan Aprilia Purbosari temani Anda sejak siang hari tadi, sekarang giliran saya Eti Darmiati bersama tim sore Pro 1 RRI Jember. Siap untuk hadirkan serangkaian acara hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kita mulai perjalanan kita dalam Jember sore ini dengan satu obrolan istimewa hari ini. Dalam UMKM Bicara, kami mengangkat satu tema, Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh. Tetap bersama kami. Pendengar, bahagia sekali pada kesempatan hari ini kami telah kedatangan tamu istimewa. Ini Bapak Haji Sutarno, beliau adalah Sekretaris Yayasan Gerontologi Abioso Kabupaten Jember. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat.
0: Inji, matur nuwun berkenan meluangkan waktu untuk RRI Jember sore ini.
1: Inji.
0: Pak Tarno, sore cuacanya cerah, semoga cerah juga kabar dari Gerontologi Abioso ya. Monggo-monggo dibongkar dulu kabar tergini dari Gerontologi Abioso Kabupaten Jember yang luar biasa sudah kiprahnya, monggo.
1: Ya, jadi Yayasan Gerontologi Abioso itu ya sekarang ini masih dalam suasana berduka, jadi atas kepergian sekretaris YKA yang lama itu almarhum Bapak Imam Subagio yang meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Jadi sekarang ini saya yang ditunjuk dalam kepengurusan yang baru ini untuk menggantikan posisi Pak Bagio sebagai sekretaris. Alhamdulillah ini kepengurusan Yayasan Gerontologi Abioso yang lama itu kan berakhir 31 Maret kemarin. Jadi sekarang ini periode 5 tahun ke depan itu ada susunan pengurus yang baru. Tapi pengurus baru wajah lama. Wajah lama. Ya, ada tambahan
0: beberapa
1: yang baru yang relatif masih masih muda tapi lansia. Jadi mudanya lansia itu ya sudah kepala 6 itu. Jadi sekarang kepengurusan baru ketuanya alhamdulillah masih Bapak Haji Giman Supriyatno. Terus
0: beliau memang bapaknya para lansia Jember ini.
1: Iya. Mulai tahun 2003. Mulai tahun 2003 jadi sudah 23 tahun. Sebetulnya sudah beliau ini sudah minta pensiun. Tetapi dengan situasi yang sekarang Pak Bagio tidak ada ini jadi situasinya menuntut lain. Jadi ya terpaksa. Jadi saya kejatuhan sampur. Jadi ketiban sampur ini meneruskan tugasnya Pak Bagio ya. Mudah-mudahan saya mampu. Tapi untuk gerontologi ini baik. Jadi akan sebagai mitra dari pemerintah daerah ya. Memang tugas pokok gerontologi itu adalah membantu pemerintah daerah setempat dalam upaya untuk mensejahterakan lansia di daerahnya masing-masing. Jadi bicara mengenai kesejahteraan lansia itu kan memang banyak lembaga kesejahteraan sosial lansia yang ada di Indonesia ini, di Indonesia terutama khususnya untuk Jember. Salah satu itu adalah Karangwerda. Karangwerda ini LKS lansia yang di Jawa Timur terbentuk mulai tahun 98.
0: 1998. Itu sudah ada Karang Wedha.
1: Sudah ada.
0: Jawa Timur tapi.
1: Jawa Timur. Khusus untuk Jember baru ada mulai tahun 2003. Itu satu Karang Wedha kalau tidak salah itu di Rambi Puji. Ya, jadi dalam perjalanannya setelah 23 tahun ya. Ini sekarang sudah ada kurang lebih 215 ya. 215 ini yang
0: Karang Wedha.
1: Karang Wedha
0: Kabupaten Jember ini.
1: Kabupaten Jember. Jadi luar biasa. Se-Jawa Timur paling banyak. Paling banyak. Jadi kebetulan di wilayah Karjen X, Karjenan Besuki dan Lumajang ini sedikit sekali ini apa artinya tidak ada perkembangan jumlah Karang Wedha. Misalnya di Banyuwangi ini sekarang kalau belum bertambah, ini sepengetahuan kami hanya satu, Situ Bondo, Bondowoso, Lumajang itu masih belum ada. Memang kenyataannya memang tidak mudah untuk mendirikan Karang Wedha. Meskipun begitu, ya ada aja buktinya yang belum setahun ini di Jember ini ada 4 Karang Wedha yang baru. Nah, ini pertanda bagus.
0: Di tahun ini baru.
1: Tahun ini. 2026 jadi 2025, 2006.
0: Oh, okay.
1: 2025, 2026 ada tambahan 4 Karang Wedha di wilayah Kecamatan Kaliwates 2, di Kecamatan Sumbersari 2. Nah, jadi yang paling banyak di Kota Jember itu di Kecamatan Sumbersari. Ada 18 Karang Wedha. Nomor 2 terbanyak sekabupaten Jember. Yang terbanyak adalah Kecamatan Kalisat. 19 Karang Wedha.
0: 19 Karang Wedha. Luar jadi, biasa para lansia ya, di sana. Ya, jadi, perlu belajar ke sana ini, Pak, untuk nyentuh.
1: Ini jadi kok bisa anu banyak. Memang ya tergantung dari ini apa? Dari yang mengurusi. Ya, sekarang ini sulit mencari orang yang mau apa berkecimpung di bidang sosial, apalagi yang diurus lansia. Tidak mudah. Lansia itu ya apa beda dengan yang belum lansia. Jadi ada masalah sensitif, jadi kita harus bisa kalau bahasa jawanya ngeslah itu gimana gitu supaya apa lansia itu bisa tidak menjauh dari kita.
0: Itu butuh kesabaran dobel-dobel ngaten.
1: Ya.
0: Pengertian yang juga apa tidak hanya selapis bojo.
1: Iya, jadi
0: berlapis-lapis.
1: Ngomongnya ya. Ngomongnya ini harus tahu betul, tahu salahnya itu lansia itu gimana apa terutama masalah pembinaan ya, masalah pembinaan dalam organisasi bagaimanapun juga namanya organisasi. Apalagi organisasi Karang Wedha itu organisasi resmi yang didirikan atas dasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 31 tahun 2017. Ya, itu ada pembinaannya. Pembinaannya itu di tingkat provinsi oleh Gubernur Jawa Timur. Daerah tingkat 2 itu wali kota atau bupati di daerahnya masing-masing. Anunya kan penjabarannya ke dinas terkaitnya, terutama dinas sosial dan dinasnya yang lain. Kalau di Jember ini alhamdulillah bisa berkembang dan baik. Memang ya
0: pripun, Pak?
1: Tidak lepas dari peran Yayasan Gerontologi Abioso.
0: Betul, karena sinerginya sangat cantik, ngerti nggih?
1: Iya.
0: Serasa sulit membedakan antara oh ini gerakan Karang Wedha ataukah ini Yayasan Gerontologi Abioso.
1: Iya, jadi seperti orang tua dan anak. Orang tuanya itu Yayasan Gerontologi Abioso, anaknya Karang Wedha. Padahal secara formal tidak ada hubungan struktural. Karang Wedha bukan bawahan YKA.
0: Iya.
1: Jadi apa? Kita tidak punya kewenangan untuk nyuruh ini.
0: Tapi ini bentuk keberhasilan ini. Berarti
1: iya.
0: Berhasilnya sinergi kolaborasi yang luar
1: iya,
0: biasa.
1: Karena iya. kedekatan dampak dari pembinaan atau hubungan yang berjalan sudah bertahun-tahun. Dan apa artinya itu tidak istilahnya apa ya, turun naik kita tuh konstan cenderung meningkat gitu. Hanya saja sekarang ini ya sang gendrologi itu pengurusnya kan lansia juga lansia tadinya itu saya usia 72 ini yang termuda pengurus termuda tuh ya San gendrologi biasa itu
0: usia 72.
1: 72 sekarang ada apa pengurus yang baru ini masih kepala 6 masih kepala 6 ya, ini yang diharapkan masih punya energi lebih ini yang bisa sana kemari.
0: Baik Pak, Bapak di lansia baik itu gerontologi ataupun Karangwerda itu semangat menjadi lansia samatif.
1: Betul.
0: Di apa namanya dibangun dan terus dikobarkan samatif meniko
1: sehat mandiri aktif produktif.
0: Nah, masuk ke produktifnya, bisa diceritakan bagaimana para lansia baik yang tergabung di gerontologi ataupun di Karangwerda ini mereka bisa produktif di usia istilahnya usia senja, ngeten sebutannya ini.
1: Jadi,
0: pripun Bapak?
1: Produktif itu tidak langsung terus masuk karena jadi produktif kan gini. Karangwerda di Jember ini ciri khasnya itu adalah senam. Senam itu sarana untuk ya kita sehat bersama ya. Ini namanya senam. Ya kalau rajin senam ya insya Allah lebih sehat daripada yang tidak pernah senam. Gerak sama sekali. Ya jadi senam itu menimbulkan apa dampak positif sehat. Setelah sehat lalu kemandiriannya itu kan meningkat. Yang tadinya itu katakanlah untuk kebutuhan hidup pokok ya, kebutuhan sehari-hari seperti makan, mandi itu dan sebagainya yang kebutuhan dasar itu kan banyak yang lansia-lansia itu yang sudah memerlukan bantuan orang lain dari keluarganya. Nah, diharapkan dengan fisik sehat itu tidak perlu lagi sudah makan ya ngambil sendiri, tidak ada makanan ya masak, tidak ada masak atau beli itu. Jadi kemandiriannya itu diharapkan bisa meningkat. Setelah mandiri itu baru aktif.
0: Karena waktunya memang banyak.
1: Yang tadinya tidak pernah keluar rumah, jadi berani karena sehat, merasa sehat kok, tidak perlu bantuan orang lain, tidak perlu senam diantar, tidak perlu sudah
0: berangkat sendiri,
1: menjalankan aktivitas yang lain seperti apa ikut pengajian, ikut arisan, apa itu sudah mandiri sebenarnya dan aktif. Sampai tingkatan seperti itu.
0: Bahkan kemudian menghasilkan produk tertentu lain.
1: Produk
0: yang
1: misalnya produknya jangan orang mikir, wah produktif sih, buat apa, menghasilkan apa? Tidak selalu begitu. Lansia bisa ngurusi rumah.
0: Itu
1: bisa,
0: sudah luar biasa ya.
1: Iya bisa membersihkan rumah itu, ya bisa ngomong cucu, itu kan kegiatan yang produktif itu. Di samping itu banyak juga yang produktif dalam arti kata yang lebih sempit itu menghasilkan sesuatu yang real misalnya bernilai ekonomi misalnya
0: bikin jamu misalnya
1: membuat sesuatu untuk bisa dijual dan bisa menambah penghasilan. Betul. Gitu. Jadi
0: ada yang suka nanam-nanam bunga, ngaten nggih.
1: Iya.
0: Anggrek ini anggreknya ibu-ibu lansia kabarnya sudah semakin terkenal juga.
1: Jadi produktifnya itu memang agak spesifik ya.
0: Spesifik.
1: Kita sudah tidak lagi mampu untuk bekerja seperti dulu bekerja kantoran itu sudah tidak bisa, tapi usaha yang lain. Jadi banyak para lansia itu yang mempunyai usaha, meskipun usahanya itu ya bersifat kecil-kecilan, tapi kelihatan sekali produktivitasnya.
0: Bisa menggerakkan masyarakat di sekitarnya. Ada.
1: Itu misalnya Karangwerda ya, yang tergantung Karangwerda. Karangwerda itu punya usaha apa? Usaha
0: keripik misalnya. Ya,
1: terus tadinya sedikit dengan sendiri, keluarga sendiri.
0: Nah,
1: ya, terus
0: lama-lama
1: yang mengajak tetangga yang lain, tetangga yang lain yang belum punya kesibukan, belum punya pekerjaan itu diajak. Yang tadinya kecil bisa jadi akhirnya itu bisa meningkat. Artinya itu produktivitas itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa berdampak positif kepada lingkungan. Jadi seperti itu.
0: Dan Jember ini tergolong kabupaten yang para lansianya luar biasa, Pak.
1: Aktif nih, buktinya ini.
0: Mulai
1: ini
0: dari ujung Jember Utara, kemudian ke selatan, gitu.
1: Sekarang kebetulan dari 31 kecamatan, Pak ya. Itu yang Karangwerdanya aktif di 22 kecamatan. 22 kecamatan. Nah ini tuh untuk alun besok itu yang mau ikut Karangwerda itu ada dari 215 itu 197 itu sudah siap, menyatakan siap hadir.
0: Alhamdulillah. Nah kita masuk ke halun sekarang, Bapak. Hari lanjut usia nasional, kalau tahun 2026 insya Allah yang ke-30
1: nih.
0: Kemudian mengangkat tema Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Ini yang kita jadikan juga tema obrolan kita sore ini. Melihat tema yang seperti ini, bagaimana dari sisi Yayasan Gerontologi
1: Jadi sekarang
0: berperan mewujudkan lansia yang tangguh ini, Bapak.
1: Ini termasuk hal baru. Hal baru di mana Yayasan Gerontologi itu membantu pemerintah mewujudkan lansia tangguh.
0: Mendampingi.
1: Jadi gini, kan ada BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Itu punya program bina keluarga. Salah satu adalah bina keluarga lansia. Yang sasarannya adalah para lansia atau keluarga yang punya lansia, ya, untuk dididik, diberi pengetahuan supaya bisa memperlakukan lansia itu dengan benar. Nah, ini tadinya kan di Jember ini kan seret, padahal waktu itu Pak Bupati mentarjetkan mentarjetkan harus bisa terlaksana kalau tidak salah 80 sekolah lansia tangguh.
0: Selantang.
1: Itu
0: ini sekarang lagi seksi namanya, lagi digembar-gemborkan di mana-mana, Pak.
1: Terus JGA itu melihat peluang. Melihat peluang karena sasarannya lansia, kita juga tugasnya itu memang artinya itu membantu lansia mencapai kesejahteraan, ya kan, tambah pengetahuan kan, berarti kan itu kan ya salah satu unsur kesejahteraan itu kan pengetahuan juga. Yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti. Nah itu kita terus bekerja sama dengan waktu itu masih lama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Nasional. Sekarang sudah pecah yang pemberdayaan perempuan dan anak itu masuk ke Dinas Sosial. Lalu BKKBN-nya
0: kesehatan. Dinas Kesehatan.
1: Kita ada punya MOU. MOU. Jadi Selantang ini penyelenggaranya adalah BKKBN.
2: BKL, Bina Keluarga Indonesia ini sarannya untuk apa bisa ikut serantang harus anu punya BKL. Kita yang menggerakkan, yang mensosialisasikan kepada seluruh Karangwerda di Kabupaten Jember itu mengenai serantang ini. Nah, sekarang itu tidak usah
0: jadi disuruh. Peran gerontologi di situ.
2: Iya, jadi penyelenggaranya itu apa dari BKKBN, dari DP3KB, kita itu mendorong, mensosialisasikan sehingga lansia-lansia berminat, terutama dari Karangwerda. Kan peserta selantang ini bukan hanya dari Karangwerda, dari non Karangwerda yang sudah duluan, yang sudah duluan itu apa sudah berjalan lebih dulu,
0: sudah baru, lebih paham,
2: lebih paham, baru kita menyusul. Sekarang ini jumlahnya sudah di Kabupaten Jember sudah lebih dari 50 ya, 50. Terus ada karena komitmen dari Dinas Kesehatan dan BKKBN itu selantang tetap jalan terus. Tadinya kan setelah ada merger ini kan
0: bingung,
2: kami ragu-ragu.
0: ikut siapa ini? Ya,
2: kelanjutan selantang
0: bagaimana?
2: Ya? Karena waktu itu memang tidak langsung begitu saja, dapat komitmen, oh jalan terus, enggak, wah karena ganti pejabat kan, pejabat, wah kami belum dapat dari atas, tapi akhirnya setelah kami dekati berapa kali, selantang jalan terus jalan Pak, terus. Jangan khawatir.
0: Baik. Jadi, kemudian kalau untuk Halun ini rencananya kapan Pak? Tanggal berapa ini?
2: Halun ini rencana tanggal 6 Juni.
0: 6 Juni itu berarti hari Sabtu, Nje?
2: Hari Sabtu, 6
0: hari
2: Juni.
0: Hari Sabtu. Iya, berpusat 6 Juni. Di alun-alun kah?
2: Di alun-alun.
0: Oh,
2: jadi,
0: siap.
2: Rencana ini nanti yang mau ikut itu yang dari Karangwerda saja. Itu berdasarkan catatan saya ada kurang lebih 4.700.
0: Wow.
2: 4.700 dari 197 Karangwerda dari 22 kecamatan.
0: Jadi, di Kabupaten Jember.
2: Iya, 22 kecamatan yang ada Karangwerdanya. Ini 22 kecamatan ikut semua. Enggak ada yang enggak ikut.
0: Siap.
2: Nah, kan Karangwerda ini kan jadi di setiap kecamatan itu ada Forum Komunikasi Karangwerda,
0: FKKW.
2: Itu anggotanya Karangwerda yang ada di kecamatan tersebut. Nah, ini menyatakan semua ikut. Ya kebetulan saya ini yang dapat tugas untuk menghadirkan mereka. Iya, jadi
0: bagian pengerahan massa.
2: Ya, istilahnya pengerahan massa. Alhamdulillah ini komunikasi kami dengan FKKW itu sangat-sangat lancar, sehingga mereka juga bisa menerima dengan baik, antusias untuk ikut Halun.
0: Iya, bagus, alhamdulillah. Moga-moga lancar nih Bapak.
2: Amin.
0: Satu menit terakhir, waktunya nggak banyak nih. Apa yang ingin disampaikan pada masyarakat luas yang sedang menyimak obrolan kita sore ini, Katuran?
2: Kami mengajak para lansia yang belum tergabung dalam Karangwerda, mari kita beramai-ramai untuk masuk Karangwerda yang terdekat, yang di tempat Bapak Ibu sekalian, kalau ada Karangwerda jangan ragu-ragu itu untuk ikut bergabung, karena di situ kita bisa sehat bersama, bisa menjalin silaturahmi dan kegiatan-kegiatan lain yang positif. Seperti kegiatan spiritual, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Mari kita bergabung dengan Karangwerda.
0: Siap. Matur nuwun Bapak Haji Sutarno, Sekretaris Yayasan Gerontologi Abiyoso Kabupaten Jember. Moga-moga lancar apa yang sudah direncanakan ya Bapak.
2: Amin.
0: Panjenengan dan seluruh keluarga besar Gerontologi Abiyoso sehat.
2: Amin.
0: Dan makin semangat mewujudkan lansia tangguh agar Indonesia betul-betul tumbuh nantinya. Matur nuwun, sampai ketemu lagi di lain kesempatan Bapak.
2: Terima kasih Mari.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
4: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
1: 2.000 aja, Mbak.
0: Pak, Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
1: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
0: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

0: Di Indonesia dengan Info Prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Satu korban terseret arus di Pantai Payangan Jember, ditemukan satu lainnya masih dicari. Kofifa tegaskan Pancasila jadi fondasi pembangunan dan perdamaian dunia. Harga bawang merah naik pasca libur panjang, sejumlah komoditas lain berfluktuasi. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Senin 1 Juni 2026 bersama saya Eti Darmiati. Pendengar dan pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan satu dari dua korban yang terseret arus di Pantai Payangan Jember dan masih melanjutkan pencarian terhadap korban lain yang belum ditemukan. Laporan selengkapnya Anggi Widya.
2: Pendengar, tim SAR gabungan pada Senin pagi 1 Juni 2026 berhasil menemukan satu dari dua korban yang terseret arus di Pantai Seruni Payangan, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Korban atas nama Barokatul Hidayat, usia 27 tahun, warga Desa Suci, Kecamatan Panti, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 5:30. Jeffriansa Putra Pratama dan tim operasi SAR Jember mengatakan penemuan korban berawal dari laporan nelayan setempat yang melihat objek mencurigakan di perairan Payangan. Setelah dilakukan pengecekan dan evakuasi, korban ditemukan sekitar 1,21 km dari lokasi kejadian. Jenazah selanjutnya dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga.
3: Pada 1 Juni 2026 pukul 05.30 WIB, tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi satu korban dalam kondisi meninggal dunia dengan ciri-ciri mengenakan baju berwarna coklat dan celana pendek berwarna hitam. Korban ditemukan dengan jarak 1,2 km dan heading 161 derajat dari LKK. Selanjutnya korban dievakuasi menuju Puskesmas Ambulu untuk dilakukan proses identifikasi. Dengan ditemukan satu korban tersebut, saat ini masih terdapat satu korban lainnya yang masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan.
2: Pendengar, hingga saat ini tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap satu korban lainnya atas nama Rifki dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Operasi SAR didukung berbagai peralatan mulai dari perahu karet, peralatan water rescue, peralatan medis hingga sarana komunikasi. Basarnas Jember mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama di wilayah pantai selatan Jember yang memiliki gelombang dan arus cukup kuat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Ya, pemirsa dan pendengar, persaingan dunia kerja yang semakin ketat mendorong mahasiswa untuk membekali diri dengan keterampilan dan pengalaman sejak masa perkuliahan. Berikut laporan Gea Debora.
4: Persaingan dunia kerja yang semakin ketat menuntut mahasiswa tidak hanya mengandalkan ijazah sarjana. Keterampilan tambahan, pengalaman lapangan hingga kemampuan beradaptasi menjadi modal penting yang harus dipersiapkan sejak masih berada di bangku kuliah. Kesadaran itulah yang melatar belakangi penyelenggaraan Manajemen Career Preparation atau MCP yang digagas oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, Fanya Pingkan Maridelana MBA, menegaskan bahwa lulusan sarjana saat ini menghadapi persaingan yang jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya.
5: Sebenarnya tantangannya hari ini dan di masa depan untuk dunia karir itu jauh semakin berat. Seperti tadi kita bahas bahwa lulusan S1 itu seperti kacang goreng. Jadi tanpa adanya keterampilan tambahan, soft skill dan lain sebagainya, saya rasa akan semakin berat bagi teman-teman sarjana yang akan masuk ke dunia kerja.
4: Ketua Umum HMJM FEB UNEJ Akbar Ramadan menjelaskan bahwa MCP merupakan program kerja tahunan, sedangkan Ketua Pelaksana MCP Elsa Cahyaningrum menyampaikan bahwa jumlah peserta mengalami peningkatan signifikan untuk tahun ini.
6: Jadi tujuan dari acara ini untuk mempersiapkan karir dari teman-teman mahasiswa, yang dimana temanya itu berubah-ubah. Dan di mana temanya itu berasal dari riset, Kak. Jadi kita melakukan riset terlebih dahulu dan juga menyesuaikan dari kondisi lapangan.
7: Untuk kenaikannya, kita mengalami kenaikan alhamdulillah dari tahun sebelumnya. Di sini target kita awalnya 105, tapi Sesuai data, kita mengalami kenaikannya itu sekitar 150 totalnya, Ibu.
4: Salah satu peserta, Figar Ahmad, mahasiswa FEB UNES, mengaku mendapatkan banyak wawasan baru dari kegiatan tersebut.
8: Seru banget tadi, kita benar-benar banyak belajar tentang tentunya tentang magang, kita belajar tentang apa itu magang, tentang jenis-jenis magang, tentang urgensi magang itu apa, dan juga tata cara kita magang itu apa. Dan kita juga dibekali banyak sekali hal-hal yang nanti akan bermanfaat buat kita.
4: Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.

0: Recording in
1: Gubernur
0: progress.
1: Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang digelar di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Gubernur Khofifa menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tetapi menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia sekaligus fondasi arah pembangunan Jawa Timur. Dengan mengusung tema besar Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia, Gubernur Khofifa menyampaikan tema ini sangat relevan di tengah dinamika global yang penuh tantangan.
2: Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Nilai inilah yang terus menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia, khususnya Jawa Timur, yang selama ini dikenal sebagai miniatur Indonesia dengan keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat yang hidup berdampingan secara rukun, harmonis, dan saling menghormati.
1: Gubernur Khofifa mengungkapkan Jawa Timur merupakan rumah besar bagi lebih dari 42 juta penduduk dengan beragam suku, agama, budaya, bahasa, profesi, serta latar belakang sosial yang hidup berdampingan secara harmonis. Di sisi lain, kontribusi Jawa Timur terhadap perdamaian dunia salah satunya kontribusi nyata Jawa Timur dalam menjaga kerukunan. Indeks Kerukunan Umat Beragama KUB tahun 2025 tercatat 78,31, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 77,89 yang menunjukkan kuatnya harmoni sosial di tengah keberagaman. Ani Hasana melaporkan.
3: Universitas Airlangga menegaskan tidak ada kenaikan biaya pendidikan pada jalur mandiri reguler tahun ini. Laporan Oni Arianto.
4: Rektor Muhammad Mandian menegaskan biaya pendidikan jalur mandiri reguler di Universitas Airlangga UNER Surabaya tidak mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut berlaku untuk iuran pengembangan institusi atau IP pada program pendidikan kedokteran maupun program studi lainnya. Menurut Profesor Madian, perubahan yang dilakukan hanya pada sistem tarif IP. Apabila sebelumnya terdapat dua pilihan tarif, saat ini iuran pengembangan institusi ditetapkan dalam satu tarif yang sama. Profesor Muhammad Madian Senin siang juga menjelaskan nominal IP yang berlaku saat ini tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Perbedaannya hanya terletak pada penyederhanaan skema pembayaran.
5: Terangnya, artinya yang apa? Kita sekali lagi
6: nggak naik.
5: Untuk UKT masih ada dua ya.
6: IP-nya yang single.
5: UKT-nya
6: masih ada satu dua.
5: Silakan memilih yang mana. Yang jelas sekali lagi kita yang menentukan diterima itu tetap pada nilai.
4: Hal yang sama juga disampaikan Kepala Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru PPMB UNER, Dr. Ahmad Solihin, yang mengatakan bahwa UNER tetap menjadi kampus milik rakyat.
6: Cuman sekarang jadi single tarif
5: single,
6: aja.
5: Single tarif.
6: Gitu. Kalau dulu ada pilihan 1-2 gitu ya, IP itu sekarang jadi satu aja. Ya. Jadi secara ini tidak naik. Tidak berubah, masih menjadi kampus rakyat.
4: Dengan kebijakan tersebut, UNER menegaskan prinsip transparansi dalam penerimaan mahasiswa baru. Kampus UNER juga memastikan proses seleksi jalur mandiri tetap berlandaskan prestasi dan hasil penilaian akademik dari peserta. Oni Arianto laporkan.
3: Universitas Muhammadiyah Surabaya memperluas akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa bagi mahasiswa dari daerah 3T. Laporan Farida Husnia.
7: Daerah 3T tertinggal

0: terdepan terluar menjadi sasaran Universitas Muhammadiyah Surabaya UMSURA dalam memberikan beasiswa 3T, khususnya dari Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, dan kawasan Indonesia Timur. Hal ini disampaikan Rektor UMSURA Profesor Mundakir dalam wisuda ke-54 UMSURA.
1: Rencana kita menawarkan dan tadi secara resmi kita launching beasiswa untuk calon mahasiswa 3T di bagian dari komitmen kita untuk pendidikan yang bisa diakses oleh teman-teman yang di 3T. Nah, kebetulan alumni kita yang tadi pagi kita wisuda itu ada dari 3T, dia merintis pendirian klinik dan animonya memang luar biasa. Itu sebagai bukti komitmen kita, dukungan kita, maka kita buka beasiswa itu. Nanti mungkin untuk tahap awal khusus untuk prodi-prodi kesehatan, non-FK dan FK, FKG. FK dan FKG itu bisa, tapi mungkin nanti bentuk skema beasiswanya akan kita tentukan lebih lanjut.
0: Sementara itu, wisudawan program Magister Administrasi Rumah Sakit UMSURA yang berdomisili di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, Dr. Muhammad Ibrahim Sengaji mengajak masyarakat di ND untuk memanfaatkan beasiswa 3T dari UMSURA guna menggapai cita-cita.
2: Yang muslim maupun non-muslim yang ada di NTT, yang di daerah 3T, mari. Mari untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Ada di sini teman-teman saudara-saudara saya dari NTT dan 3T akan mendapatkan beasiswa yang disiapkan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya, sehingga langkah kecil ini bisa menggapai cita-cita besar kalian untuk perubahan Nusa Tenggara Timur yang lebih maju.
0: Beasiswa 3T juga menyasar karyawan klinik Muhammadiyah ND. Diharapkan mereka dapat menjadi dokter, pemimpin, dan penggerak perubahan berikutnya. Farida Husnia melaporkan.
3: Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Sidoarjo Lamongan mengalami kenaikan usai Idul Adha dan berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Laporan Farin Regi.
4: Harga sejumlah komoditas bumbu dapur dan sayur di Pasar Sidoarjo Lamongan mengalami kenaikan usai Idul Adha. Kondisi tersebut dikeluhkan para pedagang karena berdampak pada menurunnya jumlah pembeli dan penjualan. Pantauan di Pasar Sidoarjo, kenaikan harga terjadi pada komoditas cabai dan bawang merah. Para pedagang menduga cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi menjadi salah satu faktor penyebab berkurangnya pasokan dari petani. Sutri, salah seorang pedagang bumbu dapur, mengatakan hampir seluruh komoditas yang dijual mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Bawang merah yang sebelumnya berkisar Rp40.000 per kilogram kini naik menjadi Rp50.000 per kilonya. Kemudian cabai rawit yang sebelumnya di harga Rp60.000 per kilogram kini mencapai Rp85.000 per kilonya.
5: Harga yang naik, bawang merah, lombok besar, lombok kecil.
6: Berapa bawang merah?
5: Bawang merah biasanya 40, sing besar, saiki 50, kecil 40.
6: Kalau cabai?
5: Cabai kecil biasanya 60, sekarang 85, 1 kilo.
6: Kalau yang besar?
5: Besar biasanya 50, sekarang 80.
6: Kenapa kok naik, Bu?
5: Naik, enggak tahu, naik semua.
4: Para pedagang berharap harga komoditas segera kembali stabil, sehingga daya beli masyarakat dapat pulih dan aktivitas perdagangan di pasar tradisional kembali bergairah. Fadil Raki melaporkan.
3: Sejumlah harga komoditas pangan di Pasar Soponyono, Surabaya mengalami fluktuasi pasca libur panjang Idul Adha. Laporan Faiz Putra.
7: Harga komoditas bahan pangan di Kota Surabaya, tepatnya di Pasar Soponyono, Rungkut, Kota Surabaya, beberapa komoditas mengalami kenaikan pasca periode libur panjang sejak 27 Mei atau pada pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah kemarin. Kenaikan yang paling dirasakan pedagang, salah satunya bawang merah. Salah satu pedagang di Pasar Soponyono, Warsih, saat diwawancara RRI Senin 1 Juni 2006, mengatakan harga bawang yang sebelumnya Rp55.000 per kilo, saat ini naik menjadi Rp60.000 per kilo. Selain bawang, komoditas lain lainnya. Yang mengalami kenaikan diantaranya seperti kubis, wortel, kentang dengan selisih kenaikan rata-rata Rp2.000 sampai Rp5.000 dari harga biasanya. Meski beberapa mengalami kenaikan, ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga seperti cabai besar dari harga Rp85.000 menjadi Rp65.000 per kilo, lalu bawang putih dari Rp30.000 menjadi Rp28.000 per kilo. Untuk komoditas lainnya, diakui masih stabil.
8: Yang naik ini kubis, terus bawang merah, wortel. Nah, kalau ini apa, lombok besar ini agak turun.
9: Lombok besar turun?
8: Kemarin hari raya itu sampai 85 lombok besar. Sekarang 65.
9: Oh, lumayan turunnya ya?
8: Banyak. Bawang merah.
9: Naiknya dari berapa ke berapa?
8: Naiknya ini dari 55 ke 60.
9: 55 ke 60
8: ya, orang ya, tapi yang kualitas bagus ya, yang Probolinggo. Cabai kecil ya, standar sih.
9: Stabil ya?
8: Ya.
9: Bawang putih?
8: Bawang putih
9: naik.
8: Gak turun gak?
9: Turun?
8: Turun bawang putihnya ya.
9: Dari berapa ke berapa?
8: Dari 30 ke 28.
7: Akibat dari kenaikan tersebut, dirinya juga sempat mengeluhkan potensi penjualan pasca libur panjang ini sedikit menurun, sehingga harapannya harga komoditas bisa kembali stabil seperti keadaan semula. Untuk penyebab perubahan harga di beberapa komoditas, dirinya menduga diakibatkan oleh beberapa faktor, yakni harga yang sudah ditetapkan oleh distributor dan juga faktor cuaca yang tidak menentu. Meski terdapat fluktuasi harga di beberapa komoditas, pantauan RRI Surabaya di Pasar Soponyono Rungkut tetap terlihat ramai oleh pengunjung. Keramaian tersebut sudah dapat terlihat dari kapasitas parkir pasar yang sudah penuh sejak pagi hari. Faiz Putra melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada rekan Diana Riza. Diana, silakan.
10: Baik, terima kasih Dio. Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kota Malang menjadi momentum untuk menegaskan komitmen pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Laporan Awang Sukmawan.
11: Pemerintah Kota Malang memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni melalui upacara yang digelar di Balai Kota Malang. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk menegaskan kembali bahwa nilai-nilai Pancasila tetap menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan arah pembangunan daerah. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, pesan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengingatkan agar seluruh kepala daerah menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan maupun pembangunan.
12: Menjadi refleksi ya bagi kita semua bahwa Pancasila ini memang betul-betul menjadi pedoman kita untuk melakukan semua hal. Kita mengacu pada Pancasila dan tentu terkait juga dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dan juga kita melaksanakan kegiatan kesejahteraan.
11: Wahyu menegaskan pembangunan di Kota Malang harus tetap berorientasi pada nilai kebangsaan dan kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Menurutnya, Pancasila menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah maupun pelayanan publik. Ia juga berpesan kepada generasi muda agar tidak memandang Pancasila hanya sebagai simbol yang dibaca saat upacara atau sekedar terpajang di dinding sekolah dan kantor. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Risto. Mada, silakan.
13: Ya, terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa, musim hajatan membawa berkah bagi pedagang daging sapi di Pasar Besar Madiun dengan meningkatnya permintaan konsumen. Aris Deka melaporkan.
14: Aktivitas perdagangan di Pasar Besar Madiun PBM menunjukkan tren positif dalam beberapa waktu terakhir, khususnya pada komoditas daging sapi. Para pedagang di pasar tersebut melaporkan adanya peningkatan penjualan yang cukup signifikan. Lonjakan permintaan itu dipicu oleh banyaknya masyarakat yang menggelar hajatan atau pesta pernikahan sepanjang bulan ini. Menariknya, kenaikan omset pedagang tetap terjadi meski baru saja berlangsung Hari Raya Idul Adha yang biasanya identik dengan pembagian daging. daging kurban. Salah satu pedagang daging sapi di PBM, Puri Trisnawati, mengatakan penjualan daging sapi di lapaknya naik sekitar 30% hingga 40%. Jika pada hari biasanya penjualan terhitung normal, saat ini ia mampu melepas sekitar 200 hingga 300 kg daging sapi per hari kepada konsumen. Meski permintaan pasar sedang tinggi, harga daging sapi di pasar besar Madiun terpantau masih sangat stabil.
15: Per hari ini masih sama, 120 per kilo sampai 130 per kilo. Kalau untuk permintaan, alhamdulillah meningkat. Dari 100% mungkin ya mencapai 30-40%. Gak banyak, cuma karena ya memang berbarengan sama orang. Kan banyak hajatan kan mas, ini lebaran haji, bulannya biasanya orang Jawa kayak gitu.
14: Analis perdagangan ahli muda Dinas Perdagangan Kota Madiun Tri Prastianingrum mengatakan, pasokan stok dan harga daging sapi di wilayahnya masih berada dalam batas normal. Pihak dinas juga mencatat bahwa meski pasca ibadah kurban, geliat konsumsi masyarakat untuk keperluan lain tetap tinggi, sehingga memicu pertumbuhan permintaan yang sehat bagi para pedagang lokal.
15: Untuk harga daging sapi itu normal malah. Cuman teman-teman pedagang tadi ketika kita tanyain itu stoknya mereka normal, bawanya normal karena mungkin ada musim nikahan. Tapi harganya masih normal juga, enggak ada kenaikan sama sekali.
14: Tri mengatakan selain komoditas daging sapi, ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya bagi masyarakat juga dipastikan aman. Pastian tersebut sangat penting sebab diperkirakan geliat ekonomi di Kota Madiun akan meningkat karena pasca Idul Adha akan berlanjut libur akhir pekan serta adanya rangkaian agenda hari jadi Kota Madiun yang ke-108 yang mulai bergulir akhir Mei hingga akhir Juli 2026. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
13: Musim kemarau dinilai mendukung pertumbuhan tanaman tembakau, namun petani masih dihadapkan pada tingginya harga pupuk non-subsidi. Imam Malik melaporkan.
16: Meski cuaca kemarau mendukung untuk tanaman tembakau, harga pupuk non-subsidi yang tinggi menjadi persoalan bagi petani. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia APTI Kabupaten Ngawi, Sojo, mengungkapkan tembakau tidak masuk kategori tanaman penopang ketahanan pangan, sehingga petani tanaman tembakau tidak mendapat pupuk subsidi. Petani tembakau harus mencukupi kebutuhan pupuk tanaman menggunakan pupuk non-subsidi.
17: Untuk menyikapi pupuk, kami APTI tidak bisa berbuat apa-apa. Yang paling mungkin kami adalah mendorong, memberi masukan kepada pemerintah bagaimana efek dari global ini tidak terlalu berpengaruh kepada petani tembakau. Apalagi petani tembakau ini semua kebutuhan pupuknya itu pupuk non-subsidi. Komoditi tembakau termasuk komoditi yang tidak tercover di dalam subsidi pupuk. Karena pupuk hanya disediakan subsidi itu untuk 9 bahan pokok penopang ketahanan pangan. Sedangkan tembakau itu komoditi perkebunan yang tidak termasuk di cover.
16: Sojo menyebut kenaikan harga pupuk non-subsidi menjadi persoalan berat yang dihadapi petani tembakau tahun ini. Harga pupuk non-subsidi disebut naik 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan itu dipastikan akan mempengaruhi biaya produksi. Berdasarkan analisis usaha tani APTI, sebelum kenaikan harga pupuk, biaya pokok produksi tembakau berada di kisaran 38 juta hingga 42 juta rupiah per hektar. Rata-rata produksi 1,8 ton per hektar dan harga jual sekitar Rp40.000 per kilogram. Dari itu, petani masih bisa memperoleh pendapatan sekitar 70 juta rupiah per hektar, sehingga ada selisih keuntungan hampir 30 juta rupiah per hektar. Hal ini menjadikan tanaman tembakau bernilai ekonomis. Imam Malik, RRI Madiun.
13: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada Refka Harki. Refka, silakan.
18: Terima kasih Mada, pendengar dan pemirsa. Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
19: Info olahraga.
18: Pendengar, turnamen sepak bola antar pelajar di Sumenep resmi berakhir dan menjadi ajang pencarian bakat peserta didik berprestasi. Berikut laporan Tago Anon Fantrian.
20: Turnamen sepak bola antar pelajar yang digelar oleh Asosiasi Sepak Bola Kabupaten SKPSSI Sumenep secara resmi berakhir Minggu 31 Mei 2026. SMA Ambunten keluar sebagai juara tingkat sekolah menengah atas SMA Sederajat setelah mengalahkan SMA 2 Sumenep melalui adu tendangan penalti. Ketua SKPSSI Sumenep Fatmi Nordiansa mengatakan, turnamen sepak bola antar pelajar memberikan banyak manfaat bagi perkembangan olahraga sekaligus pembinaan generasi muda di daerah. Menurut Fatmi, turnamen tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antar sekolah dan pelajar melalui kegiatan olahraga yang positif. Ia menambahkan, semakin banyak turnamen yang digelar, semakin besar pula peluang lahirnya talenta muda yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat regional maupun nasional.
21: Kita bisa menjalin silaturahim antar sekolah, antar pelajar di dalam kegiatan olahraga ini. Yang kedua, kita bisa mencari bibit-bibit pemain yang ternyata selama ini tidak ketahuan, ternyata di dalam kegiatan ini bisa muncul bibit-bibit yang bisa kita bawa ke event yang lebih tinggi lagi.
20: Pada kesempatan tersebut, Fatmi juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan sportivitas selama turnamen berlangsung. Untuk tingkat SMP Sederajat, juara pertama diraih MTSN 2 Sumenep yang berhasil mengalahkan SMP 3 Sapekan di partai final.
18: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silahkan Eti.
22: Ya, terima kasih Refka. Pendengar dan pemirsa, Persebaya Surabaya memastikan salah satu pemain kuncinya tetap bertahan setelah resmi memperpanjang kontrak gelandang asal Meksiko, Francisco Rivera. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin.
23: Persebaya telah mengumumkan perpanjangan kontrak gelandang asal Meksiko, Francisco Rivera, selama 3 musim atau sampai tahun 2029 mendatang. Kesepakatan tersebut memastikan Rivera tetap menjadi bagian penting dalam proyek jangka panjang klub, sekaligus menjaga stabilitas skuad yang telah terbangun mulai musim lalu. Rivera menyambut gembira kesepakatan kontrak baru tersebut. Ia mengaku telah memiliki ikatan yang kuat dengan klub maupun kota Surabaya sejak bergabung pada 2024 lalu. Menurutnya, Persebaya telah menjadi bagian penting dalam perjalanan karir profesionalnya dan faktor kenyamanan serta kekeluargaan tersebut turut mempengaruhi keputusannya untuk tetap bertahan.
24: Yeah, I feel very happy in this group. I feel like
23: Pertama-tama saya sangat senang bisa melanjutkan perjalanan bersama Persebaya. Di klub ini saya merasa seperti berada di keluarga sendiri. Saya juga merasa seperti di rumah. Karena itu saya berharap musim depan kami bisa kembali berjuang bersama untuk mencapai target tim. Persebaya adalah klub besar di Indonesia dan saya bangga bisa menjadi bagian dari klub ini. Saya merasa sangat nyaman tinggal di kota ini bersama keluarga dan ini menjadi salah satu alasan terbesar saya memutuskan untuk melanjutkan kontrak. Penampilan Rivera memang menjadi salah satu faktor penting di balik performa kompetitif Persebaya sepanjang musim 2025-2026 ini. Beroperasi sebagai motor serangan, ia mampu menghadirkan kreativitas, membuka ruang bagi rekan-rekannya, sekaligus menjadi ancaman di depan gawang lawan. Produktivitasnya pun tercermin dari statistik yang dibukukan sepanjang musim. Dari total 30 penampilan, Rivera berhasil menyumbangkan 13 gol dan 10 assist, serta pencapaian yang membawanya masuk ke dalam daftar Best 11 Super League musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.
19: Demikian info olahraga.
22: Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
19: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
22: Pendengar dan pemirsa, menjelang pemulangan jemaah haji ke tanah air, Kementerian Agama Sidoarjo mencatat sejumlah calon jemaah batal berangkat pada musim haji tahun ini. Selengkapnya berikut laporan Januar Fahmi.
25: Menjelang dimulainya fase pemulangan jemaah haji dari Arab Saudi ke Indonesia, Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo mencatat sejumlah calon jemaah haji pada musim haji 2026 batal berangkat ke Tanah Suci. Pembatalan tersebut menjadi salah satu catatan penyelenggaraan haji tahun ini di tengah mayoritas jemaah yang telah menuntaskan rangkaian ibadah haji. PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang membidangi haji dan umroh, Eliana, menjelaskan bahwa faktor kesehatan menjadi penyebab dominan pembatalan keberangkatan. Selain itu, terdapat beberapa jemaah yang mengundurkan diri karena alasan pribadi maupun kondisi tertentu yang membuat mereka tidak memungkinkan menjalankan perjalanan ibadah haji tahun ini.
0: Kecelakaan, kemudian harus amputasi, dan akhirnya karena recovery-nya itu tidak bisa dalam waktu yang singkat, maka kemarin kita ajukan untuk tunda. Insya Allah mudah-mudahan bisa tertipa.
25: Totalnya berapa untuk tahun ini yang nggak jadi berangkat?
0: Kemarin itu yang kecelakaan yang tunda, yang satu orang, kebetulan ada pendampingnya suami, jadi dua.
25: Enggak, artinya sudah daftar, seharusnya berangkat hari ini, mungkin meninggal atau gimana, berapa orang?
1: Yang lain, selain itu.
0: Yang selain ini ya, banyak mas. Saya enggak kasih datanya ya, kalau data saya enggak mau ngarang ya.
25: Menurut Eliana, memasuki fase pemulangan, perhatian Kementerian Agama kini difokuskan pada kesiapan kepulangan jemaah yang masih berada di Tanah Suci. Koordinasi dengan petugas kloter, petugas kesehatan, dan penyelenggara haji terus dilakukan guna memastikan proses pemulangan berjalan lancar. Pemantauan kondisi kesehatan jemaah juga terus diperkuat, mengingat tingginya aktivitas fisik yang telah dijalani selama pelaksanaan ibadah haji. Eliana berharap seluruh jemaah haji asal Sidoarjo dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan sehat, dan membawa predikat haji mabrur setelah menuntaskan seluruhnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
19: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
22: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Eti Darmiati, beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
19: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Programa 1 Radio Republik Indonesia, Jember Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami masih terus temani apapun aktivitas Anda sore hari ini di hari libur Senin 1 Juni 2026. Kenapa libur? Karena Indonesia sedang memperingati hari lahir Pancasila. Kemudian, kalau masyarakat dunia, hari ini juga sedang memperingati satu peringatan yang layak untuk menjadi refleksi kita bersama. Jadi 1 Juni ini secara global masyarakat dunia juga sedang memperingati Hari Anak Internasional.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Pertama, Piala Dunia 2026 akan ditiup di Mexico City saat pembukaan 11 Juni mendatang. Estadio Azteca terpilih untuk mengawali laga pembuka Piala Dunia untuk tahun ini. Dan ternyata, stadion ini punya sejarah luar biasa. Jadi saksi pertandingan Piala Dunia sebanyak 3 kali. Tahun 1970, 1986, dan 2026 nantinya. Stadion ini juga telah menjadi saksi 6 dari 10 pertandingan dengan jumlah penonton terbanyak dalam sejarah Piala Dunia.

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi informasi mengenai lelang yang mengatasnamakan PT Pegadaian. Barang yang ditawarkan adalah ponsel iPhone terbaru. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Informasi lelang ini bukan berasal dari laman resmi PT Pegadaian. Tidak ada tanda centang biru atau tanda terverifikasi. Sementara melalui akun Instagram resmi @pegadaian, PT Pegadaian menegaskan tidak pernah menyelenggarakan lelang secara online melalui media sosial, marketplace, maupun pesan pribadi. Seluruh proses lelang resmi Pegadaian dilakukan secara langsung dan terbuka di outlet Pegadaian sesuai ketentuan yang berlaku. PT Pegadaian juga menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penipuan lelang online yang mengatasnamakan PT Pegadaian.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Program A1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selanjutnya kami hadirkan tausiah sore. Ya, hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Firdaus, mengangkat judul Mengulang dan Menjaga Hafalan Al-Quran. Selamat menyimak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ikhwani azzani Allah wa iyyakum, para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati dan diridai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan mengangkat sebuah tema yang berjudulkan Mengulang dan Menjaga Hafalan Al-Quran. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'la ayat ke-6 yang berbunyi sanuqri'uka fala tansa, yang artinya kami akan membacakan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, maka kamu tidak akan pernah lupa. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman di dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-16 sampai 18 yang berbunyi la tuharik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, ya artinya janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Maka apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaan itu. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman di dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-79 yang berbunyi wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Telah menjadi pemakluman bersama bahwa salat tahajud dengan memurojaah hafalan Al-Quran padanya serta membaca berulang-ulang pada malam dan siang sangat membantu untuk mengingat dan memantapkan hafalan Al-Quran. InsyaAllah akan disampaikan penjelasan Ibnu Umar terkait masalah ini. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innama mathalu sahibil qur'ani kamathali sahibil ibilil mu'allaqah in 'ahada 'alayha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat, yang artinya perumpamaan penghafal Al-Qur'an adalah seperti orang yang menambat unta. Jika dia menjaganya, dia bisa mengendalikannya. Tetapi jika dia melepaskannya, unta tersebut akan kabur. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Malik, Ahmad dan

daripada unta yang berada di dalam tambatannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ia berkata, "Idza qama sahibul Qur'ani faqara'ahu bil-laili wan-nahari dzakarahu wa illa nasiyahu." Apabila penghafal Al-Qur'an bangun malam lalu membacanya siang dan malam, niscaya dia tetap ingat, tetapi jika tidak, maka dia akan lupa. Hadis riwayat Muslim. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata, seluruh isi hadis ini mengandung motivasi untuk membaca, mengulang, dan menjaga Al-Quran, supaya orang yang telah hafal tidak melupakannya, karena hal itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi Muhammad alaihi afdolus salati wassalam pernah mendengar seseorang lelaki membaca Al-Quran di malam hari. Lalu beliau bergumam, "Yarhamuhullahu, laqad adhkarani kada wa kada ayatan kuntu asqattuha min surati kada wa kada." Semoga Allah Ta'ala merahmati dirinya, karena dia telah mengingatkan saya pada ayat ini dan itu, padahal saya telah lupa kalau hal itu terletak di surah ini dan itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, lafaz hadis ini mengandung beberapa kesimpulan. Di antaranya, boleh mengeraskan bacaan Al-Quran pada malam hari dan di masjid. Tidak ada larangan atas hal itu selama tidak mengganggu yang lain. Juga tidak menimbulkan riya, ujub, dan sebagainya. Di dalam hadis ini juga ada anjuran bagi orang yang mendapatkan kebaikan dari orang lain untuk mendoakannya, meskipun orang tersebut tidak sengaja melakukannya. Hadis ini juga berisi penjelasan bahwa mendengarkan bacaan Al-Quran adalah sunnah, dan boleh menyebutkan surah demikian-demikian seperti Al-Baqarah dan sebagainya. Sabda beliau, "Saya telah lupa," adalah dalil atas wajarnya beliau lupa terhadap wahyu yang telah beliau sampaikan kepada umatnya. Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala berkata, menurut jumhur para pentahqiq, wajar jika beliau lupa selama bukan masalah penyampaian wahyu. Dan mereka berselisih pendapat jika kelupaan beliau dalam masalah penyampaian dan pengajaran wahyu. Bagi yang menganggap hal itu wajar, mengatakan bahwa hal itu bukan berarti sebuah pembiaran beliau tetap lupa, tetapi tetap mengharuskan beliau mengingatnya atau diingatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kelima, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anh, bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, adalah manusia yang paling dermawan dengan kebaikan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan, karena Jibril senantiasa mendatanginya setiap malam bulan Ramadan sehingga Ramadan berakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakurasi hafalan Al-Qur'annya kepada Jibril. Jika Jibril menjumpainya, beliau lebih dermawan lagi dengan kebaikannya daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, dari Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sesuatu kepadaku secara rahasia yang berbunyi, "Anna Jibril kana yu'ariduni bil Qur'ani kull sanatin wa innahu 'aradani al-'ama marrataini wa la arahu illa hadar ajali." Jibril biasanya mengecek hafalan Al-Qur'anku sekali dalam setahun, tetapi pada tahun ini dia mengecek hafalanku dua kali. Aku tidak melihat adanya kemungkinan lain yang ditunjukkan oleh hal ini, melainkan kedatangan ajalku.

hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ia berkata, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, saya telah melupakan ayat ini dan itu, tetapi yang benar bahwa dia dilupakan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberi kemudahan bagi kita untuk selalu mengingat hafalan-hafalan kita, dan selalu memberi kemudahan bagi kita agar kita bisa selalu memurojaahkan, mengulangi hafalan-hafalan Al-Quran kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika terdapat kebaikan, maka sungguh itu datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan jika terdapat keburukan, maka sungguh itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi.

وشرب وادر جدا عالية رفيعة وبعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Tidak hanya untuk makanan saja tumbuh-tumbuhan diciptakan Allah, melainkan juga sebagai pemandangan yang indah yang berguna bagi manusia sekelilingnya, dan juga sebagai sumber daya alam. Pernahkah terpikir bagaimana suatu jenis tumbuhan menutup gunung-gunung dan lereng-lerengnya yang menjadikannya pemandangan yang indah? Atau hamparan tetumbuhan yang berwarna-warni di bumi ini dulu tercipta? Bumi, tempat manusia hidup, dilengkapi dengan gunung-gunung dan sungai-sungai. Ketika sampai ke muara dan bertemu dengan laut, air sungai yang tawar pun berubah menjadi payau sebelum ke laut. Dan beberapa jenis ikan hidup di situ sebagai sumber daya alam yang diperlukan manusia. Betapa maha pengasih lagi maha penyayang Allah terhadap hambanya. Dalam surat Fushilat ayat 12 dikatakan, maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ya Nabi Allah, dalam surah Ar-Rahman ayat 10, 11, 12, dan 13 dikatakan, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon korma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
4: Pendengar, untuk Anda yang sedang berkendara, sedang dalam perjalanan, meskipun saat ini sudah tidak lagi banyak hujan, tapi yang jelas sedang dalam perjalanan pasti ekstra waspada di titik manapun. Dan alangkah bijaknya jika kita juga memikirkan keselamatan pengguna jalan yang lain. Oke, di edisi hari ini Senin, awal pekan sih, tapi hari libur. 1 Juni 2026, di ujung hari yang terasa begitu sejuk di kawasan Jember, ada banyak hal sederhana yang patut kita syukuri. Nafas kita yang masih teratur, keluarga yang menunggu di rumah, kemudian pekerjaan yang masih bisa kita geluti, tugas-tugas yang bisa kita jalankan, bisa selesai dijalani gitu ya. Sampai langit senja yang selalu setia mengingatkan bahwa hidup tidak harus sempurna kok untuk terasa indah. Nah, rasa syukur semacam ini seringkali tumbuh bukan karena hidup tanpa masalah, melainkan karena kita masih diberi kesempatan untuk terus melangkah. Petang ini pendengar, kami ajak Anda untuk terus menikmati persembahan kami sambil beraktivitas, apapun aktivitas Anda hari ini. Jika ada di luar rumah, bahkan mungkin di jalan, yang jelas Pro 1 RRI Jember selalu setia menemani. Kemudian di petang ini juga setiap orang sedang menjalani perjuangannya masing-masing, ya enggak sih? Ada jalanan yang ramai dengan hiruk pikuk aktivitasnya pengguna jalan, ada juga yang penjual makanan, terus kulineran ya. Ada orang-orang yang masih harus bekerja di tanggal merah di hari libur. Ada pula yang sedang berjuang pulang membawa harapan untuk keluarga. Intinya kita belajar bahwa setiap orang sedang menjalani perjuangannya masing-masing. Maka tidak ada salahnya kita menghadirkan kebaikan kecil, sekecil apapun. Termasuk peduli pada orang-orang sekitar, pada lingkungan tempat kita tinggal atau kita hidup. Kemudian peduli juga pada anak-anak, meskipun bukan anak kandung kita. Tahukah Anda tanggal 1 Juni itu ternyata juga ada peringatan Hari Anak Internasional. Sebuah peringatan yang ditujukan untuk menghormati anak-anak sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak mereka. Jadi senyampang tanggal 1 Juni, Hari Anak Internasional, kami ajak Anda untuk mendukung beragam upaya untuk kesejahteraan anak, untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang mereka. Lahirnya Hari Anak Internasional ini tidak terlepas dari kondisi anak-anak pada masa sekian tahun yang lalu, revolusi industri, setelah Perang Dunia. Jadi pada masa itu banyak anak mengalami eksploitasi, kekerasan, perampasan hak, kekurangan gizi akibat kondisi sosial dan ekonomi yang buruk. Apakah sekarang sudah gak ada? Oh, masih ada. Itu sebabnya terus setiap tahun selalu diupayakan, disuarakan tentang pentingnya kita menghormati hak-hak anak di seluruh dunia. Selamat memperingati Hari Anak Internasional untuk Anda yang peringatinya. Kemudian untuk yang sedang bersama anak-anak petang ini, semoga Anda bisa membaur masuk ke dalam dunia mereka dan mentransfer ilmu pengetahuan yang kita punya untuk anak-anak penerus peradaban.

Tahukah Anda? Kelereng dengan berbagai sinonim atau sebutan lain yakni gundu atau neker adalah bola kecil yang dibuat dari tanah liat, marmer atau kaca untuk permainan anak-anak. Ukuran kelereng sangat bermacam-macam, umumnya setengah inci atau 1,25 cm dari ujung ke ujung. Kelereng kadang-kadang dikoleksi untuk tujuan nostalgia karena warnanya yang estetik.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia, Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari lahir Pancasila tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang dasar negara, tapi juga merefleksikan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman dalam menjawab tantangan zaman. Nah, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi saat ini oleh bangsa Indonesia adalah krisis iklim yang ditandai dengan meningkatnya suhu bumi, cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, sampai ancaman terhadap ketahanan pangan dan kehidupan masyarakat. Sementara nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, kemudian kemanusiaan dan persatuan, ini bisa menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan iklim. Upaya menghadapi krisis iklim tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan juga kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk komunitas, kemudian organisasi lingkungan, dunia pendidikan, dan juga generasi muda. Petang hari ini, insya Allah pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, seperti biasa, kami akan bergabung dengan Pro3 Jakarta. Anda bisa simak EWS Early Warning System yang hari ini mengangkat tema membangun ketahanan iklim berlandaskan Pancasila. Jadi Early Warning System spesial ini dalam memperingati hari lahir Pancasila. Nanti akan dipandu rekan Gea Debora.
1: 1 2 3 Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
2: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
2: Ih, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
2: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah. Kau buatlah konten edukasi kau itu, males pun aku.
2: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
3: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
4: Basuh dulu tangan tuh, awak nih kebiasaan.
3: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun sudah, kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
5: Jangan main depan sini.
3: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
6: Pulau yang dimiliki Indonesia.
7: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
3: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Islandia punya fakta yang cukup unik. Negara ini hampir tidak memiliki nyamuk loh. Hal ini disebabkan oleh kondisi iklim dan siklus suhu yang membuat nyamuk sulit berkembang biak. Karena itu, wisatawan yang datang ke Islandia bisa menikmati pemandangan alam seperti air terjun, gunung es, dan padang lava tanpa gangguan serangga kecil tersebut.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
3: Selamat malam pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gea Debora. Pendengar Pro 3, malam hari ini kami akan membahas topik terkait membangun ketahanan iklim berlandaskan Pancasila, edisi spesial memperingati hari lahir Pancasila. Pendengar Pro 3, hari lahir Pancasila tidak hanya menjadi momentum untuk mengenang dasar negara, tetapi juga merefleksikan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman dalam menjawab tantangan zaman. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah krisis iklim yang ditandai dengan meningkatnya suhu bumi, cuaca ekstrim, banjir, kekeringan hingga ancaman terhadap ketahanan pangan dan kehidupan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan iklim. Upaya menghadapi krisis iklim tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari masyarakat, termasuk komunitas, organisasi, lingkungan, dunia pendidikan, dan generasi muda. Dan melalui dialog EWS malam ini, kita akan membahas bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterjemahkan menjadi aksi

0: nyata dalam membangun masyarakat yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim sekaligus mendorong partisipasi publik dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Malam hari ini saya sudah bersama tiga narasumber, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama saya sudah bersama dengan Mbak Horiana Yolanda Haki, Staf Divisi Advokasi Walhi NTT. Selamat malam, Mbak Hori.
1: Halo, Kak Gea. Selamat malam.
0: Iya, apa kabar hari ini?
1: Baik, Kak Gea.
0: Oke, terima kasih ya untuk Kak Hori ya, bergabung bersama kami malam hari ini. Berikutnya saya juga sudah bersama dengan Kak Syaswan Riyadi, founder Wiskomunalian. Selamat malam, Kak Syaswan.
2: Selamat malam, Kak Gea.
0: Iya, apa kabar malam hari ini?
2: Sehat dan bahagia saya di sini.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung dengan program EWS. Dan di ujung telepon saya juga sudah bersama Mas Redi Saputra, selaku founder Rumah Edukasi Kreatif. Selamat malam, Mas Redi. Iya, Mas Redi, bisa mendengarkan suara kami? Selamat malam.
3: Ya, halo. Halo, selamat malam, Mbak Gia.
0: Iya,
3: selamat
0: Lestari. Selamat Lestari. Apa kabar, Mas Redi malam hari ini?
3: Baik, Mbak Gia.
0: Oke, baik. Baik, para narasumber, langsung saja kita mulai untuk perbincangan kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat merayakan hari lahir Pancasila. Untuk yang pertama saya akan berbincang dulu dengan Kak Horiana Yolanda Haki, selaku staf Divisi Advokasi Walhi NTT. Baik, Kak Hori, dalam momentum hari lahir Pancasila, Kak, sebenarnya bagaimana nilai-nilai dari Pancasila ini dapat menjadi landasan dalam menghadapi krisis iklim yang semakin nyata saat ini?
1: Oke, terima kasih Kak Gea untuk pertanyaannya dan seluruh pendengar RRI Pro 3. Izin sebelumnya Kak Gea, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang Walhi NTT. Gimana sih Walhi NTT itu sendiri? Jadi Walhi NTT merupakan salah satu organisasi yang bergerak pada kerja-kerja advokasi lingkungan hidup, perlindungan hak rakyat, dan juga mendorong keadilan ekologis di Nusa Tenggara Timur. Saat ini Walhi sendiri ini berkedudukan di Kupang, ibu kota provinsi dari NTT sendiri. Dan Walhi NTT ini, KGA, merupakan bagian dari Wahana Lingkungan Hidup Eksekutif Indonesia Eksekutif Nasional yang berkedudukan di Jakarta. Nah, dalam momentum perayaan hari lahirnya Pancasila, seperti tadi KGA juga mengucapkan selamat hari lahir Pancasila untuk kita semua, saya juga ingin mengucapkan selamat hari lahir Pancasila bagi kita semua yang mengamalkan Pancasila sebagai dasar sekaligus nilai yang dijunjung tinggi oleh negara kita, oleh bangsa kita. Nah, dalam momentum ini kita tidak hanya merayakan Pancasila, hari lahirnya Pancasila ini lewat seremonial ataupun upacara-upacara semata, Kak. Tetapi kita juga perlu merefleksikan atau memaknai dari Pancasila itu sendiri, nilai dari Pancasila itu sendiri. Bagaimana nilai-nilai Pancasila ini hadir dan ada dalam kehidupan kita setiap hari, ada dalam setiap nafas perjuangan kita sebagai masyarakat Indonesia, ada dalam setiap nafas perjuangan petani, nelayan, peternak yang sedang mempertahankan dan memperjuangkan ruang hidupnya, seperti itu. Begitu juga ada di setiap perjuangan masyarakat adat yang mempertahankan tanah dan hutan adatnya, sehingga kita tidak hanya mengenal hari lahirnya Pancasila itu sebatas cuman hari lahirnya saja atau yang hari ini kita rayakan, atau kita mengenang hari kesaktian Pancasila di tanggal 1 Oktober nanti, seperti itu. Tetapi kita perlu melihat ini secara pemaknaannya itu secara lebih dalam, seperti itu, bahwa kita harus mengenang Pancasila bukan hanya sebatas hari lahir tadi saja, tetapi bagaimana semua aspek dalam negara ini, baik petani, nelayan, peternak, masyarakat adat, buruh, pekerja migran, dan pekerja informal lainnya, mereka juga perlu terakomodir dalam mendapatkan hak yang sama di bangsa dan negara ini. Hari ini Indonesia tidak hanya mengalami krisis demokrasi itu sendiri, tetapi kita juga sedang mengalami yang namanya krisis iklim. Lalu kita ketahui bersama teman-teman bahwa secara geografis Indonesia itu kita berada di wilayah paling selatan yang membuat Indonesia ini cukup rentan dengan bencana mengalami siklon yang begitu banyak. Kita bisa belajar dari bencana yang ada di Sumatera misalnya, atau bencana hidrometeorologi yang di tahun 2021 teman-teman bisa riset bahwa ada terjadi bencana hidrometeorologi dampak dari siklon Seroja di Nusa Tenggara Timur yang berhasil meluluhlantakkan 16 kabupaten di NTT. Banyak korban jiwa di sana, banyak rumah yang rusak di sana, fasilitas rusak, dan dampak krisis iklim ini juga. Selain bencana tadi, kita juga bisa melihat bahwa dia juga mengancam bagaimana eksistensi dari pesisir dan pulau-pulau kecil kita. Kita tahu Indonesia ini negara kepulauan, kita punya banyak sekali pulau-pulau kecil, dan krisis iklim ini juga bisa menyebabkan abrasi pantai hingga hilangnya daratan dan pulau-pulau kecil. Kekeringan, gagal panen itu sudah pasti. Kita juga lihat bagaimana eksploitasi yang hari ini terjadi atas nama pembangunan dan kesejahteraan rakyat itu juga marak sekali terjadi di Indonesia, di Indonesia bagian timur, lewat kebijakan yang hadir hari ini malah makin menderita, makin memberikan apa ya namanya beban yang berlapis bagi masyarakat, di mana kita lihat bahwa negara memiliki prinsip pembangunan yang berbeda, yang mana prinsip ini tidak selaras dengan pemaknaan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Tadi kita tahu bahwa Pancasila ini sebagai dasar negara, artinya kita harus berpedoman juga pada nilai-nilai pemaknaan dan nilai Pancasila, tetapi hari ini pembangunan yang dibuat oleh negara, prinsip pembangunan yang dihadirkan oleh negara ini malah sebaliknya dari pemaknaan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kenapa sebenarnya? Ada apa di sana? Mari kita bedah satu-satu ya, Kak. Kita bisa melihat, kalau satu lebih cepat bisa di wilayah KG ya. Kita bisa melihat bahwa pada praktiknya ini kita bisa melihat bahwa ketika berbicara terkait dengan sila ketuhanan, yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, kita bisa melihat bahwa alam dipandang sebagai ciptaan Tuhan. Jadi ketuhanan ini juga kita bisa melihat bahwa pemaknaan ketuhanan ini sebagai alam dipandang sebagai ciptaan Tuhan yang sakral, yang juga selain manusia gitu. Hal ini tidak dilihat sebagai suatu hal yang utuh hari ini. Ini menjadi alam itu dipandang menjadi sesuatu yang biasa saja, yang hanya bisa dimanfaatkan, bisa juga digunakan, tapi tidak dilihat sebagai ciptaan Tuhan yang seharusnya kita kelola dengan baik. Malah yang ada kita malah merusaknya. Padahal kita semua dalam agama kita masing-masing tentunya ada istilah di sana bahwa kita harus merawat dan melestarikan alam itu sendiri sebagai marwah atau apa ya istilahnya, sebagai makhluk yang berketuhanan gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi bagaimana pemaknaannya ada pada prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau tadi kita lihat bahwa alam itu tidak dipandang sebagai ciptaan Tuhan ya, dia dikelola dengan seenaknya saja oleh manusia, kita bisa melihat bahwa ketika alam yang dirusak tadi, kita juga menyebabkan ketidakadilan di sana. Bagaimana alam ini dirusak, kita bisa melihat bahwa di alam itu bukan hanya ada alam itu sendiri, tapi ada banyak makhluk hidup lainnya yang hidup di alam. Jadi di sana juga kita bisa melihat bahwa ada ketidakadilan di sana. Bagaimana kita juga bisa melihat bahwa kebijakan tentang alam atau kebijakan tentang lingkungan yang hadir hari ini selalu tidak melibatkan partisipasi masyarakat juga di sana. Padahal masyarakat adalah orang yang paling dekat dengan alam di sana. Jadi kemudian ada beradab itu hilang. Tapi nilai yang dilibatkan kita bisa melihat bahwa kebijakan yang hadir adalah kebijakan yang top-down, yang artinya semuanya itu dari pusat. Tidak ada pelibatan masyarakat. Dan yang dikorbankan, yang secara adil itu yang dikorbankan itu adalah masyarakat. Apakah itu adil atau tidak? Gitu. Akhirnya kebijakan ini lahir dan menyebabkan ketidakadilan atau tidak adil bagi masyarakat dan alam itu sendiri. Misalnya, kita bisa berkaca dari kebijakan Menteri ESDM nomor 2268 /30 tahun 2017 yang menetapkan Flores sebagai geothermal island. Ini tidak ada pelibatan masyarakat di sana. Masyarakat NTT tidak ada sama sekali dalam penyusunan kebijakan ini, tidak ada pelibatan masyarakat NTT di sana. Ataupun masyarakat adat Flores dari Pocoleo, Ulumbu, Sokoria, Matawoko untuk dilibatkan di sana. Akhirnya apa, teman-teman? Akhirnya masyarakat Flores harus menanggung akibatnya. Pencemaran air, udara, lumpur, panas hasil dari eksplorasi yang keluar di dapur-dapur warga yang menurunkan hasil produktivitas masyarakat di Tapak misalnya, di Matawoko itu misalnya, ataupun di Sokoria perkebunan mereka hasil perkebunan mereka itu berkurang. Di Matawoko kopi, vanili, itu mereka berkurang. Begitu juga terjadi di Korea atau di Indo. Dan juga selain itu, ada juga penyakit di sana. Jadi berlapis-lapis lah kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat India. Prinsip ini tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan itu sendiri, karena mengancam kesehatan dan juga lingkungan hidup itu sendiri dan manusia juga itu sendiri. Lalu kita bisa lihat bagaimana dengan pengamalan sila ketiga, prinsip persatuan Indonesia itu sendiri. Kebijakan yang tadi yang saya sempat bilang, kalau kebijakan yang hadir hari ini atau kebijakan yang tidak melibatkan masyarakat secara utuh, ini juga kerap kali merusak makna dari persatuan itu sendiri. Kenapa, Kak? Karena kebijakan ini bisa seringkali melibatkan konflik. Entah itu konflik horizontal ataupun konflik sosial, apa vertikal di sana. Jadi bukan hanya melibatkan konflik dari masyarakat ke negara atau pemerintah atau ke perusahaan, tetapi juga menyebabkan konflik horizontal yang memecah belakan antar warga itu sendiri, antar masyarakat itu sendiri. Ini berbanding terbalik dengan persatuan, ya, makna dari persatuan Indonesia itu sendiri. Banyak konflik yang terjadi, kerusakan hutan, perampasan lahan, dan banyak konflik lingkungan yang agraria yang menyebabkan masyarakat seringkali mereka bukan berhadapan dengan pemerintah tapi dengan masyarakat adat itu sendiri. Misalnya di Pocoleoka, di Flores, di Manggarai, itu dari apa perluasan geotermal dari Ulumbu ke Pocoleoka ini bukan hanya menyebabkan masyarakat ini berlawan dengan pemerintah, dengan negara, tapi mereka juga berlawan dengan keluarga mereka sendiri. Ada tim pro, ada tim kontra, yang mana itu ya benar, Kak. Jadi kayak mereka juga sendiri untuk mau tegur sapa, say hi dengan keluarga mereka itu tuh jadi minim, Kak. Bahkan, Kak, kita di NTT ini kan mayoritasnya beragama Kristen, misalnya kan di Flores itu Katolik, dan ada setiap bulan-bulan yang ada namanya bulan Rosario, yang mana itu ada doa secara berkeliling dari rumah satu ke rumah yang lainnya. Nah, ketika dari selesai rumah yang tim pro misalnya ke tim kontra, itu seringkali apa patung Bunda Maria atau mimbar untuk ibadah ini tidak diantarkan ke sana. Jadi mereka konflik sosial apa horizontal sosialnya ada dan melekat di sana. Nah, ini karena apa? Kalau kita lihat, ini karena kebijakan yang tadi yang tidak melibatkan masyarakat, kebijakan yang tidak sesuai dengan dan tidak mengatasnamakan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Kemudian kalau kita berbicara tentang prinsip kerakyatan dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, kalau kita melihat yang tadi saya katakan di prinsip ini, kita harus dengar dengan sadar dan berani bahwa bilang pemaknaan dari prinsip perlahan telah hilang. Kenapa? Karena kalau kita berbicara terkait kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, maka ada asas semangat gotong royong di sana. Ketika kita melihat tidak ada persetujuan secara bersama dalam memutuskan suatu kebijakan, atau kita melihat bahwa kebijakan hari ini tidak sesuai dengan apa yang diindahkan gitu, atau hanya kata-kata pemerintah itu suatu gift atau pemberian yang wajib diterima, berarti ya, tidak ada gotong royong kan di sana, itu hanya atas dasar satu orang saja, lalu disebut sebagai gift atau pemberian. Tapi kalau kita harus memaknaan gift atau pemberian itu artinya tidak ada konflik-konflik yang hadir dari kebijakan itu. Dan ini sangat bertentangan sekali. Nah, di NTT kami seringkali menerima kebijakan yang harus diterima bukan diusulkan dari masyarakat atau bukan berdasarkan pengalaman masyarakat, tapi itu kerap kali hadir dari dari masyarakat saja dan pengabaian atas asas dari kerakyatan itu sendiri. Sehingga kami tidak pernah menerima sesuatu secara bersama, tetapi selalu dipaksakan untuk kamu harus terima ini baik loh, ini atas nama transisi energi berkelanjutan, tetapi kita harus bertanya energi ini untuk siapa gitu. Kalau transisi energi untuk berkelanjutan untuk kerakyatan rakyat Indonesia, kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum menikmati listrik itu sendiri misalnya. Atau kita juga bisa melihat contoh dari ini adalah bagaimana penolakan masyarakat adat Lingkar Mutis di Timor dalam menolak Taman Nasional Mutis, yang dalam pelaksanaannya, Kak, pihak pemerintah dalam hal ini BKSDA, mereka itu peresmiannya saja itu di hari Minggu yang tidak melibatkan masyarakat. Setelah satu minggu dari itu baru masyarakat tahu bahwa wilayah mereka yang awalnya itu cagar alam itu telah diturunkan status menjadi Taman Nasional Mutis. Artinya tidak ada prinsip kerakyatan di sana. Kemudian kita kalau melihat lagi, Kak, keadilan sosial misalnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, saya melihat bahwa ini adalah kunci. Kenapa kunci? Bahwa di sana ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi kalau kita lihat dari pemaknaan dari sila pertama sampai sila keempat tadi, kita perlu patut bertanya, rakyat Indonesia seperti apa yang telah menerima keadilan itu? Kalau banyak konflik yang terjadi, jadi kita perlu melihat keadilan sosial ini bagaimana kita mereversikan pada dukung dan daya tampung dari lingkungan itu sendiri untuk pemaknaan masyarakat Indonesia itu sendiri.
0: Oke, baik.
1: Mungkin
0: baik.
1: Itu dulu Pak sebelum kita berkembang.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Ori, penjelasannya sangat komplit sekali ya, bagaimana keterkaitan antara sila pertama hingga sila kelima terkait bagaimana membangun ketahanan iklim dengan kondisi transisi energi, pembangunan geotermal dan segala macam yang ada di NTT. Menarik sekali sudah dipaparkan, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya bergeser dulu kali ini ke Mas Redi Saputro ya, founder dari Rumah Edukasi Kreatif. Baik, Mas Redi, sebelum kita menggali seperti apa peran dari Rumah Edukasi Kreatif, mungkin bisa digambarkan sekilas apa itu Rumah Edukasi Kreatif, kemudian mengapa di Rumah Edukasi Kreatif ini pendidikan dan literasi lingkungan menjadi penting dalam membangun ketahanan iklim masyarakat.
3: Terima kasih, Mbak Gia. Halo.
0: Ya, silakan Mas Redi.
3: Rumah Edukasi Kreatif adalah sebuah lembaga yang fokus kepada isu-isu pendidikan kreatif. Misalnya pendidikan edukasi terkait dengan kuliner Nusantara, pendidikan terkait dengan masalah kebinekaan tetapi yang berbalut isu-isu alam. Bagaimana tentang misalnya edukasi sampah, misalnya membuat pelatihan-pelatihan terkait mengelola sampah limbah itu dan lain sebagainya. Bahwa hari-hari ini berbicara lintas agama tidak hanya bicara kerukunan saja, tapi lintas agama juga harus mengikuti isu-isu SDGs yang ada dan realita yang ada di alam sekitar. Misalnya terjadinya banjir, terjadinya longsor dan sebagainya, itu kan akibat ula-ula manusia karena manusia sendiri tidak peduli terhadap alamnya, misalnya membuang sampah sembarangan, tidak dipilah dan sebagainya, pemakaian baju yang berlebihan dan sebagainya, tidak melihat sekitarnya, pokoknya ya cukup untuk saya tanpa melihat sekitar itu, bahwa krisis iklim ini juga perlu mendekatkan ke isu-isu lintas agama karena tokoh-tokoh agama atau alim ulama atau siapa saja sebenarnya berperan penting untuk memberitakan atau memberikan edukasi kepada semua umat itu tentang pentingnya ketahanan pangan, juga pentingnya tentang melestarikan alam, bahwa di setiap ajaran agama itu kan ada tentang tidak boros pangan, juga tentang bagaimana merawat alam sekitar itu gitu Mbak Kia.
0: Oke. Nah, kalau dari Rumah Edukasi Kreatif sendiri bagaimana bisa mengajak masyarakat dengan semua kegiatan-kegiatan itu ya Mas Redi, khususnya generasi muda untuk bisa lebih peduli terhadap isu perubahan iklim, Mas?
3: Untuk Rumah Edukasi Kreatif sebenarnya kebetulan pengurus kami salah satunya kan ada yang dosen mata kuliah Pancasila di Universitas Jember, yang mana Ibu Dina Salis, yang mana itu tentang isu krisis iklim dan pangan itu dimasukkan ke mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan Mbak Gia. Jadi ada beberapa SKS yang dimasukkan, jadi misalnya mahasiswa tuh diajak untuk ngomong misalnya terkait dengan TPA Pakusari yang menggunung lain sebagainya, bagaimana mahasiswa itu diajak untuk observasi, bagaimana mahasiswa itu diajak untuk membuat konten-konten terkait misalnya pengelolaan sampah lain sebagainya, lalu mereka membuat ekoensi, mereka membuat sabun dari minyak jelanta, membuat lilin aroma terapi dari minyak jelanta, membuat sabun dari ekoensi dan sebagainya di awal. Setelah itu mereka itu menganalisa tentang pentingnya menjaga lingkungan, sampah dan sebagainya. Habis itu mereka diajak untuk ke rumah-rumah ibadah untuk berbicara dengan pendeta, dengan romo, dengan pendeta, dengan pandita dan sebagainya, untuk berbicara pandangan-pandangan terkait dengan lingkungan begitu, Mbak. Jadi yang dilakukan itu mengajak generasi muda, kita bekerja sama dengan kampus-kampus dan sekolah-sekolah begitu, Mbak Gia. Misalnya terkait dengan kuliner gitu. Misalnya kelas PPKN berbicara gastrodiplomasi tentang kuliner Nusantara. Nah, bagaimana kuliner Nusantara tidak hanya cara membuat, tapi bagaimana pengelolaan sampah, bagaimana pengelolaan misalnya setelah membuat misalnya koloki, kulitnya telur diapain, apa dikelola, dijadiin makan maggot dan sebagainya, itu yang kita lakukan ke generasi-generasi muda itu, juga memanfaatkan mereka untuk membuat konten-konten di media sosial begitu.
0: Oke, berarti ada semacam campaign begitu ya, Mas Reddy. Oke, satu pertanyaan lagi, Mas Reddy, sebelum saya beralih ke Mas Syaswan ya. Oke, Mas Reddy, kalau dalam konteks Hari Lahir Pancasila, nilai apa yang paling relevan untuk ditanamkan kepada generasi muda terkait isu lingkungan?
3: Menurut saya semua itu punya relevansi ya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa bahwa semua manusia Indonesia itu pastinya terdiri dari latar belakang keagamaan masing-masing gitu. Pastinya semua punya agama dan sebagainya. Bagaimana mereka ketika mereka beragama menjalankan dan mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, ya salah satunya ya taat kepada ini, menjaga alam ciptaan dan sebagainya, yang tertulis di Alkitab dan sebagainya, itu kan harus mereka taati gitu. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Kalau kita tidak memanusiakan orang, menebang pohon dan sebagainya sembarangan, membuang sampah sembarangan, membuat tetangga apa baunya kesana kemari, itu kan tidak memanusiakan orang. Yang tiga adalah persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia di mana kita harus bersatu. Masalah sampah, masalah kesiklim, masalah pangan bukan milik agama atau entitas tertentu atau kelompok tertentu. Misalnya ada kelompok-kelompok yang dilakukan misalnya terkait dengan sampah, walhi dan lain sebagainya, kita harus saling menopang satu dengan yang lain untuk persatuan. Yang ketiga ya kerakyatan, yang tentunya program-program krisis iklim atau apapun itu harus kembali lagi dari rakyat untuk rakyat. Jangan sampai ketika kegiatan seminar-seminar atau FGD yang didebatkan hanya pemangku kepentingan, tetapi kelompok-kelompok masyarakat adat, kelompok-kelompok yang di bawah juga harus dilibatkan, kan dari rakyat untuk rakyat, kepentingannya rakyat gitu. Jadi semuanya habis satu rata, rata semua bagi elemen lintas agama, perempuan, anak dan lansia itu harus dilibatkan dalam menyusun kebijakan-kebijakan itu. Kebijakan itu harus inklusi. Yang kelima ya keadilan sosial, yang mana keadilan sosial ya seadil-adilnya pemanfaatan lahan atau pangan di Indonesia ya harus adil, dibagi sama rata, tidak boleh untuk kelompok tertentu dan sebagainya begitu. Dari sila pertama sampai Pancasila kelima sebenarnya punya korelasi untuk tentang yang berhubungan dengan alam dan krisis iklim sekarang ini begitu. Jadi krisis iklim tidak hanya dikerjakan oleh sekelompok lembaga yang hanya itu, tapi kelompok agama, kelompok masyarakat adat atau kelompok apapun, dunia pendidikan, misalnya NGO atau CSR pun juga harapannya bisa memberikan edukasi kepada sebuah lembaga untuk memberikan edukasi-edukasi tentang lingkungan begitu. Tetapi CSR-nya yang tentunya ramah lingkungan, pro terhadap isu-isu yang ramah lingkungan, tidak kooperatif terhadap isu-isu yang maksudnya untuk kepentingan kelompok tertentu. Itu Mbak Gia.
0: Oke, Mas Reddy, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih kali ini ke Mas Syaswan Riyadi, founder Wiskomunalian. Nah, Mas Syaswan, kami juga ingin mengetahui apa itu Wiskomunalian. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebelum kita menuju ke pertanyaan inti.
2: Baik, selamat malam Kak Gia, selamat malam rekan-rekan narasumber, selamat malam pendengar setia RRI. Saya Luftan, founder Wiskomunalian. Jadi Wiskomunalian adalah sebuah komunitas yang didedikasikan untuk anak muda, di mana kami mewadahi anak-anak ini untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang nyata untuk terlibat dalam aksi pelestarian lingkungan. Kami percaya bahwa informasi dan juga pengalaman nyata ini akan membantu anak muda untuk punya kesadaran, dan punya yang paling penting adalah punya pengalaman untuk bertindak langsung. Karena kami percaya bahwa orang yang kenal dan anak-anak yang kenal akan persoalannya akan bisa menumbuhkan solusi, dan dia bisa menumbuhkan kesadaran-kesadaran akan persoalan apa sebetulnya yang sedang ia hadapi. Anak-anak saat ini tengah menghadapi ancaman yang serius mengenai perubahan iklim. Laporan-laporan NCEI misalkan menyatakan bahwa kenaikannya ini sungguh parah. Di akhir abad saja diperkirakan untuk kenaikan suhu global ini ada di angka melewati ambang batas 2 derajat Celcius. Oleh karena itu, kami di WIS Komunalian mengerjakan berbagai aksi yang melibatkan anak-anak muda. Yang pertama itu adalah terkait bagaimana kita mengkampanyekan pendidikan lingkungan hidup di sekolah-sekolah. Utamanya di level sekolah dasar, kami bergerak ke sekolah-sekolah dasar untuk telling anak-anak muda bahwa ini adalah persoalan global, namun juga mengancam seluruh elemen dan level kehidupan termasuk masa depan yang akan kita tinggali sendiri gitu. Kami menggunakan berbagai metode, misalkan metode game gamifikasi untuk melibatkan anak-anak dalam pembelajaran yang tidak hanya kontekstual terhadap isu, tetapi juga bagaimana melibatkan anak-anak dalam pengalaman yang menyenangkan belajar tentang isu-isu yang mungkin terasa berat gitu ya, terasa ini adalah persoalan global. Kemudian yang ingin saya berikan contohnya adalah terkait dengan kami melakukan edukasi kampanye lingkungan ini melalui buku komik, sehingga ini diceritakan dengan cara-cara yang kreatif.
0: Menarik itu. Sekali. Sudah berapa lama berdiri, Mas Luftan? Untuk Wiskom?
2: Kurang lebih kami bergerak, ya kurang lebih kami bergerak selama kurang lebih sudah 10 tahun.
0: Luar biasa
2: sekali. Ini dimulai sejak usia saya 10 tahun.
0: Oh, berarti ini ya agak-agak mirip Greta Thunberg ya. Tapi ini versi Indonesianya nih, luar biasa sekali. Nah, sudah 10 tahun berjalan pasti sudah banyak hal-hal yang dilakukan. Kalau saat ini di momen hari lahir Pancasila, bagaimana Mas Luftan sendiri melihat relevansi nilai-nilai Pancasila dalam membangun gerakan masyarakat yang peduli terhadap isu lingkungan dan iklim?
2: Ya, yang menarik adalah seperti tadi yang dijelaskan gitu ya, tadi relevansi Pancasila itu bukan hanya tentang bagaimana kita ini tuh jadi pedoman gitu dalam menjalankan fungsi-fungsi negara atau menjalankan negara, tapi juga adalah bahwa Pancasila itu menawarkan cara pandang khas Indonesia dalam melihat hubungan antara saya kira manusia, pembangunan, dan juga alam. Karena saat ini dunia itu menghadapi krisis iklim yang sebagian lahir itu dari, menurut saya, paradigma pembangunan yang terlalu orientasinya pertumbuhan ya, atau economic growth, ya, growth. Sehingga alam itu seringkali diperlakukan sebagai resource yang bisa dieksploitasi gitu. Dan perlu diketahui bahwasanya alam punya batas gitu kan. Sehingga kita fungsi-fungsi paradigma ini akhirnya menyebabkan kita melihat ada deforestasi, pencemaran laut, krisis air, dan sebagainya, sehingga memicu perubahan iklim, mempercepat lajunya gitu ya. Nah, di tengah situasi yang berbahaya seperti ini, yang genting seperti ini, Pancasila itu bagi saya mengingatkan bahwa pembangunan itu tidak boleh hanya diukur dari growth itu tadi ya, itu pertumbuhan ekonomi, tapi harus mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan manusia, kelestarian lingkungan itu sendiri, dan juga keadilan sosial yang mana itu adalah penutup gitu daripada Pancasila itu sendiri. Nah, yang menarik adalah ingin saya sampaikan adalah bahwa jauh sebelum dunia berbicara mengenai sustainability, masyarakat Indonesia ini telah memiliki banyak, menurut saya, praktik hidup yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Jadi berbagai kearifan lokal, misalkan ada hal-hal yang mengajarkan bahwa alam itu bukan sekedar aset atau resource gitu, yang seperti saya sampaikan tadi ya, tetapi adalah ruang hidup bersama yang harus dijaga. Misalkan di Bali, masyarakat punya filosofi Trihita Karana yang menekankan harmoni. Kemudian di Maluku ada tradisi Sasi, yaitu sistem pengelolaan sumber daya alam di mana masyarakat itu dalam mengambil hasil laut itu mereka punya batas-batas tertentu dalam periode-periode tertentu agar punya atau memberikan spare time untuk ekosistem itu bisa pulih. Nah, dan banyak lagi sebetulnya filosofi-filosofi ataupun nilai-nilai praktik-praktik yang sudah di eksekusi gitu oleh masyarakat Indonesia yang sudah dimiliki dan sudah dipercayai. Nah, oleh karena itu, saya rasa Kiranya dalam krisis iklim ini Pancasila ini menjadi relevan gitu ya. Bahwa Pancasila mengajarkan keseimbangan antara antara hak dan tanggung jawab gitu. Di mana manusia punya hak memang untuk memanfaatkan sumber daya untuk kesejahteraan, tapi pada saat yang sama juga punya tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutannya. Kalau kita berkaca dari kita adalah masyarakat yang berketuhanan sebagai masyarakat Indonesia, maka masyarakat yang berketuhanan adalah masyarakat yang tidak hanya memanusiakan, tapi juga masyarakat yang punya hubungan yang baik dengan alam. Karena alam juga adalah makhluk hidup yang juga ciptaan Tuhan.
0: Nah, kalau berkaca dari Wiskomunalian sendiri, Mas Luftan, apa peran komunikasi publik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman perubahan iklim? Tadi kan Mas Luftan bercerita ya, membuat komik atau semacamnya, dan sasarannya ini adalah adik-adik yang masih berusia dini ya, berarti kan pengenalan terhadap kondisi atau situasi lingkungan terhadap anak-anak supaya mereka lebih aware. Nah, ini seperti apa komunikasi yang sudah dijalin? Apakah memang hanya untuk anak-anak atau orang tua juga juga dilibatkan atau seperti apa, Mas Luftan?
2: Iya. Jadi mengenai perubahan iklim, ini ada banyak sekali hal-hal yang sifatnya itu saintifik gitu ya, dan akan sangat berat untuk disampaikan gitu kepada orang awam. Misalkan, oke, saintis bicara tentang peningkatan konsentrasi CO2 misalkan di atmosfer. Kemudian target-target global, terus kemudian sirkulasi atmosfer, ada banyak sekali faktor-faktor secara elemen-elemen klimatologi begitu yang kemudian berkontribusi atau memperparah perubahan iklim. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya suatu upaya begitu ya untuk menerjemahkan bagaimana sains yang real gitu memang secara fakta, tapi juga harus menjadi sesuatu pedoman yang bisa diaplikasikan gitu dan bisa diterima oleh masyarakat gitu ya. Sehingga saya kira komunikasi yang efektif begitu dan yang selama ini kami lakukan itu adalah komunikasi yang tidak hanya berbasis data sains tetapi juga berbasis relevansi dengan masyarakat gitu. Karena komunikasi yang baik kiranya harus relevan dengan apa yang dibutuhkan dan mengapa hal ini penting. Nah, ketika masyarakat memahami bahwa perubahan iklim ini adalah dapat mempengaruhi kesehatan keluarga misalkan atau mempengaruhi pendapatan rumah mereka gitu, pendapatan rumah tangga gitu ya. Terus bagaimana nanti mereka tuh nggak bisa mandi misalkan karena nggak ada air bersih gitu. Hingga mungkin mengancam masa depan anak mereka gitu dalam keluarga. Bagaimana kemudian berpengaruh terhadap pendidikan. Nah, maka isu iklim ini tidak lagi terasa jauh dan abstrak, tetapi menjadi sesuatu yang sangat dekat dan mengancam. Nah, ini penting. Tetapi yang perlu saya sampaikan juga adalah bahwa dalam mengkampanyekan perubahan iklim yang menjadi urgensi atau menjadi ancaman adalah bahwa tetap caranya harus dengan hal-hal yang tidak hanya saya bilang tadi relevan, tapi juga bagaimana menumbuhkan cara-cara yang diterima. Kalau cara-cara yang diterima artinya kalau misalkan kita audiensnya adalah anak-anak, maka cara-caranya yang kita presentasikan atau deliver adalah cara-cara yang menyenangkan. Maka apa yang kami kerjakan di Wiskomunalian, kami membuat semacam komik, dan komik ini di akhirnya di semacam dipentaskan begitu di drama, dimainkan drama musikal gitu untuk anak-anak di berbagai sekolah, dan hari ini per hari ini sudah didistribusikan ke lebih dari 2.000 sekolah di 5 negara.
0: Wah, gitu. Luar biasa. Negara mana saja itu, Mas Luftan?
2: Negara-negara ASEAN mulai dari Malaysia, terus kemudian Singapura, Indonesia, kemudian di perpustakaan-perpustakaan dari negara lain, misalkan dari di Filipina, karena tidak hanya di sekolah tapi juga di perpustakaan, semacam perpustakaan rumah-rumah belajar begitu.
0: Oke, baik. Ini gerakannya sangat luar biasa ya. Bagaimana Mas Luftan mengawali dari usia yang sangat dini dan berjuang 10 tahun untuk menggaungkan terus semangat bagaimana kita harus mawas terhadap kondisi lingkungan saat ini melalui krisis iklim. Baik, ini kita sudah ada di penghujung acara. Saya akan meminta untuk masing-masing narasumber memberikan closing statement. Kalau tadi sudah dengan Mas Luftan ya terakhir untuk perbincangan. Nanti Mas Luftan kami beri kesempatan juga untuk memberikan closing statement, tapi yang pertama saya persilakan dulu untuk Kak Horiana Yolanda Haki selaku staf divisi advokasi Walhi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kak, terkait penutup ya, apa pesan yang ingin kakak sampaikan kepada masyarakat khususnya generasi muda untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui aksi nyata dalam menjaga lingkungan dalam menghadapi krisis iklim? Silakan Kak Ori, singkat saja Kak.
1: Oke, terima kasih Kak. Pesan saya buat anak muda termasuk saya sendiri, mari kita melihat Pancasila bukan sekedar teks yang dilafalkan atau diucapkan dalam setiap upacara bendera setiap hari Senin. Tapi lebih dari itu, Pancasila adalah sesuatu hal yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melihat bagaimana perjuangan masyarakat adat, nelayan, petani, peternak, buruh, atau di mana saja mereka yang menolak proyek pembangunan eksekutif itu sebagai bentuk pertahanan ruang hidup, tanah dan hutan, bahkan air mereka sendiri, tetapi itu bukan hanya untuk perlindungan mereka sendiri, tetapi itu menjadi bagian dari mempertahankan alam dan bumi yang kita tinggali ini untuk keberlanjutan antar generasi. Generasi setelah kita bisa merasakan apa yang baik dari alam itu sendiri tanpa meninggalkan jejak belaka atau hanya lewat generasi semata. Karena sejatinya dari saya, perjuangan penyelamatan lingkungan adalah perjuangan untuk menjaga demokrasi Indonesia dan menjaga nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sebagai orang muda, mari kita mulai kritis dan mempertanyakan semua hal yang hadir di sekitar kita, dan kita bisa mulai diri kita sendiri.
0: Mm-hmm. Oke, berawal dari diri kita sendiri, dan saya tadi sudah meng-highlight apa yang disampaikan Kak Hori adalah bagaimana masyarakat terus dilibatkan dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan bagaimana menjaga mereka ya dari dampak krisis iklim, seperti tadi kalau sudah ada di NTT itu proyek geotermal, transisi energi, harus ada pelibatan yang lebih intens dan juga pemenuhan hak-hak yang lainnya yang intinya di sini berlandaskan Pancasila itu sendiri, mulai dari sila 1 hingga sila 5. Luar biasa, terima kasih Kak Ori ya. Oke, berikutnya saya persilakan untuk Mas Redi Saputro, founder Rumah Edukasi Kreatif, sebagai closing atau penutup, langkah sederhana apa yang dapat dilakukan masyarakat Mas Redi untuk bisa ikut memperkuat ketahanan iklim di lingkungan masing-masing dimanapun itu di seluruh Indonesia?
3: Setiap orang itu kan setiap hari pasti membuang sampah. Pasti tiap hari dia makan dan sebagainya. Maka sampah-sampah yang ada itu mulai dipilah, mulai dari hal-hal kecil. Yang kedua, menggunakan penggunaan mengurangi styrofoam, plastik dan sebagainya, dan barang-barang yang ya tidak bisa terurai begitu ya. Bagaimana mereka juga ikut mulai urban farming, menanam makanan dan sebagainya, urban farming di rumahnya, menanam pohon meskipun lahannya kecil, paling tidak itu membantu memberikan oksigen baru dan sebagainya. Bagaimana lingkungan pendidikan, lingkungan kampus, lingkungan perkantoran, kelompok agama, kelompok-kelompok lain, maka punya kepedulian terhadap lingkungan. Bagaimana kita terus mengkampanyekan tentang ramah sesuatu, bahwa bumi ini adalah bumi milik bersama, bukan bumi hanya milik sebagian orang, bahwa bumi ini milik bersama. Ketika bumi ini benar-benar dirawat secara bersama-sama sebagai masyarakat dunia, yang mereka sebagai satu dunia, satu keluarga, mereka akan benar-benar mengimplementasikan itu dengan baik. Maka budaya-budaya terkait literasi, bahwa Pancasila ini kan bukan hal-hal yang baru. Pancasila ini kan adalah nilai-nilai hidup orang Indonesia yang digali oleh Soekarno, dijadikan sebuah dasar negara dan ideologi. Apa budaya-budaya yang kita budaya-budaya yang dulu itu tidak kita tinggalkan, terus kita implementasikan, bahwa Pancasila itu bukan hanya miliknya orang Indonesia, tetapi Pancasila itu bagian warisan dunia sebenarnya gitu. Bagaimana Indonesia memiliki peran penting untuk mempromosikan Pancasila baik di tingkat lokal hingga tingkat internasional. Bagaimana terus menjaga persatuan kesatuan untuk merawat alam, hutan, tanah dan sebagainya itu dari orang Indonesia untuk orang Indonesia, jangan sampai dikuasai oleh kelompok tertentu hingga dirusak demi kepentingan kelompok tertentu itu. Bagaimana generasi muda terus ya berupaya untuk Ya, ikut menetralisir itu. Mm-hmm. Seperti itu, Mbak, ya.
0: Oke, baik. Terima kasih, Mas Redi Saputro. Berikutnya silakan untuk Mas Yaswan Lutfan Riyadi, founder Wis Komunalian, untuk closing statement, pesan apa yang ingin Mas sampaikan ya kepada masyarakat dalam momentum hari lahir Pancasila agar lebih aktif menjaga lingkungan dan menghadapi krisis iklim.
2: Ya, bahwa yang ingin saya sampaikan satu kalimat sederhana bahwa krisis iklim sedang terjadi hari ini. Kita melihat banyak bencana yang terjadi begitu ya. Negara kita ini sedang berduka begitu atas banyaknya bencana klimatik yang itu disebabkan tidak lain adalah karena masifnya gitu eksploitasi terhadap sumber daya. Dalam konteks generasi muda, saya mewakili bahwa generasi muda ini tidak boleh hanya menjadi penonton. Generasi muda harus berani menjadi pengingat, pengawas, sekaligus saya pikir adalah penggerak perubahan. Gitu. Kita perlu berani bertanya apakah pembangunan yang dilakukan hari ini benar-benar berkelanjutan. Apakah eksploitasi sumber daya alam yang terus berlangsung ini sebanding dengan kerusakan ekologis yang ditinggalkan. Nah, oleh karena itu, saya kira generasi muda, tugas kita bukan hanya mengikuti arus, tapi berani mengawal arah pembangunan bangsa. Kita membutuhkan lebih banyak anak muda yang punya pemahaman tentang isu lingkungan, terlibat dalam aksi-aksi yang nyata di grassroots level, ya gitu ya. Terus mungkin mengawal kebijakan publik, melakukan riset apapun yang kemudian kiranya itu bisa menjadi role kita sebagai generasi muda dalam membangun arah bangsa ini. Nah, kemudian dalam momentum Hari Pancasila ini, kita tahu bersama bahwa Pancasila ini mengajarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan keadilan sosial tidak akan pernah terwujud jika lingkungan terus mengalami kerusakan, saya pikir. Jadi tidak ada keadilan bagi petani karena kehilangan panennya, gitu kan. Tidak ada keadilan bagi nelayan karena kehilangan sumber penghidupan, ikan menurun karena suhunya naik, gitu kan. Tidak ada keadilan juga bagi kami, generasi mendatang, jika saat ini aja, hari ini aja kita tuh menghabiskan sumber daya alam tanpa mikirin konsekuensinya untuk kedepannya. Nah, oleh karena itu, mencintai Indonesia hari ini tidak cukup hanya dengan mengibarkan bendera dan menghafalkan Pancasila seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah, tapi mencintai Indonesia juga berarti berani menjaga hutannya, melindungi lautnya, merawat sungainya, mengawasi apa-apa yang dikerjakan oleh pemerintah, kebijakannya, dan memastikan bahwa pembangunan berjalan tanpa mengorbankan masa depan kami, anak-anak Indonesia.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih luar biasa sekali untuk ketiga narasumber kami malam hari ini. Terima kasih kami sampaikan untuk Kak Horiana Yolanda Haki, Staf Divisi Advokasi Walhi NTT, kemudian Mas Redi Saputra, founder Rumah Edukasi Kreatif, dan juga Kak Syaswan Lutfan Riyadi, founder Wis Komunalian, atas kesediaannya untuk bisa bergabung bersama program Early Warning System malam hari ini. Dan pendengar Pro 3, tuntas sudah waktu saya, Gia Deborah menemani Anda untuk program EWS dengan topik membangun ketahanan iklim berlandaskan Pancasila dalam rangka edisi spesial untuk memperingati hari lahir Pancasila. Dan tentunya untuk Anda jangan lewatkan program EWS hadir menemani Anda dari hari Senin dan juga Jumat mulai pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan tuntas sudah waktu kami menemani Anda. Saat lagi kita akan segera bergabung bersama program berikutnya yaitu Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami terima kasih, sampai jumpa dan tetap semangat. Selamat merayakan dan juga memperingati hari lahir Pancasila. Selamat malam.
4: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang itu sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi inspektur upacara prosesi pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan. Dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat dan prajurit TNI bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi

0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
1: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
2: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
1: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
2: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
1: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wulianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
3: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
1: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
4: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
1: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
4: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
1: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan

0: saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
1: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan. Bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda? Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari kementerian-kementerian haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
0: Di sisi lain, anggota Timos Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
2: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
0: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal, mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang 1 dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG ujung pandang 1, kemudian SUB 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
5: Dan terdengar dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan pesan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini. Mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Kalau personel, sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operasional by traffic ya. Artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pergeseran dari area-area lain di bandara. Itu.
7: Diketahui pada fase kepulangan ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lok Sumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lok Sumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lok Sumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jemaah kota Lok Sumawe, jemaah haji kota Lok Sumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lok Sumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lok Sumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lok Sumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
11: Ya, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat. Dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan, meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir, karena seperti Calvin Verdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku kepala badan tim nasional atau kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Match Day kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarap Duli, Tuli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kami ucapkan untuk Anda, terutama umat Buddha dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami hadirkan Mimbar Buddha, mengangkat satu tema Hikmah Waisak 2570 Buddhis Era, disampaikan oleh Romo Jayadamo Jenal Auradama dari Vihara Dhamma Metta Jember. Selamat malam kami ucapkan dan selamat menyimak.

มุตตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมุตตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมุตตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะTerpujilah Sang Bhagava yang mahasuci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang mahasuci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang mahasuci yang telah mencapai penerangan sempurna. Bapak Ibu Saudara Sedama, dimanapun berada, Sugiyotu Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan peringatan Waisak yang ke-2570 tahun 2026 yang kebetulan jatuh pada tanggal 31 Mei kemarin. Bapak Ibu Saudara Sedama, di bawah pancaran rembulan purnama yang agung di bulan Waisak yang ke-2570, para umat Buddha berduyun-duyun memperingati tiga peristiwa suci yang mengubah jalannya secara spiritual dunia. Peringatan Trisuci Waisak, kita mengenang tiga peristiwa agung. Yang pertama adalah kelahiran Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini, yang lahir membawa misi kedamaian dunia. Kita mengenang pencapaian penerangan sempurna Pangeran Siddhartha yang telah bertapa di bawah pohon bodhi, itu yang kedua, di mana kegelapan batin runtuh dan pancar kebijaksanaan abadi terbit. Dan kita juga mengenang momen yang penuh haru ketika Sang Buddha mencapai parinibbana di Kusinara, yang meninggalkan warisan dhamma yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Namun, di balik lilin-lilin yang menyala, harumnya dupa yang membumbung ke angkasa, dan di balik indahnya bunga-bunga yang menghiasi altar, ada sebuah pertanyaan besar di dalam hati. Sudahkah dhamma benar-benar hidup di dalam diri kita? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Waisak hanya menjadi sekedar rutinitas kalender yang datang dan kemudian berlalu tanpa bekas? Bapak Ibu dan Saudara Sedama yang berbahagia,
Waisak 2570 tahun Buddhis yang jatuh pada tanggal 31 Mei kemarin mengundang kita untuk menatap realitas dunia tempat kita berpijak. Kita hidup di era yang luar biasa maju. Namun, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah kemajuan yang luar biasa ini berbanding lurus dengan kedamaian batin manusia? Jika kita membuka telinga dan mata kita pada situasi global saat ini, kita akan melihat pemandangan yang kontras. Karena di berbagai belahan dunia, konflik dan peperangan masih terjadi. Merenggut air mata dan nyawa manusia yang tidak berdosa, seakan nilai manusia semakin rendah. Kebencian, prasangka, dan ketidakpedulian merayap masuk ke dalam ruang-ruang digital kita. Begitu mudahnya manusia hari ini tersulut amarah, memaki di media sosial, dan memutuskan tali silaturahmi hanya karena perbedaan pandangan atau pilihan hidup. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sang Buddha di dalam Dhammapada bab pertama, bait yang pertama, telah memberikan jawaban secara gamblang. Pikiran adalah peropor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah yang membentuk segalanya. Jika seseorang berbicara atau berpindah dengan pikiran buruk, maka penderitaan akan mengikutinya, bagaikan roda pedati yang mengikuti jejak kaki lembu yang menariknya. Bapak Ibu sekalian, krisis yang melanda dunia saat ini bukanlah krisis teknologi, bukan pula krisis ekonomi semata. Krisis yang sesungguhnya terjadi saat ini adalah krisis moral dan pudarnya kebijaksanaan batin. Ketika keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, dan kegelapan batin atau moha menguasai kemudi pikiran manusia, maka kehancuran dan penderitaan tidak akan bisa dihindari. Oleh karena itu, dalam momentum Waisak 2570 ini, Sang Buddha seolah-olah
mengetuk pintu batin kita kembali. Beliau mengingatkan agar kita menjadikan dhamma bukan hanya sekedar pajangan intelektualitas, bukan sekedar mantra yang harus dihafalkan, melainkan sebagai sumber moral utama dan kompas kebijaksanaan untuk mengarungi samudra kehidupan yang penuh dengan badai. Bapak Ibu Saudara sedama sekalian, lalu bagaimana kita menerapkan dhamma sebagai panduan moral yang nyata di era modern ini? Langkah pertama dimulai dari pengendalian diri dan menjaga kejernihan batin. Seorang praktisi dhamma harus memiliki batin yang kokoh, seperti batu karang yang tidak tergoyahkan oleh hempasan ombak dari berbagai penjuru angin. Ketika kita menerima informasi yang memancing amarah, hendaknya tidak keburu merespon, gunakanlah sati, perhatian penuh, dan panya kebijaksanaan. Tanyakan pada diri sendiri sebelum jemari kita mengetik sesuatu sebelumnya atau sebelum kita berbicara, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini diucapkan atau dilakukan dengan dasar cinta kasih? Kebijaksanaan dalam dhamma tidak bisa diukur dari seberapa banyak kitab suci yang harus kita hafal, melainkan seberapa kita terampil meredam ego kita sendiri ketika ego kita menuntut untuk diutamakan. Menjadikan dhamma sebagai panduan moral berarti kita memilih bersikap jujur ketika orang lain berbohong. Kita tidak berani memilih untuk tenang ketika orang lain mengumbar amarah. Dan kita berani untuk sengaja menjaga kerukunan serta toleransi di tengah masyarakat kita yang majemuk. Bapak Ibu sekalian, ingatlah selalu pesan luhur Sang Buddha di dalam Dhammapada bait yang kelima. Kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir jika dibalas dengan tidak membenci, dengan penuh cinta kasih. Ini adalah hukum abadi.
Bapak, Ibu, serta saudara sedama yang berbahagia. Kita hanya mau bersikap baik. Atau seringkali kita dibatasi oleh ego kita. Yang tidak mengembangkan cinta kasih. Kita hanya mau bersikap baik kepada keluarga kita, kelompok kita, kepada mereka yang menguntungkan kita. Namun, Sang Buddha mengajarkan Brahmavihara, empat kediaman luhur atau empat kedamaian luhur, yaitu metta, karuna, mudita, dan upeka. Di mana metta dan karuna yang sejati harus memancar tanpa batas. Cinta kasih tanpa batas berarti mendoakan dan mengusahakan kebahagiaan bagi semua makhluk, tanpa memandang suku, ras, kasta, ataupun agamanya. Ketika kita melihat orang lain menderita, batin kita ikut bergetar, dan muncul keinginan tulus untuk membantu atau setidaknya mendoakan kesembuhan dan kedamaian mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, mari kita wujudkan cinta kasih ini dalam bentuk-bentuk yang konkret dan sederhana. Wujudkan cinta kasih di rumah dengan ucapan yang lembut kepada pasangan, anak, atau orang tua kita. Wujudkan cinta kasih di tempat kerja dengan tidak menjatuhkan sesama rekan kerja dan selalu bekerja dengan penuh integritas. Wujudkan cinta kasih di masyarakat dengan menjadi warga negara yang baik, yang ikut merawat keharmonisan interaksi antar umat beragama dan mendukung aksi-aksi sosial di masyarakat. Ketika kita mampu melampaui sekat-sekat perbedaan itu dengan penuh cinta kasih, maka kita sedang membangun pilar kedamaian dunia di lingkungan terkecil kita sendiri. Kedamaian dunia adalah kumpulan kedamaian-kedamaian kecil yang kita ciptakan di rumah dan di lingkungan kita masing-masing. Saudara-saudara dhamma, marilah kita bertekad dengan melalui perayaan Waisak kali ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang baru, pribadi yang lebih besar dan sabar, pribadi yang lebih bijaksana, pribadi yang penuh dengan welas asih, pribadi yang tidak mudah terumbang-ambing arus yang tidak menentu dan negatif. Jadilah pelita bagi diri sendiri, dan jadilah pelita bagi sesama, sebagaimana lilin-lilin Waisak yang menerangi kegelapan malam. Marilah kita tundukkan kepala sejenak,
satukan telapak tangan kita di dada dalam sikap beranjali. Pancarkanlah energi kedamaian, cinta kasih, kebaikan ini ke seluruh penjuru dunia. Semoga ketegangan antar negara mereda dan kedamaian sejati dapat terwujud. Semoga Indonesia senantiasa diberkahi kelimpahan dan kerukunan serta keharmonisan dalam keberagaman. Dan semoga benih-benih dhamma yang ada di dalam diri kita masing-masing dapat tumbuh berbuah kebijaksanaan dan membawa pada kebahagiaan tertinggi. Selamat merayakan Trisuci Waisak 2570 tahun 2026. Semoga Sang Triratana memberkati kedamaian dan kebahagiaan kita. Sabe Sata Bhavatu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Suti Otu Namo Buddhaya.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi pendengar telah kita simak bersama. Mimbar Buddha hari ini mengangkat satu tema Hikmah Waisak 2570 Buddhis Era, disampaikan oleh Bapak Jayadamo Jenal Auradama dari Vihara Dhamma Metta Jember. Pendengar, tugas saya untuk temani Anda edisi hari ini akan segera usai beberapa menit lagi. Jangan khawatir, selepas ini ada rekan Sandy Wira bersama tim malam Pro 1 RRI Jember akan lanjutkan perjalanan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Eti Darmiati bersama tim sore Pro 1 RRI Jember mesti pamit. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama dengan saya Sandy Wira yang akan temani Anda di perjalanan Jember malam ini, edisi di 1 Juni 2026. Tentunya memasuki hari yang baru, di bulan yang baru, semoga bisa memberikan semangat tersendiri dan tentunya dengan segala harapan yang sudah dicanangkan bisa tercapai dengan baik. Tentunya pendengar, kami akan temani Anda di malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan beragam informasi dan juga program yang spesial kami siapkan untuk Anda semuanya. Dan kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda mini drama berjudul Intan Tetaplah Intan, produksi dari RRI Banda Aceh. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
1: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
2: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
1: Nah kan, kamu pentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
2: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
1: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
2: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
1: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
2: Bukan gitu Bu.
1: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.

0: kamu diem aja. Itu jelas-jelas dia playing victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
1: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin, nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
2: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
0: Eh, Bu Susi. Boleh-boleh, Bu, silakan.
2: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
0: Intan difitnah, Bu. Tadi...
1: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
2: Hmm, yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
1: Saya gak enak cerita, Bu. Takut terkesan menjelekkan orang.
2: Loh, bukan untuk menjelekkan. Tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
1: Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
2: Okelah. Kali ini Ibu yang traktir. Yuk, makan.
3: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
4: Put, tahu nggak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
5: Iya, Bang. Kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
4: Gak sopan bener. Udah melunjak tuh dia.
5: Itulah, anak sekarang memang begitu. Meremehkan senior.
3: Intan mendengar. Ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
1: Eh, maaf, Bu.
2: Iya, Intan, gak apa-apa. Yuk, ke ruangan Ibu, sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
3: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
2: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga Ibu alami.
1: Ibu juga. Terus Ibu gimana menghadapi fitnah itu?
2: Dulu Ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti Ibu. Tapi lambat laun Ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
1: Oh gitu ya, Bu. Jadi harus bagaimana, Bu?
2: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
3: Waktu pun berlalu.
0: Intan! Intan!
1: Apa sih teriak-teriak?
0: Kamu dapat promosi naik jabatan.
1: Halah, kirain apa, biasa aja.
0: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya?
1: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
0: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
1: Shh, gak mau.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jember malam ini. Merangkai mimpi untuk mewujudkan prestasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, berita Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya berbagai informasi yang kami hadirkan untuk Anda bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan secara gratis di Play Store dan juga di App Store. Jadi jangan lupa, melalui aplikasi juga Anda bisa berinteraksi bersama dengan para pendengar lainnya di seluruh Indonesia. Dan bagi Anda yang akan keluar kota juga jangan khawatir, karena tentunya masih bisa terhubung bersama dengan RRI melalui aplikasi RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
1: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

Pendengar, tren olahraga semakin meningkat akhir-akhir ini. Tapi yang juga perlu menjadi perhatian, setelah berolahraga, tidak sedikit nih yang mungkin memilih langsung kumpul bersama dengan teman, kemudian menikmati kopi ataupun sekedar bersantai tanpa segera mandi. Ini cukup umum ditemui ya, terutama mungkin di kalangan komunitas olahraga. Dan juga pastinya jadi muncul pertanyaan nih, apakah kira-kira menunda mandi setelah olahraga ini aman bagi kesehatan? Nah, menariknya mendengar, secara umum tidak langsung mandi setelah olahraga memang tidak selalu berbahaya apabila dilakukan dalam waktu singkat dan kondisi tubuh tetap diperhatikan. Tetapi tubuh yang masih dipenuhi keringat dalam waktu lama dapat menimbulkan beberapa dampak yang berkaitan dengan kesehatan kulit ataupun kenyamanan fisik. Jadi ketika berolahraga, suhu tubuh akan meningkat dan juga kelenjar keringat bekerja lebih aktif untuk membantu proses pendinginan. Keringat sebenarnya tidak berbahaya karena sebagian besar terdiri dari air dan elektrolit. Tetapi ketika keringat bercampur dengan minyak kulit, debu ataupun bakteri yang menempel di permukaan tubuh, kondisi tersebut dapat memicu berbagai masalah apabila dibiarkan terlalu lama.

0: poro penderek saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Jackpot, jackpot, ayo, prek, depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Masih di Prosatura Area Jember, kan informasi dan inspirasi. Kami masih temani Anda semua pendengar di malam hari ini tentunya. Jangan lupa untuk terus ikuti beragam perkembangan terbaru yang kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Pastinya hanya di Prosatura Area Jember, kanal informasi dan inspirasi.

Rika Bersatu, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan ruang budaya ludruk untuk Anda.

0: Space Atlas merilis daftar 10 Best Rates Rated Soups in the World.
1: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan
1: dunia.
2: Tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Tahalangi orang yang lewat nanti.
5: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
4: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.
5: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
4: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
5: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
4: Nah, itu baru betul.
6: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
4: Kilau Pancasila.

0: musik campursari tak lepas dari sejarah panjang. Berdasarkan catatan kelam, musik campursari tumbuh dan berkembang pertama kali di Radio Republik Indonesia, RRI Semarang. Campursari adalah musik yang lekat dengan bahasa Jawa. Seperti yang diketahui bahwa genre musik campursari pertama kali muncul di daerah Jawa. Sehingga campursari memang lekat dengan bahasa Jawa moko ataupun kromo inggil. Campursari menggunakan iringan kendang dan gamelan. Ya, lagu campursari memang menggunakan gendang dan gamelan sebagai pengiringnya. Lagu campursari akan semakin menarik dan enak untuk didengar jika disertai dengan bunyi gendang dan gamelan. Genre musik campursari terbilang menjadi musik khas Indonesia, bahkan bisa disebut sebagai warisan budaya. Hal ini disebabkan karena musik campursari sangat erat dengan budaya, yakni menggunakan logam Jawa, alat musik tradisional, dan sesekali penyanyinya memakai pakaian Jawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Musim berganti, saatnya panen padi.
3: Cakap.
2: Saat tiba hujan, jangan lupa bawa ember. Enggak terasa ketemu lagi di obrolan budaya RRI Jember. Dipaksakan.
3: Nah, sekarang versinya saya.
2: Ayo.
3: Saya bisa nyontek ini ya.
2: Iya.
3: Ngombe sing akeh soalnya banyune wis nyumber.
2: Cakep.
3: Obrolan budaya saiki toko RRI Jember.
2: Lebih mantep ya. Nggih, okay. Selamat malam.
3: RRI Jember
2: ketemu
3: ya.
2: Ketemu lagi iyo yo. Ketemu lagi sama saya Ginu Mujayati Sugino Ginu.
3: Dan saya Cak Gemol, Ijatu Segemol-gemol. Nek ketok gemol beneran karena bajunya semakin mengetat ya.
2: Bersama tim RRI.
3: Oh, mantap sekali.
2: Hari ini Cak Gemol.
3: Iya betul ya,
2: Gino. Kita bakal ngobrol temanya
3: apa sih?
2: Popularitas musik tambah ningati campur sari.

0: Kok ragawe sepatu.
1: Apa?
0: Saiki arep ngobrol campur sari wis siap ono Kang Partu.
2: Alhamdulillah.
0: Yang mana Kang Partu yang?
2: Nggih, yang ini sebelah saya.
1: Terus
0: satunya lagi.
1: Ayo.
0: Mangan gedang nang sumber sari.
1: Aduh temen.
0: Wis siap pisan Mas Tri.
1: Nggih.
0: Anak keempat apa?
2: Anak ketiga.
1: Oh, kok iso papat sih, Cak?
0: Iya. Menteri saja ya bukan?
1: Bukan.
0: Oh, bukan ya.
2: Masteri saja.
0: Masteri saja, enggak pakai ya.
1: Pak Leknya ini.
0: Oh, Pak Leknya. Betul.
1: Iya. Mereka berdua ini pemirsa, beliau-beliau ini dari Campur Sari Gonjing Miring.
2: Miring. Oh. Campur Sari Gonjing Miring
1: Jember.
2: Jember.
1: Ya,
2: nah.
1: Oh iya,
0: betul.
1: Iya.
0: Jember ini.
1: Jangan lupa Jembernya.
0: Jawa Timur.
1: Nah. Jember Jawa Timur. Indonesia, Jawa.
0: Iya, pemane?
1: Wadine ning Suriname ono ngono.
0: Suriname udah dikenal Pak ya. Oh nanti aja kita kenal. Nanti aja. Kang Partu apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Terus seperti ini Pak ya. Tetap seperti ini cakep ya.
3: Oh iya.
0: Cakepan saya.
3: Aku ini cakep mulai dalam kandungan.
1: Wah, itu awet muda menyebut beliau.
0: Awet muda. Iya, tetap kayak gini ya.
1: Iya. Dari dulu ya gini.
0: Sehat-sehat terus.
1: 15 tahun yang lalu ya gini.
3: Gini ya. Terus.
0: Aduh.
3: Ayo enggak ngerti nek untune wis entek.
0: Berkurang satu per satu, Pak ya.
1: Hari ini kita bicara tentang campur sari, Kang.
3: Nggih. Hmm.
1: Kalau dari sudut pandang panjenengan, campur sari itu apa sih gitu?
3: Campur sari.
1: Okay. Apakah sama dengan tema kita hari ini? Betul-betul jadi tambane ngati.
3: Oh, pasti. Kalau tambane ngati itu pasti. Tapi kalau ditanya campur sari itu apa, lah ini harus dijelentrehke dari berbagai macam seni musik.
1: Dijelentrehke itu dijelaskan. Lah, sampai jelimet.
0: Sampai
1: detail,
0: dalam.
1: Sampai detail gitu loh.
3: Misalnya gini. Ada alat musik drum, gitar, melodi ya, bass. Itu biasanya keyboard. Musik apa itu? Musik
1: yang kencreng, bukan?
3: Nah, itu dinamakan band.
0: Oh, yang kayak biasa gitu Pak ya.
3: Band. Nek ditambahi kendang koplo biasanya dangdut. Orkes namanya. Kalau hanya keyboard tok elektron. Kalau ada demung, saron, gong, kendang, itu
0: apa itu Pak?
3: Karawitan.
1: Karawitan.
3: Karawitan. Tapi kalau ada demung, saron, kendang, terus ditambah keyboard, tambah bass gitar, ada drum, itulah campur sari.
0: Wah. Jadi, lebih lengkap berarti Pak?
3: Lengkap.
0: Lebih lengkap semuanya.
3: Jadi digabungkan menjadi seperti itu. Jadi bukan hanya elektron, bukan hanya musik tradisional, tapi digabungkan. Terutama musik tradisional Jawa. Ngoten.
0: Oke, ada makna khusus barangkali Pak? Kenapa kok harus pakai alat musik yang lebih lengkap lagi gitu Pak? Ada maknanya barangkali?
3: Gimana?
0: Ada, apakah ada maknanya barangkali kenapa kok pakai alat musik yang banyak itu Pak?
3: Iya, karena begini. Pak Mantos memang menggabungkan itu untuk menjadi lebih menarik. Agar kesenian Jawa ini juga tetap hidup, tapi tidak ketinggalan zaman. Oleh sebab itu digabungkan dari alat-alat musik pop dengan alat-alat musik tradisional. Karena Pak Mantos itu di Jawa, yang dikenal Jawa, maka itu yang digabungkan. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk menggabungkan musik-musik yang lain. Campur sari yang bukan Jawa mungkin loh itu.
1: Sangat
0: mungkin. Iya.
1: Tapi kalau untuk Jawa Pak Mantos ini ya.
3: Iya.
1: Nggih. Maestro.
0: Mantos. Penggagasnya juga barangkali Pak ya.
3: Penggagasnya juga yang punya campur sari pertama kali saya kira Pak Mantos.
1: Saya kok tertarik bertanya gini ke Kang Partu. Yang saya tahu Kang Partu itu dari Banyuwangi.
3: Iya.
1: Kok bisa ke campur sari itu bagaimana?
0: Iya. Kok bukan hard rock atau apa gitu Pak?
3: Oting lupa. Ya dulu menari sudah Banyuwangenan, sudah Usingan.
0: Oh pernah?
3: Pernah.
0: Oh.
3: Sampai ya pernah gitu aja lah.
1: Nah,
3: kemudian main musik Banyuwangi juga pernah. Nah karena di Jember ini bergabung dengan teman-teman Jawa yang semuanya itu adalah orang-orang yang pendata

0: sehingga kita garap campur sari itu.
1: Berarti mengikuti pasar yang ada gitu, Pak.
0: Iya, tapi darah Jawa saya ada kok.
1: Oh, emang.
0: Nggih, Bapak dari Kalasan, Sleman.
1: Oh, Sleman ya. Sleman, Jawa
0: darah,
1: Tengah.
0: Darah Jawa ini si ono.
1: Jadi gitu. Iya. Nah,
2: jadi kalau, gimana? Di campur sari gonjeng mereng nggak ada unsur osingnya, ya, Kang?
0: Ada.
2: Oh, ada.
1: Oh, bisa. Dimasuki iya. Bisa, Pak ya?
0: Bisa. Karena di campur sari itu sebenarnya penggarapan yang tidak terbatas. Semuanya, ya, walaupun tidak semuanya, tapi banyak yang bisa digarap secara campur sari. Baik itu lagu sing, lagu pop, lagu dangdut, lagu apapun gitu. Dan di gonjeng miring memang khusus, jadi ada sebelahan-sebelahan pukulan yang Banyuwangenan.
2: Oke, nanti detail ya. Ceritanya.
1: Waduh, mantap. Tadi kan kita ke kamar tuh,
2: iya.
1: Sekarang kita ke
2: Mas Tri.
1: Mas. Saya manggil masuk gimana, Pak?
2: Katanya gitu. Karena dari barat.
1: Iya, oh dari barat.
2: Kulonan.
1: Oh, nggih. Jadi anggapnya ini warung kopi, Pak ya, gitu ya. Nah, ini Mas Tri gimana nih sebagai seorang personil, salah satu personil dari gonjeng miring, mungkin bisa menjelaskan secara sedikit detail, Pak. Ini unsur-unsur apa saja? Tadi yang udah dijelaskan oleh Pak Partu. Ini seperti apa unsur-unsur yang ada dalam musik campur sari gitu, Pak? Kalau ini fungsinya apa nah, gitu, Pak?
2: Beliau kan musisi.
1: Musisi itu
2: pengrawit.
1: No. Oh, namanya pengrawit kalau di Jawa.
3: Pengrawit utawa yoga.
1: Jadi yoga
3: atau wiyoga atau nayoga itu sama saja intinya.
1: Oke. Okay.
3: Jadi menambahkan tadi dari Kang Partu.
2: Eh, suaranya kok dalang tapi.
3: Dalang kerusuhan. Betul, jadi musik campur sari itu terdiri antara kalau bahasa kerennya itu musik pentatonik dan diatonis.
1: Okay.
3: Jadi penggabungan, dulunya yang saya paham itu karena penggagasnya itu dari daerah Jogja sana namanya Pak Mantos. Itu lagu dulu itu cuma diambil lagu-lagu Jawa. Karena di Jawa itu ada 4 tingkatan. Yang pertama lancaran, kedua ketawang, ketiga ladrang, keempat gendring. Jadi
1: dari hafal semua, guys.
3: Jadi ini pengetahuan seniman karawitan seperti saya. Jadi dulunya yang saya pahami seperti itu, berkembangnya campur sari kalau enggak salah kedatangan Cak Dikin dari Banyuwangi ke Solo itu ada. Jadi ada sentuhan Banyuwangi. Berkembang lagi sekarang ada semua lagu lah, pop, dangdut, keroncong. Jadi itu yang
0: iso digarap
3: dari campur sari. Jadi sebenarnya campur sari itu musik paling lengkap. Jadi karena apa, di situ sudah mau keroncongan monggo, mau dangdutan
1: bisa,
3: monggo, Jawaan itu memang pusatnya.
1: Tapi apakah ada yang mencirikan bahwa ketika dengarkan musik ini, oh ini campur sari nih, apakah ada gitu bisa?
3: Ya itu tadi,
1: dari
3: musiknya. Jadi kalau musiknya. Ada mengatakan kendang, gitar,
2: ada semua.
3: Kendang apa itu, keyboard itu baru namanya apa?
0: Jadi begini. Band.
3: Nah, kalau campur saya sudah harus memenuhi kelengkapan antara ada temung, ada saron,
2: gamelannya
3: ada gender, kalau itu ada kendang.
1: Bapak jadi megang apa, Pak? Bapak megang apa kalau di
0: strum?
1: Megang langsung keluar tuh.
2: Pantesan.
1: Oke, makanya pegang strum terus.
0: Ini pegang saron.
1: Saron itu apa, Pak? Seperti apa?
0: Nong neng.
1: Kenong itu, Pak ya?
3: Bukan.
1: Ya. Betul lagi.
2: Gamelan panjang. Copi mas. Kalau saron nong neng. Ya, tenge. Terus kalau satunya, apa mari?
3: Satunya demung. Demung itu pakemnya. Jadi pakemnya lagu. Jadi untuk nek cara Jawa ini bani, ya. Jatuhnya lagu itu demung.
2: Bunyinya gimana?
3: Jing klung kling klung. Atau kalau saron kan untuk imbalan. Jadi untuk imbal, untuk nyacah.
2: Jadi saron sing rodok leter.
0: Persis.
1: Sebenarnya bunyinya itu dari alat apa, dari mulut, Pak ya? Bunyinya dari alat apa, dari mulut bunyinya?
2: Enggak.
1: Dari mulut. Masih mikir dulu ya. Oke, tapi ini ya berarti benar-benar mencirikan. Karena saya sendiri kalau dengarkan musik antara karawitan dengan campur sari kadang hampir mirip gitu, Pak ya. Ini campur sari apa karawitan gitu ya.
3: Cuma ya itu tadi peralatannya kalau ada campurannya antara musik modern dan musik tradisi atau pentatonik
1: di atas. Oke, mantap.
0: Jadi kalau gimana? tidak campuran itu namanya bukan
3: campur sari. Kalau disebut campur sari harusnya seperti itu.
0: Ada band, orkes, keyboard, karawitan, kemudian yang dicampur itulah campur sari.
1: Oke. Gitu. Nama juga campur ya.
2: Campur. Kalau makanan ibarat makanan gaduh-gaduh.
1: Gaduh-gaduh.
2: Ibarat toko to serbai.
1: Apalagi?
2: Ibarat takon namanya.
1: Ini sama seperti Bella ini kan dari Jawa Tengah nih ya Bella. Makanya musisi.
2: Kok iso Jawa Tengah sih, Cak?
1: Cabang Batak.
2: Oh iya.
0: Tapi menarik tadi.
1: Gimana?
2: Napa Kang? Apa Kang?
0: Cak Gemul ini.
1: Gimana?
0: Saya kok mendengarkan tuh ini campur sari apa ini karawitan.
1: Nggih.
0: Karena begini, di campur sari itu sekarang dengan apa ya teknologi yang modern, keyboard itu kan sudah bisa disetting untuk bunang tuh apa dan
1: sebagainya.
0: Sehingga kelengkapan itu melengkapi campur sari. Sehingga campur sari itu seperti mirip-mirip dengan karawitan.
1: Tapi kan, bukan karawitan.
0: Bukan. Jadi suaranya gong diganti bass, gitu kan? Ganti bass. Suaranya bunang diganti keyboard itu. Ini lebih komplit seperti yang dikatakan oleh Mas Tri tadi.
2: Lah kalau tokoh campur sari kan?
0: Nah ini menarik ini, karena di televisi dulu saya pernah lihat maestro campur sari, itu yang menyebutkan bukan Didi Kempot.
2: Mantos.
0: Bukan Mantos.
2: Lah itu.
0: Nah, itu yang tapi protes pun juga enggak bisa. Karena
2: kadung tayang.
0: Iya. Tapi yang benar itu adalah Mantos.
2: Mantos.
0: Sebenarnya karena yang lain tidak pernah memproklamirkan diri sebagai penyanyi campur sari. Atau punya grup campur sari.
1: Itu. Kalau Kang Mantos sendiri mungkin terpengaruh kepada siapa mungkin yang menjadi apa ya panutan lah ibarat dalam bermusik.
0: Bapak saya panutannya.
1: Oh, campur sari juga, Pak?
0: Bukan.
1: Apa, Pak?
0: Jadi bapak saya ini seorang petani yang tiap harinya itu kerja di sawah. Itu panutan saya.
2: Pertanyaannya kurang komplit.
1: Iya.
2: Panutan dalam bermusik ini lu.
1: Saya lupa kalau beliau juga penyiar. Jawabannya sama kayak pertanyaan.
3: Ya benar, makanya panutan.
1: Panutan dalam bermusik campur sari, Bapak.
0: Iya, benar. Jadi kalau gunjing miring ini panutannya dalam pada campur sari yang masih klasik. Seperti Pak Mantos, kemudian ada Sangga Buana, kemudian ada campur sari. Banyak yang masih pakai gamelan dan alat-alat musik diatonis. Itu diatonis itu yang musik pop, pentatonis itu yang alat gamelan tradisional.
1: Oke. Okay.
0: Cenderungnya ke situ. Tapi dalam penggarapan itu kita bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Tapi kita tidak pernah garap yang apa ya, menggunakan begini. Gamelan kami juga tetap gamelan pelog slendro, gamelan Jawa.
2: Sama seperti karawitan,
0: tetap. Karena ada yang merubah gamelan itu menjadi
3: solmisasi, jadi
0: ya, nadanya
3: pasal ada
0: diatonis.
1: Itu. Sama ya, itu remi fasola sido sama ya.
3: Dibikin seperti itu
1: jadi. Ya untuk memudahkan lah ya, dalam rangka memudahkan barangkali. Barangkali
0: Pak. Memudahkan tapi rasanya sudah berbeda. Dalam rasa berbeda. Jadi seperti main musik biasa bukan campur sari. Rasanya seperti itu.
1: Oke. Paham guys. Ya. Dengarkan dengan baik. Jadi ini memang apa ya, musik apa ya? Peninggalan bangsa otomatis mungkin, atau mungkin kekayaan budaya Indonesia yang
2: kaya perlu campuran tradisional sama modern dicuampur.
0: Dan pinter-pinternya musisi atau seniman Indonesia. Gabung-gabung
2: kreatif.
1: Aransemennya sudah seperti itu ya. Oke. Kalau ini Pak, kalau Bapak sendiri Pak Kang Baton juga Mas Tri melihat saat ini ya, anggap aja kita menganggap tokoh dan juga senior lah di Jember gitu. Melihat kondisi pasar saat ini untuk penikmat musik campur sari itu seperti apa? Apakah anak muda sekarang ini, sekarang udah ada ambiar-ambiaran gitu ya. Bener Jawa tapi kan bukan campur sari, itu gimana?
0: Iya, ini memberikan apa ya, penilaian juga kepada anak-anak muda itu. Kadang karena lagu-lagu dari dangdut kreatif atau pop kreatif itu dianggap campur sari, pokok Jawa itu dianggap campur sari, makanya kita harus memberikan
2: edukasi,
0: ya, edukasi pengetahuan yang lebih tentang itu, jangan sampai ini berlarut-larut. Kalau di Jember campur sari ini sebenarnya penggemarnya tidak terlalu banyak, tapi ada orang-orang yang memang
3: fanatik
0: ya, pada campur sari, itu ada, sehingga yang nanggap, apa nanggap ki?
2: Nanggap itu
1: dia nanggap ya. Apa nanggap?
2: Dia nanggap, Pak. Yang menggunakan
1: mengorder, sih
3: yang
1: order.
3: yang menggunakan apa?
0: Wis gak penting
1: apa. Apa ya dia?
3: Pancen basa Jawa paling.
0: Ya, yang mengundang untuk main adalah orang-orang yang memang benar-benar fanatik dan senang pada campur sari yang berkiblat pada budaya Jawa.
2: Jadi generasi muda jangan salah, pokok nyanyi Jawa dikira campur sari.
1: Nah itu yang salah kaprah gitu, Pak. Ya nggak bisa benerin, Pak, ya. Tapi ya cukup prihatin aja, Pak, ya, seperti itu. Ketika ada yang menganggap ngomong nyanyi Jawa sedikit ada kenang klenonge campur sari, kan nggak gitu juga sebenarnya.
0: Iya. Jadi itu sampai pada pemain. Jadi menamakan grupnya dengan campur sari apa gitu, padahal tidak komplit seperti itu gitu, campur sarinya.
3: Orjen Tugal Plus lah.
0: Tapi kalau anak-anak muda sudah senang pada tembang-tembang Jawa, baik begitu dangdut, kreatif dan lain sebagainya, kita bersyukur lah.
3: Sudah modal.
0: Walaupun itu salah dalam mengatakan bahwa itu dikatakan campur sari, yes nggak apa-apa.
2: Yang penting lagu Jawa.
3: Senang.
1: Senang lagu Jawa. Oke.
2: Oke.
1: Baik. Kang Patun juga pasti kita masih akan bersinak, tapi kita pasti akan tanya-tanya dulu tentang gonjing miring.
2: Yalah, itu.
1: Tapi selepas yang berikut ini.
4: Tanto Sugiarto alias Mantos. Sosok yang satu ini dikenal dengan berbagai macam karya di musik campursari. Lahir di Gunung Kidul, Yogyakarta, 10 April 1950. Adalah seorang penyanyi, penulis lagu, seniman dan musisi. Beliau dikenal sebagai tokoh, pelopor dan salah satu penemu musik campursari. Mantos begitu hits pada periode 1980 sampai dengan 2000-an. Hasil karyanya selalu menampilkan musik khas campursari dengan langgam-langgam Jawa dan gamang kromong. Karyanya yang banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia antara lain Getuk, Es Semu, Ngidam Sari dan Bengawan Sore. Dedikasi Mantos di dunia musik campursari sangat besar dan karya-karyanya pun sangat melegenda hingga saat ini.

0: minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.
1: Oke, tadi ada tokoh campur sari mantos, terus ada cendol Dawet. Yang minum terakhir-terakhir kok kayak Mas Erik ya? Salah deleng tadi apa?
2: Iya, artis hari ini adalah Mas Erik ya.
3: Minuman kelangenan mulai kecil itu cendol Dawet.
2: Waduh.
1: Itu lagu cendol Dawet, judulnya Pamer Bojo ya.
3: Pamer Bojo.
1: Iya. Pamer Bojo kayaknya. Pamer Bojo nggawa cendol Dawet.
2: Waduh, total cendol Dawet ya.
1: Balik lagi, Cak.
2: Oke, di obrolan budaya bareng yuk Gino Wijayati Segunung Gino
1: dan Cak Gemol Wijayati Sugemol Gemol.
2: Iya betul ya. Iya betul. Oke, okay,
1: yuk. Bersama campur sari
2: gonjing miring. Ada Kang Patun dan juga Mas Tri yang sudah siap menemani kita di sini. Sejak tadi ya.
1: Iya.
2: Jam 1. Dini hari.
1: Ayo kita lebih mengenal apa itu gonjing miring.
2: Nah, betul lah.
1: Pertanyaan pertama, filosofi atau makna dibalik nama gonjing miring, Kang Martu?
2: Nggih. Kenapa harus ketuanya miring, kenapa harus gonjing, Pak? Kok sanes mengsel yang ngotene? Pripun?
3: Gonjing miring. Nah, ini pada tahun 2000 suasana kan gonjang-ganjing ya, banyak gonjang-ganjing. Ya,
2: pasca reformasi lah, Pak ya.
3: Iya. Sehingga itu melekat dalam diri kami, enggak menamakan campur sari itu karena tahun 2000 itu munculnya, enggak dinamakan gunjing. Kenapa gunjing gitu? Gunjing itu apa Mas? Tukaran gitu ya.
1: Atau selisih paham.
2: Gunjing. Selisih paham.
3: Miring itu jelas
1: miring.
4: Orang yang suka berselisih paham itu di maknai orang yang miring.
3: Wong sing tukaran, selisih paham, bengkerengan,
4: seneng ngomong nolian dan
3: sebagainya. Tandanya miring.
2: Tapi pemainnya mboten nggih, pemainnya.
3: Oh, enggak ya. Ngene, Cak. Wis deklek nemu
1: enggak. Gak cuma miring, wis deklek.
2: Sudah ketambahan Cak Lono tambah ya. Oke.
1: Okay. Jadi mulai tahun 2000 berdirinya.
3: Mas Tri ini nggih miring. Nah, jadi siapa yang orang yang tidak orang yang sering
4: suka bergunjing, tandanya orang
1: Kak
4: miring.
1: Kak waras.
2: Ngono. Aku.
1: Pelajaran. Iya. Lah terus jenengan ini kok iso nyantol kali Mas Tri pancing nih? Nopo mergo miring.
2: Maaf Pak ya, maaf Pak.
4: Ya karena ini miring ini.
2: Ngikutin skrip Pak.
3: Tapi benar dulu rodok miring.
4: Dulu. Bukan dulu, saking nemen.
1: Ini kan mulai tahun pinten.
4: Sami jadi.
2: Miring ya.
4: Saya termasuk orang
1: seniornya ini.
4: Orang termasuk senior lah pertama di kunjung miring. Jadi diawali cerita sedikit ya. Saya datang dari Jawa Tengah sono.
2: Tahun 2000 itu Pak ya berarti.
4: Tahun 90. Tahun 90 turis. Turut istri Mas. Katutan
1: Bapak. Turut istri.
2: Masuk. Ya.
1: Memang Jember itu kan tempat pendatang.
4: Jadi pendatang. Tahun sekitar sebelum 2000 itu Kang Parto itu mencari rekan-rekan untuk bermusik. Kebetulan ketemu saya itu dasarnya tukang nupu iwesi, jadi tukang nabuh gamelan. Dasarnya dari daerah saya itu saya pemain ketoprak Mataram dan penabuh gamelan.
1: Nuwun sewu, tapi njenengan kok terkenal Mas Tri Pancing?
4: Nah, iku sing mari gendeng.
1: Oh.
4: Jadi karena ini saya mengikuti istri dinas. saya gak ada dinas, kalau betina gawe ini mancing, jadi konco-konco nyebut
2: Tri Pancing.
4: Awalnya jadi, oh Mas Tri ono sebut Tri Pancing saja, terkenal sampai sekarang. Karena
3: Mas Tri ini juga sudah menciptakan beberapa lagu.
2: Mantap.
3: Campur Sari Gunjing.
4: Ya, termasuk di Campur Sari Gunjing.
3: Ya. Jadi dulu itu Gunjing Miring itu dari awalnya dari Kentrung Jos. Dari Kentrung Jos vakum, kemudian beberapa personil sudah jadi dosen, jadi DPR, jadi apa.
2: Gak main-main ya ternyata ya, apa mainnya.
3: Akhirnya saya sendiri yang jadi pengangguran.
4: Ojo ngaku.
2: Gini-gini penyiar senior loh ini, gini-gini.
1: Lah Kentrung Jos itu dulu mengisi tetap di TVRI loh. Ya,
2: lu. Keren.
3: Di TVRI mulai tahun 86 sampai ya. 99.
1: Saya kalau
2: Surabaya ya.
1: Boleh nunggu
3: itu aku cak
4: yo. Jawa Timur. Cuma sering di secara nasional tuh saya termasuk pengagumnya dulu.
2: Nah, oh mantap. Betul.
4: Waktu saya di daerah saya sana.
3: Termasuk sinetron 3 kali. Bintang sinetron.
1: Tahun 80-an.
2: Gimana?
3: Ya main celeknya kok adem. Gak gini. Jadi dari Kentrung Jos itu yang punya dasar budaya yang sama. Akhirnya saya mengimpun ngajak teman-teman ini untuk mendirikan Campur Sari itu. Dan saat itu memang di Jember belum ada Campur Sari.
1: Satu-satunya.
3: Mendirikan yang pertama kali Campur Sari di Jember. Dan sampai sekarang juga mungkin ada beberapa grup.
4: Ada dulu, cuman yang paling eksis
3: kelihatannya. Kita yang paling eksis. Ngoten.
1: Nah,
2: okay.
1: Pertanyaan berikutnya.
2: Iya.
1: Karena kan yang paling eksis toh, Cak. Rahasianya nopo, Kang?
3: Rahasia.
1: Untuk bisa tetap eksis sampai sekarang.
3: Ini hanya pengen tahu apa pengen tahu banget?
1: Pengen tahu banget.
2: Tahu aja, silakan.
3: Rahasianya kekeluargaan.
1: Oh.
3: Yeah, jadi Campur Sari ini kan paguyuban. Jadi ya harus guyub, itu aja. Kemudian kalau biasanya itu setiap grup itu latihan kalau mau ada tanggapan itu tadi, panggilan main. Tapi kalau Gunjing Miring ini setiap minggu kita kumpul latihan.
1: Gak peduli dapat tanggapan atau enggak?
3: Gak peduli.
2: Kok ada tanggapan pun, Pak?
3: Jadi latihan itu sudah 2 bulan tanggapan sekali gitu.
1: Oh alah, iya. Kok melasmen? Latihannya 2 bulan.
2: 2 bulan.
1: Padahal kumpul setiap
3: juga,
1: minggu.
3: Kadang juga main gratis gitu, enggak apa-apa.
2: Kadang juga enggak jadi main akhirnya.
1: Miskomunikasi.
2: Iya, komunikasi. Oke. Tapi apakah sempat juga untuk merekrut ini, Pak? Para generasi muda di grup Gunjing Miring ini?
3: Iya. Itu memang salah satu tujuan ya.
2: Jadi
3: perotolan dari Gunjing Miring ini, maksudnya gini, dulu kita banyak mahasiswa yang ikut.
2: Iya.
3: Dibina sama master ini untuk berlatih nabuh dan lain sebagainya. Tapi setelah pinter dan sudah lulus, kerja neng di master?
4: Ada yang di PLN, ada yang di Dinas Pariwisata, ada yang di banyak
3: dan
4: jadi
3: lain-lain.
1: Anak didiknya ini.
4: Iya, tapi dia lebih pintar dari karena gurunya loh.
1: Gurunya kalah.
4: Ada anak, salah satu anak di saya itu ya sanggup anak. Sekarang malah jadi penggarap Jawa Timur.
2: Oh gitu ya.
4: Gurunya kalah.
3: Jadi memang begitulah, memang harus
4: harus memang seperti itu.
3: Kesinambungan harus.
2: Dan tentunya jasanya paling besar, Pak. Itu yang paling dilihat. Oke, jadi memang sempat menjadi tujuan utama dari Gunjing Miring ini juga nguri-nguri budoyo dengan merekrut anak-anak muda juga pastinya. Sampai sekarang masih berlangsung terus, Pak?
3: Masih. Dan kita mengkreasi lagu-lagu yang bukan campur sari, kita campur sarikan. Jadi seperti
2: gitu.
3: Runtah.
4: Iya.
2: Rungkat.
4: Ya rungkat, ya runtah. Ojo dibandingke.
3: Seperti itu kita garap dengan
4: kita garap.
2: Kok lagu pop-pop Indonesia dicampur sari kan?
4: Bisa. Bisa.
1: Jadi kalau tapi sementara yang Jawa-Jawa tapi nggih.
3: Pop Jawa. Yang
4: ya, kalau runtah itu kan Sunda.
1: Yeah.
3: Jadi begini, lagu kalau langgam itu sudah jelas masuk.
1: Langgam.
3: Kalau lagu keroncong itu harus diolah dulu. lagu pop, lagu tradisional yang lain itu memang harus ada pengolahan. Apakah bisa musiknya itu masuk ke lagu itu? Ada juga yang tidak masuk, tapi harus kita create, diambil akotnya agar gamelan ini tetap bisa jalan masuknya. Jadi okay, campur sarinya tetap.
2: Tetap. Okay. Jadi ininya tetap alat musik melengnya.
1: Dan gitu, kuncinya iya, kuncinya kreativitas sih, Kicak.
2: Oh, betul, nah, betul, iya, betul, betul, betul.
1: Kan buktinya ada, sebenarnya ada lagu yang enggak bisa nggih, Kang. Tapi diolah, diumek sampai ya, iso ngaten.
4: Ya, jadi harus kita kreatifnya seperti itu. Jadi saking pinternya tadi ya, gendeng.
2: Tapi ngomong-ngomong ini grup Gunjing Miring pernah sampai ditanggap apa itu Pak yang menjadi hal istimewa bagi Gunjing Miring?
1: Yang
2: tanggap
1: dikenang,
2: mana gitu?
1: Dikenang sampai sekarang.
2: Ditanggap itu apa bahasa Indonesia tadi?
1: Diundang sebagai pengisi.
2: Iya, diundang. Itu gimana iya, Pak? Kemana waktu itu yang pernah mungkin ini berkesan sekali gitu Pak?
3: Di Taman Mini,
2: Taman
1: Mini, Indonesia Indah.
2: Yeah. Di Mangli itu, Pak.
3: Kenapa?
2: Mangli. Ya, oh, Mini Zoo.
1: Taman Mini. Oh, bukan. Jakarta.
2: Jakarta ya, ya, ya, ya.
3: Taman Mini. jadi begini, kesannya Taman Mini itu, nah, campur sari itu seperti ini. Oh. Jangan hanya sama dengan apa? Yang di sana, sana sama semua. Kalau ini dikreasi sendiri, lagu-lagunya mencipta sendiri, itu sangat sangat berkesan. Atau mungkin ke orang lain juga dikatakan seperti itu ya, saya nggak tahu.
2: Ada ini Pak, sempat ada tokoh nasional yang datang di waktu itu Pak di Taman Mini.
3: Di
1: waktu Gojek Miring iya, tampil ini.
4: Oh, kalau pas tampil itu dulu mengiringi Bapak Insinyur Joko Widodo Presiden.
2: Wah, luar biasa.
4: Ke Jember. Itu
3: diundang khusus.
4: Diundang khusus.
2: Oh, sempat Pak ya?
4: Pernah.
2: Ya, Masya Allah. Luar
3: biasa. Terus Gunjing Miring itu tidak hanya main campur sari, tapi mengkreasi juga mengiringi tari. Jadi apa ya itu istilahnya?
4: Garap tari.
3: Garap tari. Bersama campur sari Gunjing Miringnya dan garap tarinya serta kreasi-kreasi yang lain, kita juga diundang ke Denpasar Pekan Budaya
2: Nasional.
1: Internasional
2: malah. Iya, mantap. Duh, keren sekali Pak ya. Makan yang paling
3: pamer.
2: Gimana?
3: Pamer.
2: Bukan Pak. Sombong dikit Pak.
1: Loh, Cak Gemol gak ada toh. Kang Partu lek wis tampil, mak jenggreng ngono. Gianteng.
2: Waduh.
1: Mentola tak antem.
3: Boto.
2: Boto. Malah yang paling mengherankan seharusnya ini Pak ya, mungkin campur sari dari daerah lain yang mungkin yang pernah apa ya, founding fathernya dari sana itu, tapi malah dari Jember Pak ya, untuk mengenalkan campur sari. Langsung diundang gitu Pak ya.
3: Diundang.
1: Bayangannya kan dari Jawa Tengah.
2: Iya, Jawa Tengah ya, lah gitu Pak, gitu.
3: Jadi kita karena kreasi yang lain itu, jadi jangan hanya nancep pada campur sari doh, tapi mungkin bisa mengkreat dengan yang lain.
1: Nah, sebagai
3: seperti Kentrung Jos sampai sekarang kan masih hidup.
2: Iya.
3: Dulu mati suri, sekarang hidup lagi. Itu pun juga pakai campur sari. untuk pemusiknya.
2: Pemusiknya. Pemainnya tetap Kentrung Jos ya.
3: Campur.
1: Kalau pencipta lagu, nah Mas Tri, nopo lagu ciptaan panjenengan yang di Gunjing Miring yang mungkin salah satu bisa di apa ya dinyanyikan rengeng-rengeng titik gitu. Lagu nopo nih?
4: Saya menciptakan kota tercinta saya yang saya datangi kota Jember, namanya Jember Kuncoro.
1: Jember Kuncoro.
4: Saya itu supaya apa mengangkat kota yang saya tinggali itu ya, tempat saya cari makan itu supaya bisa terkenal mendunia.
2: Kuncoro apa Pak?
4: Kuncoro itu terkenal. Jadi lebih dari
1: terkenal banget ya.
4: Jadi
1: terkenal
4: saya banget. Gambarkan makanya gambarannya kan tadi rengeng-rengeng ya. Kota Jember pancen endah eti peni subur makmur. Kemari palo cinawi. Watu ulo uko Tanjung Papuma dadi srono andalan pariwisata. Nah itu penggalan lagi. Jadi Jember itu mengandalkan pariwisata itu bisa mengandalkan makmur dan lain sebagainya ya. Nah, itu jadi harapan saya itu sebagai pencipta lagu yang ada.
3: Jadi sepencipta. Lagu ini mendapatkan penghargaan dari pemerintah Jember. Kurang juta mas.
2: Pak nggak boleh sombong pak katanya. Berapa juta pak?
3: Bukan mengharapkan itu tapi rasanya hati kalau pencipta lagu dengan harapan yang penuh. Itu
4: jadi mengharapkan tersendiri. Kota yang saya tinggali yang tempat saya cari makan ini supaya bisa lebih. Dan lebih lagi.
2: Lebih lagi berapa juta?
1: Weyel.
2: Dipancing Pak Kang Wartu ya.
4: Tukang mancing rekan itu.
1: Iya. Terus okay. Ke depannya itu Gonjeng Miring mau dibawa kemana Kang? Apa mau tambah di miring-miring kan?
3: Ya. Itu nuruti kemauan teman-teman bahwa sekarang ini lagu-lagu yang cenderung ke anak muda itu populer banget, ngetop banget. Oleh sebab itu Gonjeng Miring ya itu. Kalau dulu hanya klasik, kendangnya juga kendang klasik paling campur. Juga kendang jaipong. Sekarang ini sudah ditambahi
4: kendang dangdut.
3: Pengibut baru yang punya program di keyboardnya itu lebih banyak. Kemudian juga ada kendang koplo.
2: Wow. Nah,
3: nambah personil.
2: Jadi nanti ujung-ujungnya nggak ada personil cuma satu pak ya. Pemain keyboard tadi itu ya. Kan semua alat ada di situ nanti. Enggak juga ya.
3: Oh enggak.
1: Beda aja.
2: Beda tetap ya.
3: Enggak. Jadi bisa nambah. Yang keyboard satunya bisa ngintro biasa, yang satunya bisa ngintro seperti gamelan.
1: Semodern-modernnya alat musik yang itu masih tidak bisa menggantikan yang
3: tidak bisa
1: gamelan itu nih kan?
4: Nah, itu ada sejarahnya kok.
1: Oh, ada sejarahnya.
2: Gimana pak? Gimana
1: terus
2: pak?
1: Terus pun di mas.
4: Sejarahnya itu dulu konon ya. Bangsa Arab itu baru bisa membuat alat musik dengan kulit dan kayu namanya rebana.
2: Oke.
4: Bangsa Barat itu baru bisa dari tali dan
2: gitar.
4: Gitar atau keyboard tuh. Wong Jawa iso gawe alat musik kanggo logam. Jadi mulane
1: dari
4: logam makanya ya. Bangsa yang kita menganggap orang Jawa itu rendah. Oh, salah karena pada tahun itu kita sudah bisa menggunakan teknologi logam untuk menjadi musik
2: bonang dan sebagainya itu.
4: Dan lain sebagainya.
2: Oke, baik. Wah semakin menarik sekali nih, apalagi sampai sampai diundang oleh Pak ini ya Presiden, sampai Pekan Budaya Internasional dan juga sejarahnya. Yuk,
1: dalam.
2: Niku.
1: Beri dulu sebelum kita lanjut obrolan hari ini. Monggo.
5: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.
6: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
7: Wis kepacot ambyar remuk sing nang ati.
6: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: Obrolan Budaya RRI Jember.
1: Ambiar.
0: Nah, pertanyaannya, ini ngomong ambiar baru saja berlalu. Betul. Ambiar nih termasuk campur sari apa bukan, Kang Partu, Mas Tri?
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Jadi masuk musik apa, Pak?
2: Musik dangdut.
1: Dangdut Jawa.
2: Oke. Okay. Atau Jawa kreatif boleh.
1: Jadi sekedar meluruskan juga Pak ya, bahwa lagu-lagunya beliau ini bukan campur sari sebenarnya, tapi lebih ke dangdut Jawa. Meskipun juga ada campur sari gitu ya.
0: Jadi salah kaprah ya.
2: Anu ya, Mas Didi Kempot sendiri tidak pernah mengatakan, ayo kita nyanyi lagu campur sari. Gak pernah ya. Tapi teman-teman dari kalangan muda penggemarnya Mas Didi Kempot itu mengatakan bahwa itu campur sari.
1: Karena mungkin barangkali ini saya juga Pak ya, yang mungkin kurang terlalu paham banget. Saya mengatakan lagunya beliau ini, wah lagu Jawa sudah gitu. Jawa apa ya, jadi dengan campur sari. Bukan karawitan lah.
3: Jadi anggapan selama ini, kalau lagu Jawa yang kekinian tuh anggapannya campur sari. Nah itu yang kadang salah pengertian situ.
0: Tapi ini kan sekarang lagi ngetren. Nah, campur sari gunjing miring juga menyanyikan lagu-lagu gini kan, Gikang?
2: Nyanyikan, kita garap.
0: Kebutuhan pasar kalo, ini.
2: Kalau yang model-model begini nih, kayak lagunya Didi Kempot atau Cak Nan itu lebih mudah. Karena ora ketang sidi, opo kuwi? Ora ketang sidi, ono nada-nadanya yang ke langgam atau
0: meskipun
2: ke
0: meskipun cuman sekian persen.
1: Ketang itu apa, Pak?
0: Ketang ora
1: keto anda.
0: Ketang mong.
1: Mong.
0: Ora mong apa ya?
3: Biar cuma.
0: Oh, cuma.
1: Iya.
3: Yo ke karo mikir.
1: Lama di Australia saya. Cuma terus
2: walaupun cuma sedikit ada lagu-lagunya yang nyerempet-nyerempet ke langgam atau ke lagu Jawa itu ada. Tapi kalau runtah itu lagu Sunda itu. Ya,
3: kalau runtah itu kan bukan gitu.
2: Apa? Runtah.
3: Kunaono kulis banyak nu bangor kan.
1: Waduh.
2: Ya lagu Sunda. Lagu Sunda. Kemudian lagu Betawi es lilin kayak gitu.
1: Oh iya.
0: Ini yang dimaksud Cak Gemol rungkat itu.
3: Rungkat
0: itu apa itu? Kan
3: Jawa nek rungkat.
1: Nggih.
3: Rungkat itu apa artinya?
1: Enggak tahu, Pak.
0: Murung akad.
1: Oh iya, betul.
2: Bukan.
1: Cari Ewin.
3: Rungkat itu kata orang Jawa itu roboh sak rubu-rubu tadi.
0: Grepek-grepek.
1: Oh, ya.
2: Senentengan
1: sekalian ya.
2: Saoyot-oyote jebol.
0: Wambrek, Bapak. Ngaten nggih?
2: Nggih. Itu rungkat.
1: Oke, siap-siap. Makanya ente-entean ya.
3: Wajar.
0: Kaya sekali nggih. Anu bahasa Jawa yes, gak ono sing nandingi Cak Gemol.
1: Ah, mantap.
0: Lah, terus untuk melestarikan musik campur sari, apa termasuk juga untuk memperkenalkan gamelan ke generasi muda. Punya napa nggih? Ngen mboten? Memberikan semacam pelatihan, mungkin nanti sampai masuk ke sekolah-sekolah.
1: Ya, masuk ke kurikulum sekolah barangkali, biar nggak kalah kayak Singapura, Pak, gitu ya.
2: Cerita Mas tadi.
3: Ya, jadi kebetulan.
0: Curhat.
1: Ternyata.
3: Kebetulan. Oh iya benar kebetulan. Kebetulan saya kadang diminta untuk membantu sekolah untuk ngajari anak-anak gamelan.
0: Ada beberapa
3: sekolah ada. Kadang membantu di universitas juga. Membantu rekan di Cakar anak UNED, dan kadang suruh membantu di Poltek. Jadi ada beberapa SMA, SMK.
0: Jadi UKM kesenian, ngoten terus.
3: Karena kebetulan iso kok gendengi iso ngajari nak nutuki wesi.
2: Ya, beberapa sekolahan saya sama Mas Tri ini juga bersama-sama ngajari anak-anak untuk lebih mencintai kesenian Jawa, terutama gamelan.
1: Dan antusiasme mereka bagus, Pak ya?
2: Oh, bagus.
1: Kalau melihat ini.
2: Bagus. Cuma gini, tergantung kepala sekolah.
0: Oh, alah.
3: Iya. Tergantung kepalanya.
1: Jadi begini.
0: Nyanda
1: kepalanya loh,
0: nyanda ya, nyanda. Nyanda orang.
1: Iya, nyanda.
0: Jadi orang itu harus yang peka.
2: Kepala sekolah.
1: Kepala loh ya. Kepala.
2: Ya, Pak. Gimana, Pak? Kepala sekolah seneng, itu anak-anaknya juga seneng. Karena pada dasarnya anak-anak itu seneng. Tapi kalau anak-anaknya seneng, ada ini. Tapi terus ganti kepala sekolah, kepala sekolahnya
3: vakum, ayo
2: vakum lagi.
1: Tuh dengerin. Habis. Iya. Oh, no. Jadi gitu ya.
3: Jadi
0: tergantung kepalanya.
2: Nah, penting.
3: Yeah. Makanya nambah sedikit ya. Yeah. Kelestarian seni itu ada beberapa faktor. Jadi satu lingkungan setempat. Maaf tapi ya.
0: Yeah.
3: Pemimpin daerah setempat ya. Itu menentukan kelangsungan seni dan budaya yang katanya yang konon sebut adiluhung ya memang betul. Iya.
1: Tapi ngomong sini habis ini Pak ya.
3: Oke.
0: Okay. Apa aja?
1: Berarti gantung kepalanya ya Pak lagi ya.
0: Iya, iya. Nah, sekarang begini. Nah, enggak apa-apa kita ini ngobrol kan di RRI Net toh ya.
1: Iya.
0: RRI itu sebagai salah satu media yang punya tugas mulia sebenarnya. Pelestari budaya bangsa. Monggo nyuwun masukan dari panjenengan para pelaku budaya.
1: Gimana?
2: Wih, ini jan tepat ini, pas.
0: Pas. Ini kayak gak tergantung nopo-nopo
2: nih. Guys, gak ngomong lagi. Artinya begini, budaya masyarakat, budaya bangsa Indonesia, ini kalau tidak ada yang melestarikan pasti hancur. Sekarang aja sudah sekian persen yang luluh. Nah, apalagi RRI ini yang notabene adalah berstruktur dari atas ke bawah gitu. Bukan seperti radio-radio yang lain. Nah, ini kalau tidak ikut melestarikan ya memang punah. Oleh sebab itu, nggih, kami pun juga berharap bahwa RRI
1: sering undang
2: artinya ya benar sering mengundang. Mengundang itu bukan berarti harus bayar ya, harus bayar. Enggak, tapi harus sering mengundang, sering menggelar, sering memberikan perhatian pada budaya-budaya yang ada di Jember ini. Itu, apalagi RR ini tidak hanya menyangkut di Jember. Seni budaya yang ada di lingkar tapal kuda ini luar biasa.
1: Bahkan di Indonesia sebenarnya, Pak. Jadi RR yang lain pun juga sama, budaya daerah setempat. Itu.
0: Terus ini nih, di RRI Jember, khususnya kan ada campur sari laras laris.
1: Nah,
0: masukan untuk itu kan?
1: Gimana nih? Dari Mas Tri dulu, monggo silakan.
0: Mas Tri, monggo.
3: Sebenarnya sudah bagus, cuma karena memang
0: iki mergo longgo ning kene, Cak. Cuman karena saya belum berdiri.
3: Karena Jember ini terus terang ya. Pelaku seninya kurang. Jadi tak delok aku muni, kok sing campur apa sing tampil campur sari iki, tapi tak delok wong senembang yo mengikut.
1: Kan campur. Ya wong
3: iki to. Kelemahannya kita di Jember ini sebenarnya.
2: Sing asuh asara sapa ta iki?
3: Itu jadi
2: ya begini. Jadi acara campur sari ini memang harus dilestarikan juga. Karena dan ini kalau perlu WPTB. Karena belum ada kan itu. Belum pernah tersinggung. Warisan budaya tak benda.
0: WPTB.
2: Kalau ya terutama yang saya harapkan kepada pengasuh-pengasuh campur sari itu yang paling saya harapkan agar lebih dari itu. Entah di sini saya enggak tahu. Artinya tidak hanya bisa ngomong Jawa, tidak hanya bisa membicarakan seni dan budaya Jawa, tapi yang dilupakan adalah filsafatnya. Nah, nilai-nilai filsafat Jawa itu sangat agung untuk diberikan atau diungkapkan atau disambungkan kepada anak-anak atau generasi muda yang sekarang.
0: Ke PR itu
1: juga. Iya, itu PR besar buat kami semua ya, Pak.
2: Iya.
1: Mantap.
0: Merak bingung.
1: Tapi saya sedikit penasaran tadi. Jadi kan harapan seperti itu. Saya sedikit penasaran.
2: Tapi gampang kok sebenarnya. Gampang misalnya lungguh nelawang ora oleh lah itu apa gitu. Nek orang dulu kan ora ilok aja lungguh ning tengah lawang.
1: Ora payu rabi gitu.
3: Oh, tuh bojone direbut wong. Kan ada lima Jawa itu larangan.
1: Yang
3: ojo sapu bengi-bengi, ojo ojo lungguh bantal dan lain sebagainya.
1: Iya betul.
2: Lungguh bantal udunan.
1: Betul.
2: Filsafat-filsafat yang
3: seperti sangat itu bagus,
2: mudah, tapi pencernaannya dalam. Celungguh bantal udunan
1: dan penuh dengan
2: bantal,
1: filosofi Pak ya, iya, dan iya, makna.
2: Bantal itu kan tempatnya tempat di kepala. Salah satunya itulah.
1: Ada yang bilang ini Pak, nyapu sing resik kok bojone brewoken. Itu jawab enggak apa-apa penting budaya bojo gitu.
3: Ngeyel, rada ngeyel. Makanya sebenarnya ini nambahin sedikit ya, seperti saya Kang Parto sebenarnya sangat sulit menciptakan lagu Jawa. Sebenarnya lebih sulit daripada
1: lagu Indonesia.
3: Lagu Indonesia karena apa? Satu kata banyak aku, saya, seliramu, kowe, siro. Ini lagu ini kalau dilebok nukar sing mana sangat sulit. Makanya sebenarnya sangat adiluhung itu yang disebut tembang Jawa itu lagu adiluhung.
1: Adiluhung itu artinya
0: mulia.
1: Mulia. Apa ya? Barangkali ada yang nggak paham.
3: Sangat tinggi nilainya.
1: Salah satunya saya.
0: Oke. Berarti ojo lunggu tengah lawang. Nek aku. Ngebei iso liwat uang ngono aja penuh ndak bisa lewat apa guyu
1: iya itu fakta Pak jadi dia ya, jadi gitu tuh
2: faktanya seperti itu nilai filsafatnya ya seperti itu
1: oke okay. Tapi yang pasti ini apakah menjadi PR besar Pak bagi mungkin Bapak-bapak Kang Parto juga Mas Tri sendiri kedepannya nanti bahwa nanti dengan apa ya kendaraannya gonjing miring lah ini ya, untuk ngundang Ribu Doyo utamanya anak-anak muda zaman saat ini.
2: Iya.
1: PR besar barangkali ya.
2: Dengan perkembangan teknologi itu memang seni-seni tradisi agak di anu ya.
3: Tersingkir sedikit.
2: Ya, agak dilupakan gitu. Tapi di saat-saat tertentu seni tradisi memang unggul. Itu langsung naik. Yang bisa mempertahankan adalah seniman. Jadi tidak tergantung kepada nah, siapapun.
3: Pelaku sendiri ya, harus tahan banting.
2: Nah
3: itu intinya itu.
2: Kalau menggantungkan dari bantuan pemerintah atau pemerintah dan lain sebagainya, tidak bisa.
1: Hmm. Oke, okay, itulah okay. Kenapa mungkin salah satunya peran dari RRI, gitu Pak ya? Ya itu Ngurik Ribu Doyo Pak itu.
2: Iya.
0: Harapannya gitu. Itu. Untuk pelaku seni, mereka yo karena kecintaannya aja. Nek ora ya ora mungkin jalan nggih Kang.
2: Iya.
0: Karena kecintaan.
2: Iya, betul. Jadi tekad kita juga itu melestarikan budaya.
3: Melestarikan saja.
0: Wis masih miring-miring.
1: Jelungup. Semoga nanti ada banyak sekali generasi penerus yang seperti amin, Kang Parto juga amin, Mas Tri.
0: Matur nuwun Kang Parto. Mas Tri.
1: Yugino, tuku sepatu nang Sumber Sari. Matur nuwun Kang Parto dan Mas Tri.
0: Tambah meneh.
1: Oh, wis entek masih to.
2: Nang pasar tuku mie. Sami-sami.
1: Kate nyatet langsung.
0: Ngono le jagoane. Nggih, sampun entek waktune ya.
1: Wis, habis siap.
0: Matur nuwun, Dok. Aku gak oleh Jawa akeh-akeh.
1: Oh iya. Terima kasih.
0: Kita sudah sampai di penghujung acara. Kula Ginuk Mujayati Suginuk-ginuk.
1: Kula Cak Gemol Wijaya Sugemol-gemol.
0: Bersama tim RRI aplaus dulu untuk timnya.
1: Asik. Mantap.
0: Harus pamit, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tetaplah jaya campur sari.

0: Jawa. Mumpas iki le.
1: Kecik Jombang. Kecik Jombang. Lho,
0: aja lo melo sampean ndak kenal-kenal.
1: Mboten, Bu.
0: Lho sampean wong Jawa iki, Mas?
1: Nggih, sampean yang dunten iki.
0: Lho, delok modele ketoro, Dik. Mlakune jagrake iki ketoro, Dik.
1: Pinggelan seweke gadek kendit
0: nggih. Iya, Dik, enak, Dik.
1: Klambine cingkrang.
0: Iya.
1: Wah, lambe.
0: Kurangi bahan, Kak.
1: Oh,
0: ngoten. Klambine iki cingkrang.
1: Nggih.
0: Cukup 1 meter.
1: Nggih, nggih.
0: Seweke 1,5 meter, gadek kendit. Wis gadek biaya akeh-akeh, Dik. Onjek-onjekane yo gampang.
1: Iki susu mblakrek iki kok jan. Klambine lorek kaya tekek.
0: Rojo ngono peno ya, Dik ya.
1: Nun sewu anu asmane sinten?
0: Aduh dak ngerti omong sing halus aku. Ngomong sing biasae ngono lho, Dik. Aja Dik lu halusan aku.
1: Sing kasar ah.
0: Iya sing biasa sing pasar-pasaran ngono ae, Dik.
1: Nun sewu jenenge sinten?
0: Kok koyo lakone ibu togal lah.
1: Dialusi kurang kasar, dikasari jadi kekasaran. Dialusi tengah-tengah mau nak?
0: Loh panjen enak, ngepas Dik.
1: Wah ini boyok. Wah sama ini ngomong kok.
0: Eh Mas, sampean ki lanceng ki.
1: Napa?
0: Sampean ki lanceng.
1: Iki ngomong apa ini? Lanceng.
0: Ki lanceng ki, mencari yang medulur ya. Bukan si lanceng dek, dek iya lho.
1: Ini cara Jawa nih, apa?
0: Ini ku ki Joko, ngatain lho.
1: Oh, Joko ah.
0: Iyut.
1: Iyut. Nggak sih Joko.
0: Kenapa mecicil itu dek? Namatno dek, tapi
1: ya Joko. Heran lho, alisi lho, kayak pikulan
0: nih. Alis niki, kulo niki lak ngeten lah. Niki belajar ten kapsulon gula.
1: Ngomong lek kate aja ngomong.
0: Duh masih kula wong Madura, Dik. Modern kula, Dik. Oh, mau. Dak mau ketinggalan masa kini, remaja masa kini dak mau ketinggalan.
1: Ketara lan ndak pipine iku remukan botoy.
0: Mau ina peno, Kak?
1: Hah?
0: Kok mau ina peno?
1: Sing kenal mu ina sapa? Oh, menghina ta?
0: Iya.
1: Mboten guyon-guyon.
0: Duh pipi koyo ngene halus e jare koyo remukan botoy.
1: Sing nyun jauh sih. Waduh alus sih
0: sampe kaya
1: parut.
0: Kaya parut.
1: Alus.
0: Arek iki titen
1: anu jenenge sinten ning?
0: Napa?
1: Jenenge sinten?
0: Kula mboten dodol jenang.
1: Iki sing mencelek iki sing ndi? Mesine niku gadan kula dodol jenang iki. Ndan bondo di disiki. Asmane sinten?
0: Oh, kalau bahasa Indonesia
1: jeneng, oh nama
0: namanya sampian nah. Siapa gitu ta?
1: Lek bahasa Indonesia nyamana.
0: Kalau nyamana lu Madura, Kak.
1: Lah iya, satu-satu.

0: Penuh iku wong Jawa apa wong Madura, Kak?
1: Saman wong Jawa, aku wis tau roh ben tau iso cara Jawa ngono lho.
0: Lho nek nek saya ini ya campur-campur, Dik. Mau minta bahasa apa saja masuk sudah.
1: Bahasa Indonesia?
0: Bu, yut.
1: Madura?
0: Yut.
1: Bahasa daerah?
0: Yut.
1: Inggris?
0: Dede-dede.
1: Ngopo dede-dede untu ae. Dede-dede.
0: Yo sedikit-sedikit ngono lho, Dik.
1: Jenenge Lak Marlina sih.
0: Lho kok ora bener? Nggih,
1: tau krungu kula, tau nonton sampe tak tau nyanyi ah sing terus geblok-geblok niku.
0: Lah apa kok anu mepe kasur aku iki.
1: Oh, lah nggih tau nyanyi sampean kula jenenge Marlina. Lho
0: panjenengan pengaweane menyanyi kula, Dik.
1: Lah jeneng Jawa sinten?
0: Jenenge Jawa niku sing cilik napa sing gedhe?
1: Nah kare ndelok regane ngapa sing ndi. Ngomong blatrak.
0: Lho niki lah mestine persenan ateria yo akeh milih sing gedhe mawon enak. Nututi kulaane.
1: Lah sing gedhe sinten?
0: Nek sing gedhe niku nggih. Sik sampean nggih sinten sih dhisik?
1: Kula. Nami kula?
0: Nggih.
1: Rosi Itali.
0: Waduh. Waduh Rosi Itali. Tak masuk Kak, wonge gepeng ngono Kak. Rosi Itali itu orangnya waduh dempal gede dukun ngoten, Dik.
1: Mboten Kartolo.
0: Oh, kan. Duh peno Kartolo iku. Aduh peno. Aduh. Aku ngipi iki bede. Kepingin ketemu yo apa modele Kartolo iki modele.
1: Nah, boe gak ketara dadake igo ilang loro.
0: Tak ngono Kak. Sampeyan sing jenenge Cak Tono.
1: Nggih, kula niki sampean Lak Marlina sih.
0: Iya, kula ngeten Dik nggih, wis gak boso mari Kak. Wis
1: gak usah wis padha lorek
0: ya. Lho, nek ngene Kak ya.
1: Wis padha panutho.
0: Aja omong ina poko Kak. Ngene Kak.
1: Ya apa sih?
0: Aku tahu krungu tapi Dik penonduk ngene jero ne keset.
1: Iya aku gelek ngepel anyen iki.
0: Lucu nih dah ilok-ilok temenan. Aku paling, aduh paling bintang penggemar saya Tolo itu. Tapi orangnya tidak pernah bersuo.
1: Bersuo ya?
0: Yo ketemu bi
1: penuh. Oh ketemu. Panjangnya lucu bok, wong bulu nih wis toto.
0: Bareng delok wongin jeketek koyok nginya.
1: Lho ya iki kakean mikir parian.
0: Tapi sing tadi masuk potongan awak.
1: Iya, sing penting lak pancalane. Ya iya. Jare Munawar. Aku bareng kepenuk. Wah, seneni basmat.
0: Tapi Kak,
1: ya apa sih Kak?
0: Sampeyan niku gak seneng mancal tak delok, nek delok sikile. Gak njejek kembur ya.
1: Gak masih mancal njejek gak seneng sing seneng nyengkerem. Ngawur ae. Eh, penuk kadek belajar tabuhan bareng iso ta?
0: Duh, mbak coba ngono lho. Nyoba nek iso melu peno lak.
1: Melu aku wis keturutan iso gak mule-mule malah aku wis.
0: Tapi nek tak pikir lo bareng lupono kaya ngono wis gak kira nututi kulaane deh.
1: Tapi lek melu aku jelas enake. Wis ta sego bungkusan.
0: Yo ngono Kak, sampean sik bujangan ta.
1: Sik Joko panjenengane.
0: Oh, Ki Joko. Cocok.
1: Cocok ya.
0: Kok Ki Praben.
1: Iya, bahkan Praben. Aku sing takon perawan sapa?
0: Lho aku gak tawa Kak tapi pamer ngono lho Kak. Lho sapa lu ketemu jodoh bi penuh. Aku wong seniman penuh wong seniman tak ngono.
1: Oleh rong dino nggih-nggihen aku.
0: Aja ngono ngene Kak. Nek aku ngantuk penuh kidungi. Nek penuh ngantuk tak nyanyeni tak ngono Dik.
1: Dadi wis gak nyambut gawe gak mangan wis ngono ae. Yo mati garing lah. Wis karepno ya apa sih? Aku kepindhre ya apa sih isone gumbul tabuhan iki lho.
0: Lho kok carine peno ae. Ayo sampean kepingin nambe aku ta ngono ta.
1: Iki ya, coba. Nyanyi. Apa sih enake? Barat ta?
0: Tapi barat iso ta?
1: Lho barat.
0: Aku njaluk just the way you are.
1: Iso. Oh, just.
0: Mbok jas e wae-wae iku lho.
1: Mau ora. Ya sapa? Apa coba saiki?
0: Saiki sing enak iku iki lho bari ambek peno ya. Lagune sing ngono
1: Dol tinuku.
0: Iya, saut-sautan iku lho. Jarene orkes iku jare apa itu duet.
1: Duet.
0: Iya, duet.
1: Tak kanggone aku wis dol tinuku ngono wis.
0: Dol tinuku.
1: Pokoke pasar tembok lah pokoke.
0: Oh. Nek jarene arek musik duet.
1: Oh, duet.
0: Iya.
1: Aku jane kepengin mlebu musik, saking yo.
0: Melu aku wis beres peno.
1: Wong nang dikongkon-kongkon tok ae.
0: Enggak. Peno kok tak ajari peno wis ta lah. Enak tibone mlebu-mlebune ku enak.
1: Aku sing penting tibone karo mlebune. Ya opo belajar tiba mlebu barang.
0: Apa iki sida ta?
1: Wis iku lho nutukno sing dhisik kecir-kecir iso sih, meno.
0: Ayo coba ae tapi Nek kicir-kicir ae sipil wis ayo.
1: Bisa ta?
0: Iso aku, Kak.
1: Wis gak apa-apa ngelak keliru dikat.
0: Tapi ngene. Tapi ngene ya Kak Tolo ya.
1: Iya.
0: Kicir-kicir aku ki swarane rada kagok-kagok ya apa enake.
1: Wis gak apa-apa masih sembarang lah wis digrabak ngono lah wis ya.
0: Iki di barat teno apa di timur no iki?
1: Tengah noe.
0: Oh, tengah noe.
1: Dadi lek tengah.
0: Oh, Jawa Tengahan. Iya wis.
1: Tengah no kok Jawa Tengah.
0: Lah iki jare tengah, Jawa Tengah. Nek Jawa Timur Surabayaan. Nek barat Jakartaan, iki Jawa Tengahan.
1: Yo gak, yo gak ngulon, yo gak ngetan, gak ngidul, gak ngalor nul.
0: Lah iya tengah, dadi ini Soloan asli. Yo wis, ayo.
1: Ya, coba ayo.
0: Beres.

se dan un poco de...

0: damar kanginan tadi damar romplong ulian. Ah wis gak apa-apa, guyon-guyon ta wis gak apa-apa. Iki lak carane anu lah ngejokno, cuma ya kenem.
1: Masih ngono kak, aku sama kami sosolen kak.
0: Gak apa-apa.
1: Gak apa-apa te, gak pari anang pasar cilik malah pesir cilik. Iki nek dikat tak tambahan tentek idino, iki nentek jam ikinku.
0: Gak apa-apa nguk, kasih singkari
1: di hati-hati. Aku pun gak brengose penuh iku apa. Aku bingung delok brengose penuh. Lah ya apa kak?
0: Wong brengose kok cenggere ngutah kok bingung.
1: Ndak, mangkane. Mosok di rumah topo kak tolo, nek gak gelem rumat kene tak rumat.
0: Aku jane delok penuh siji sing dadi ati ku.
1: Apa ne kak?
0: Delok untune kok geraji.
1: Lho enak kuat iki kak.
0: Kuat yo lek gigit-gigit kotot barang iki. Iya.
1: Jane ge nyokot penuh.
0: Eh, iki jange rabi kok cokot-cokotan.
1: Wong kene
0: iki kucing ta yo apa iki?
1: Kene katengan brengose durung tutuk wis dicandak guntu deh. Ndak brengose penuh iku lho kok cuwil tengah iku apa kok.
0: Kono lah ana-ana ae.
1: Iki paling nginceng wajah iki. Wajah diinceng aduh kena solote damar lebluk. Damar lempluk iku lho. Nyaut.
0: Karepku lah tak cukur karo silet. Marno drijiku iku dicokor lamuk ngono dadi kaget.
1: Oh, dadi.
0: Yo.
1: Kondane huyu. Ono driji cokot nyamuk kaget.
0: Penorene mang numpak apa, Bu?
1: Aku kan. Iya. Pak Becak.
0: Oh, aku mau numpak gajah.
1: Eh, numpak gajah? Duh, penuh duwe gajah?
0: Loh, iki kuping tak sesek. Ngomong apa aku, Mang?
1: Jadi numpak gajah.
0: Loh, siapa sih ngomong?
1: Iku mau.
0: Numpak apa?
1: Numpak gajah.
0: Loh, sing numpak gajah siapa?
1: Loh, ya apa, Rek?
0: Tuman, wong biasa numpak gajah, lek karatu sok gaya-gaya, tak?
1: Ayo, penuh sih gawe-gawe.
0: Ngomong apa sih, Mang?
1: Jadi ini, penuh kan takon aku, Kak.
0: Ya apa?
1: Penuh rene mau nang numpak apa Pak Becak?
0: Nah terus aku.
1: Penuh tak takoni, penuh Kak tolong numpak ben Pak Gajah.
0: Ojo seneng mitena wong ta, numpak gajah ya.
1: Ngene lho, arek jaman saiki yo ngene iki. Generasi muda saiki nek ngomong diwolak-walik.
0: Lah aku liwat tunjungan numpak gajah lak karat-karit kendaraane.
1: Numpak becak. Iki tolong tau di setip iki, meneng wae. Kene tak setip kapan kok penuh lho.
0: Buk engko lek panjenengan penuh tadi bareng aku gak usah dodol suara engko padha cemburu ne padha rusake.
1: Lho nek aku gak anut ati temburuan kan.
0: Ayo kaitan suwe-suwe ya apane. Wis ngene ae dodol jagung ae yo.
1: Oh, penuh sing kula.
0: Iya, aku dodol layangan ya.
1: Terus siapa?
0: Ya sing golek aku pegel layangan jagung tak pangan.
1: Lho lak gak dadi dagangan, Dik. Ngene lho, Kak.
0: Iya.
1: Nek penuh kenal bi aku kenal bi penuh iku cocok sajane.
0: Iya.
1: Tapi omahe penuh ndi?
0: Omahku Simo Poma nomor 19. Cuma omahe bolo.
1: Pabrik kok rek kono iku ta?
0: Ya omahe bolo tapi itu.
1: Oh.
0: Lah omah penuh ndi?
1: Lho, kono, Kak.
0: Jalan apa?
1: Ikan sepat.
0: Apa nih ikan dorang, Bu?
1: Duduk sebelah ikan bandeng.
0: Kenal karo ikan tombro.
1: Lho kok iwak-iwakan sih, Kak?
0: Iki alamat pasar Pabean iki, Rek.
1: Lah takon-takon ikan sepat kok iwak.
0: Nomor piro, nomor piro? Omae.
1: Engko penuh moro
0: pasan. Kak, nomor piro?
1: Moga aku wedi, Kak.
0: Kae ono nomor sawatan.
1: Penuh takon omah kaitane.
0: Iya.
1: Wis saiki ayo mulai ayo.
0: Wis ini nang paman kowe.
1: Iya.
0: Lho pamanku wonge koyo londo.
1: Temen ta?
0: Lho ya apa?
1: Kenalno paman penuh ya.
0: Klambine kegeden terus iki.
1: Ya, ayo
0: kok ayo.

Arek. Oh, arek kok ngawur ae. Wong dituruti karepe ada koyo ngono lho ya apa sih kan iku. Kon iku malah nabo gak gamelan ta. Gamelan mung tak tutno, tak takon lerekno. Ono arek kok lolak, lolok. Sembarang kok ngawur ae kon iku. Ada tatit kina wong mati gumuruh suarane wadya bala buta gunung kontur segara kocak ana li

0: Ya, ayo teruskan. Goblok iki tak no. Kok karu-karuan bulan tak no. Kono iku yo apa sih? Awak wis kadung ijen, kan ewange. Bojo wis mulenan jaman Jepang. Duh ya keponakan situk dapuran koyo ngene lho.
1: Nupak kong legang-legang, irunge koyo terong.
0: Lho ya. Ya mulai. Mulai wis.
2: Lho, apa man?
0: Kan iku.
2: Apa? Iku mang tiba telu iku sendon ya apa?
0: Lah kon iku mang suluk model ya apa kon?
2: Lah ya bakong legang-legang irunge koyo terong ah.
0: Kula nyantap aku sih kon.
2: Nyantap apa?
0: Lah ono aku sih kon.
1: Kloyang-kloyong.
0: Lah.
2: Ono ya. Sing digoleki.
0: Lah iya, iya cocok.
2: Nano luka.
0: Kare kula ngepek atiku kan iku lho. Cek aku muring-muring lah mesti.
2: Ati sing ndung bendine awak gere kok ati.
0: Gak ngono kon niku ngelus pikir aku cek aku muring-muring nang kon. Lah ngono sih.
2: Lho man, ngomong sing enak lho man. Eling purwa deksina.
0: Maksude?
2: Purwa iku witan deksina pungkasan wiwitane punutang trono sampe.
0: Lho ngene nak ya peset. Penjuta. Boleh man jami nolak ngawur ae kon iku.
2: Kaduk pangucapmu man.
0: Lho iki ya apa sih arek?
2: Enono.
0: Iya iya iya iya.
2: Anane wong tuwa diwaneni barek ponakan sebab.
0: Iya iya.
2: Wong tuwa ora ndani tepo sliro. Tepo tepak sliworo wae.
0: Maksude?
2: Sampai keluri sliworo. Lek pancen puno gak iso nepakno awakmu.
0: Iya iya iya.
2: Iki wong tuwa gak nek diajeni. Wong tuwa tuwas brapas kakek nampas. Iwak usus iwak limpo tuwa-tuwa usus e metel.
0: Wah, pokoke kula lho.
2: Ae man. Arep apa marek wong kowe jiwaku man.
0: Iku yo kaitane iku yo.
2: Sedeng penyang tak cekel-cekel tak bentusno watu aboh irungmu.

0: kono ku yo sing karep lho karepmu. Karepmu yo apa sih kono iku?
1: Lah peno jare ngajak blakrakane.
0: Dadakno wong urip kok liyane.
1: Saiki dipikir yo apa wis sing dhisik wis sak bajek koyo
0: ngono. Lho gak ngono, ngomong wong tuwa sing genah.
1: Aku gak ijen, Man.
0: Ambek sapa kono iki?
1: Ambek anu, ambek dulur peno.
0: Lho dulur peno sih? Dulur sing di mana?
1: Peno di dulur tangga.
0: Enggak duwe mek ijen.
1: Dulur papat lima pancer.
0: Oh, itu tumpeng maut ta yo omongmu.
1: Lah pancer lima kok nyuruh aman.
0: Lah lah pada duduluran iku.
1: Iko opo man ono Jawi.
0: Lho, ono Jawi ya sih?
1: Jawi prigen.
0: Jawi opo? Lah jopo? Dulur wedok ta lanang yo?
1: Ya wedok.
0: Lah lah opo?
1: Dik, dik resmi ini, Dik.
0: Paran kene kon metu jamino. Para tak
1: ora. Ini buk ning, ini aku yang nyeluk ini ya buk.
2: Lho. Taruh ngono penuh ngitung tekan jopo yo enak yo.
1: Iku mah gak ngitung, karepe ngajak wayangan. Iki mang.
2: Oh, iku mau wayangan
1: deh. Yo, lek sapa wayange buta teronge.
0: Kuwi lha opo kok ngono.
2: Iki buta teronge mau. Cocok panjene.
0: Iya. Lho lho lho. Kon mang nemuno ndi ndredil iki. Masalah rek.
2: Eh, Kak, aja sembarangan ngilonan ndredil yo, masih ngene seksi. Aduh, aduh.
0: Nelu aku, Kak. Nek cara wong Lamongan Kak Ipateng.
1: Soale tau krungu jare jeneng kuna biyen Bangka.
0: Ngawur ae. Waran jenengku Bastol. Baskom. Bantal. Batu kok kene. Lho, lho, lho. Lho, aku takut ya. Arek iki ganti duit ta arek. Gak mampu wekne.
1: Lah ganti duit apa?
0: Lah napa seweke cingkrang klambi cingkrang. Iku lho, eh. Kau tak iling nonek
2: kenal. Iki siapa kak?
1: Lo. Iki pamanku neng.
0: Lo lo lo.
2: Lo pamanin penuh.
0: Udah lebodong.
2: Ya terus no ya kak ya terus no nek menghina ya terus no. Kau tenan nek tak sotok penuh yo.
0: Masalah.
2: Masalah ilungnya kaya jambu.
0: Masalah lo cina perikon. Delek model kaya gini lu yo boy di. Nek belak belak kebare isi gila. Gue bapak pun kan ini udel
2: lho ini tahan angin ini pak aduh ini tadi nak nyeluk bapak penuh
1: paman
2: oh paman aku melok nyeluk apa ya
1: yes anu
2: mbus nyeluk tuan apa nyeluk paman ya
0: ojo tuan kamu nyeluk tuan sama orang Itali
2: modelnya kayak kayak orang barat
1: ojo tuan nyeluk ncik
0: wah kalau aku kabur aja paman nak, paman nak.
2: Oh, paman itu lo sampian.
0: Nggih nak.
2: Tuwe-tuwe cetes iki.
0: Aduh.
2: Kok gak menangi jaman nome biyen?
0: Masalah rek.
2: Kok iku biyen jaman nome nututi aku, aduh gak wurung kene dhewe-dhewe.
0: Parekan. Kok iku nek ngomong tas-tas-tas-tas. Rumah asamu lo potonganmu koyo beklen. Puter pak puter bengkong gak bengkong ngono iku.
2: Lho justru iku sing enak, Pak.
0: Apa? Mbok iki sing
1: iki jange dadi kami tuwa nduk malung bendo ngono.
0: Silakan lho. Dadi kami tuwa malung bendo. Wong aku dok turu gak loro nang tembe. Oh ngawur ae kon.
1: Nang malung bendo iku nunggak ya apa?
0: Lho nunggak ya apa? Ya i.
2: Kak Delo.
1: Ya apa sih?
2: Boleh ana aku gak diakoni kate dadi apa? Apa mau? Kami itu wo, PC nambah aku.
1: Apa kak?
0: Aduh. Tolong ibu bang, seorang ibu tolong.
2: Paman ni penuh izin.
1: Iya, siapa popo?
2: Boleh tadi ku bener nu pegai izin deh.
0: Iki arek endi gitu.
1: Iki arek ikan apa? Ikan cucut mandi di laut.
0: Kok kan ikan cucut mandi di laut?
2: Ikan sepat.
1: Ikan sepat.
0: Tak asalnya asalnya pelahiran ni.
2: Aduh. Takon anu iki.
0: Asal asalnya.
2: Aduh aduh.
1: Asalnya.
2: Kok ditulis sik ngono sih lho, iki kapan?
0: Prosoku nek gone golongane jalan ikan-ikanan iki termasuk akeh wong Jawa. Lah kono omong kok siji lah sih.
1: Mergo lek ro asale lak kate disuku nang danyange.
0: Lah pokoke nyogo-nyogo barang iku.
1: Ngenekno lek gak ada danyang gak iso. Wis mangan-mangan ning iki lho sego-sego karak iki sak pirang-pirang.
0: Karak yo sik kon iku.
1: Ono gak adang, Mas.
0: Lho, aku iki adang babumu ta aku iki. Ngawur.
2: Tuh tak ngono nek ana calone mantuke ya apa aduh nak mantu kene nak. Mbok diujo-ujo tadi apakno di manggana 20-20 ngutok.
0: Lah lho. Arek iki nek ngomong bloko suto arek iki. Dari calone mantu.
1: Penak mbek Buk Marlina kok koyo mote iwakne.
0: Tak ngono. Nek aku duwe mantu iki rong dino lek. Temenan.
1: Kok kaitan lek bakal panjenengan lek wis dadi tambah.
0: Tambah kurang ajar.
2: mantu arek mantu lho pamane peno kok koyo ngono.
1: Iki wong seni iki, Bok, masingin.
0: Lho iya, wong seni aku.
1: Tau nang pinggir tembok.
0: Kelapor iku lho.
1: Ngedung.
0: Lho iya tak ngawur ae.
1: Pak ngedung meneng.
0: Sik-sik lho. Kenal barek iki nang dino?
1: Heh?
0: Kenal barek iki nang dino?
1: Tapi Mang, tapi suwe aku luruwe. Yo kenek iki, Mang.
0: Kenek ya. Iso. Katut iki, Mang.
1: Kena 200 kok wisan. Mbak becak sing bayar aku.
0: Iku gak ada tok ae. Ngono aku jejek lho. Lho. Kita mah jejak ngawis
2: aduh paman kok jejak-jejak ngono man lo masih gak ada marah tua penuh gak patekan aku ini man pesta di cara nenek wong lanang iku sing ragati aku sing bayar lah toro wong wedok nah ima wong dek masih gak kenal wong lanang gak bidur
1: mulanya masih penuh digablok tenang woy gak sepira
0: iya iya
1: gue gak sepira terung dino warah mengi
0: ada kena ngomong sak tangan-tangan ya dengar ini.
2: Ojo kaget man, pas ini ingin nih sor mejo no ulani.
0: Cok deh.
2: Ojo gelau tadi cara nih deh.
1: Ciri wanti lele mau gino mati.
0: Cok.
1: Perangas yo karangan.
0: Perangas cik nih gelau tak no. Nabi bang tua kak ngono cik wani ini kan ibu. Oh, pona. Lu bersutan
1: lagi. Saya ini man, saya ini is podo anu podo isoni ya.
0: Iya iya.
1: Iki mari. Tabuhan ini wis apal.
0: Hmm.
1: Wis separung kok kabeh apal. Lah iki mang ajak rene perlu ne kate ngetes meno.
0: Tapi
1: ono tes pena.
0: Ya apa? Ada tukang anim, tukang lampu ae kon niku.
1: Wis setrume ta meno.
0: Prosoku ya lah ya. Kon iki mentak sanjung-sanjung. Tak manja-manja supaya dadi wong sing terhormat. Tak tak mule-mule, mule nggo bekakas koyo ngene.
2: Terus yo apa kon iki? Pasti bekakas koyo ngeten, sedep maman.
0: Sedap.
2: Nggih.
0: Okay. Tahu keramas rupane lho.
2: Sampeyan pun ngeten nggih. Mau ngilono jare udele ketok saweke cekak. Penyen dibikin begini ni.
0: Dibikin begini mi, apa telo mi. Ya opo sak wedhus aku mi. Mi.
2: Aduh, marotuwa kolot iku. Nek nurut sampeyan man nggih, gawe sewek bong robong klambi bong. Lah gak ketok awake lho. Yo, kapan payune, Dik?
0: Sakon iki ya, mesti karo
1: perlu ngetokno caplak.
0: Nek prasa kula ya, paman biayae kon wis cukup sampe.
1: Kapan?
0: Duh, kan iki kula kapan sampe?
1: Apa?
0: Kon kula kok iki biayae kon sakmene akeh.
1: Kon drungono wong akeh lho ya meneh.
0: Yo wis ngono.
1: Sawangan aku jakane penuh-penuh kucing rembese gak duwe.
0: Ya apa gak rumangsa kon iki?
2: Aduh lho, esen, esen ono aku pamer.
0: Lah kon dhewe pengertian apa sebabe kon tak sekolahno? Supaya besok dadi wong sing pincang. Dadi wong sing pincang.
2: Ayo. Paman apa iku lho, aduh.
0: Ngawur ae tak lho.
1: Wis ngene Buk ya.
0: Wis apa iki?
1: Tak jaluk relan penuh ya iki meja kursi tak ditokno pisan kok ben ono wong anyang barang ya.
0: Lho kon kenapa tok kursi?
1: Gak ono ya awur ngengeng-ngeng lho. Kan wong iki.
0: Ono,
1: ono mang aku krungu julajuli kaitan.
0: Iya,
2: Mang. Tapi anu ya, mamane peno pinter lho lajuline ya.
1: Oh, lajuli pinter. Entek kendang pira.
2: Kula rada-rada mboten iso.
0: Oh, belajar-belajar.
2: Nggih, sampeyan ajari nggih.
0: Iya, iya tak ajari.
2: Tapi pun mendeli ngoten kula wedi, Mang.
0: Ora lara iki konene.
1: Iya, wedok kaya kucing e.
2: Wong kaya iwak tompro e mecicil terus.
1: Sik saiki tul janak e.
0: Iya iya iya.
1: Masih anak gampang-gampangan aja.
0: Iya iya iya.
2: Oh lah kutul jahe enak gak enak nih.
0: Angin yang gak ibu.
2: Apa malah kayak modern dangdut nih gue.
1: Si Uti ini rumah man.
0: Lah apa kan ibu? Oh ini rumah Uti ibu.
1: Tuduhan nano nih
0: gue. Iya tuduh nih.
1: Iso sih. Pernah tuh jahe enak iso.
0: Eh?
1: Iso.
0: Terus aku ya. Lali ya ini gak gue.
2: Lali. Gak tau loh. Ya apa nih aku joget bi pamane peno nyoba. Iya, peno ya ndok iringan aku dep-depan ngono. Dadi cek rada asik ngono.
0: Iya. Aku joget bi iku.
1: Ya cek asik man.
0: Cek asik no.
2: Cek asik. Asik asik.
0: Iya iya ayo. Ayo.
1: Asik karo Bakri.
0: Oh, lah masa kera kon niku. Asik Bakri kon ngomongane.

0: ngendeng apa emang lo?
1: Iku mang tol jaenap.
0: Lo tol jaenap. Tol jaenak lah ngono.
1: Jaenak. Aku mau sekali situ bari aku enak rek tak dilereno. Tuku selop, barek celana. Tuku tape. Mek setali.
0: Oh, ada enak iki.
1: Tung terop. Paman mesti ono, gak gelem oleh nek gak dipincu.
0: Kari ngemin, ngemis. Ngawur ae kon niku.
1: Wis ta iki lho, enak sing sing kari iki mang jane ngono. Montore nek mlayu ngetan. Mangan krai dicampur ketan.
0: Ayo ta.
1: Umume paman yo rabian sing kari iki oleh tergandengan.
0: Tergandengan.
2: Cocok pamane penak ku nek ndelok kaya ya apa ngono ya
0: apa sih
2: pintel main mata
0: aku ndelok kon sepet nah
2: aduh sepet nyandet
0: anane aku ndelok kon mandeg saya gak ono wong lan sih
1: kok ngawur putih-putih ngetan irenge ngulon
0: gak mliru ngawur ae
2: kon ya napa man nek kula kale catolo cocok napa mboten
0: ya apa
2: terus
0: ikut aku awak mulai kartolo tak?
2: Kulau kali catolo cocok apa boten?
0: Rasanya hati ya cocok, tapi cok mulir ini kan
2: loh, masih kulau gak penting purun badai ngukut sampean do, tak kira man
0: masalah ya, terus kayak mangan apa-apa
2: kulau manggon dengan sampean, setengah hari kukut kulau dan sampean
1: tapi ngomong sih rotok banter lah, anak gini, kira rotok duble
0: ngomong sih duduk siapa lah?
1: Lelek ngomong lah, ambil irungnya madu-madu
2: tapi catolo iki kari siji iki panjene pamane peno ya.
1: Wis kari sito iki.
2: Sakno ya.
1: Tomo-tomo matine besok tak panggang.
2: Nek ngono. Nek ngono Cak Tolo nek peno sido dadi be aku wis melok awake dhewe ae.
1: Yo iki bapak engko dikongkon-kongkon ngancu kuat iki.
0: Enggak lah lah. Eh, aku nak iki. Kacung-kacungmu aku ini, ngangsu.
1: Kalian bantu di sini lah, gak apa-apa, man.
0: Gak sudi lah, ngangsu.
2: Duh, gak ngono, man. Tadi tua-tua nih, dulur ngoten lu.
0: Oh, ngono, ta. Ya, ya.
2: Cak tolo tanggapan. Kulo tanggapan sampe sing tunggu oma.
0: Iya, iya,
2: iya.
1: Besok umba-umba.
0: Apa nih? Kan itu aku tukang penatu, umba-umba. Ngabur lah, kan.
1: Jadi, ini aku tukang penatu.
0: Bisin lah, ngasih diko.
1: Tanahnya kari ombo, kode.
2: Tanahnya sopo, kak?
1: Iki tanah, tanah yuk.
0: Tanahku.
2: Oh, tanah Pak Manas ke?
1: Sing tanduri tebune Sidoarjo ku.
0: Kae sapa?
2: Enak kak, kari ngedegi. Wek sapa? Yo mbuh. Duh. Rasaku wek pamane peno, duh, tua ngethu awake aku.
1: Tapi muni ngene, doro iku loro.
0: Loro, doro sak judu.
1: Ya tebune mburi ku rong tempe. Yo.
0: Gak ngono ku nandur
2: ta. Iku pabrik ta?
0: Kadhe tebu kok yo ngono ta no.
2: Lho karuane man peno nek duwe tebu enak. Kula lak dodolan ta.
0: Eh dodol apa?
2: Lho masih wong wedok ngeten sregep nyambut gawe man.
0: Iya.
2: Wis tak gak kecewa sampean duwe mantuaku.
0: Waduh tepat. Iya iya iya.
2: Kok dodol apa iso aku?
0: Dodol apa nak?
2: Dodol celana peno yo iya.
0: Kalau gak dodolan kon pembersihan kon niku.
1: Lho paman dirubung lalat.
0: Iki titik lalat iki ngono. Ndak ndak.
2: Aja nemen-nemen lo
0: sano do aduh kok ngadeg-ngadeg ada
2: tapi nek ndelok modele paman iki dak kira akeh mangane ya
1: kok modele kok empat bojo papat
0: kok ora aku lu gelak tirakat kok mangan gak pati akeh kok
1: tau mangan niku ngene dipangan kok ono
0: anek kok dadi bojo kartolo ketepaan adik jiwa-jiwa seni
2: lho tak ngetan
0: ngetan ya sik niku
2: lho ngetan
0: Kartolo termasuk seniman, kok seniwati.
2: Iya.
0: Bisa ndek anak enak kon.
2: Duh enak.
1: Apa?
0: Senewen.
2: Terus aku dadi bintang film dadak senewen do. Cok ngono ra man.
0: Bintang film gak iso bintang 7 kon iku.
1: Tapi iki ngendang enak ning.
0: Lho iya.
1: Ngendang. Ya
2: kendang. Pinten ngendang?
1: Lu tau ngendang.
2: Aduh.
1: Keplakane sing banter iki.
0: Banter keplak.
2: Nek ngono cak lo.
1: Keplak kere.
0: Tolong nek ngomong kaitane enak lo. Bungkasane bungkeli kon
2: iku. Enak cak lo.
1: Ya apa?
2: Nek paman iki peno pintar ngendang, aku gak ada ngebon wong liya nek ambek ben.
1: Sik
2: ya, dadi enak keluarga seni ya.
0: Iya, iya, iya. Lah
1: ngegonge wo bolak-balik lopat.
0: Tak ada markas napa? Lopat lopat apa ini?
2: Nek delok modele duduk cekelane gong Cak Tolo iki.
1: Tak nyekel gong nyekel pacul ae ben.
0: Nyiter nyiter iso aku nyiter.
2: Lho nek nyiter iku kan ono maning ngene pola latihane nyekel duwe soalnya.
1: Lho, duwe apa ngudili jago.
0: Ya murai lo, wah kau ni ku.
1: Is ini, saya kira panjang ni pernah lagi isu julat juli man.
0: Iya iya.
1: Ulang ngarap lagi lah nak tim, kata main jebu Wong Liyo.
0: Kau nak tim kau apa sih?
1: Dekat tu sih.
0: Apa tim?
1: Kau lah nu pelawak Wong Limo barang
0: yo. Oh iya iya, nak gini aja, nak gini.
1: Isu isu tak no?
0: Isu dua juli.
1: Melawak iso.
0: Lho, iso melawak rene. Aku termasuk iyo,
1: ngomongin wis kaya melawak.
2: Pamane peno iku masih gak melawak ngene wis kaya melawak. Mulane aku malah cocok kan. Iki sak dulur ki seniman kabeh. Kok butuh kendang ya kok ngon ngendang. Butuh dagel dijogo dagel tak. Digandeng nobi malah harus duit tok engko iku wis.
0: Enak wis.
1: Tanggung tak dhisik panjere murke.
0: Wis gale panjer lho kok dikote panjer lah. Pasti kan iku tak ngawur ae.
1: Jelajuli.
0: Eh jelajuli teh.
1: Iso.
0: Iso.
2: Lho lajuli ku gendeng opo?
0: Jawa Timuran.
2: Oh Jawa Timur.
0: Iya.
2: Lho nek gak iso aku ya.
1: Iya belajar.
0: Belajar sih kan itu.
2: Nek meduruan aku iso.
0: Lah iya.
2: Tapi paman pernah yo harus menyesuaikan diri mbek mantu. Saman meduruan ngono lho man. Sekali-sekali mbek aku ngono.
0: Oh iso.
2: Cokean ngono.
0: Oh malah kekek ta.
2: Iya cokean.
0: Oh cokean. Yo cokek ngono.
2: Yut yut.
0: Eh yut siapa?
2: Aduh.
1: Iya iya man.
2: Iya ada iya lho.
1: Ngomong aja mbek mendelik ta.
0: Iya ta ini.
1: Ngomong kok. Jinglak sih. Enggak betan.
2: Ojo lirak-lirik po oman. Pamane peno meneng-meneng ngidek sikil.
0: Oh, sing ngidek sikil iki sapa?
2: Lha kok gawel-gawel ngono to. Ajar kenal sikil didek.
1: Si ayo, si limone. Lah.

0: mati susah. Eh, rum tambah sak pencok.
1: Aku tuh mau ngenei ya aku kok pulang aku.
2: Ya man ya nek tiba gong lo enak ngono ya.
1: Iya.
2: So set klesetan ya.
1: Iya. Isan gur ngono.
2: Penawe cocok de mantuaku man.
1: Cocok. Tapi tak tanor rong dino rong telung dino sampai seminggu nek kok dadi bojone katolong lupono kene dia penyakit ABC.
2: Lho, yo ngono man.
3: Wis ngene ya. Ayo mangan-mangan bantal.
1: Ayo saya.
2: Teman-teman ya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tentu saja pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dan juga semakin tinggi gitu ya. Dan salah satu keputusan yang mungkin diambil adalah resign ataupun mengundurkan diri dari pekerjaan ini, apalagi kalau lihat dari generasi muda yang mungkin secara umur masih bisa untuk berpindah-pindah tempat kerja gitu ya. Memang bakal ada banyak alasan ya di belakang itu, mulai dari mencari tantangan baru, mengejar karir yang lebih baik, ataupun menjaga kesehatan mental. Nah, tapi sekali lagi ya pendengar, keputusan resign atau mengundurkan diri sebaiknya tidak dilakukan secara impulsif tanpa perencanaan yang matang. Jadi mengundurkan diri dari pekerjaan merupakan langkah besar yang pastinya bisa mempengaruhi kondisi finansial, karir, hingga kehidupan pribadi seseorang. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menyerahkan surat pengunduran diri kepada perusahaan. Dan yang perlu diperhatikan, ini adalah kesiapan keuangan ya pendengar. Jadi bisa jadi banyak pekerja mengabaikan pentingnya dana darurat sebelum memutuskan berhenti bekerja. Padahal proses mencari pekerjaan baru seringkali membutuhkan waktu yang tidak singkat. Jadi kalau tanpa ada cadangan dana yang memadai, seseorang bisa berisiko mengalami tekanan finansial selama masa transisi.

0: menarik dari Piala Dunia. Di Piala Dunia 2002 tercipta salah satu gol tercepat dalam sejarah oleh pemain asal Turki Hakan Şükür. Hakan Şükür mencetak gol hanya dalam 11 detik setelah peluit kick off dibunyikan. Memanfaatkan kesalahan bek Korea Selatan Hong Myung-bo yang kehilangan bola tepat di depan kotak penalti. Gol kilat ini tercipta dalam pertandingan perebutan tempat ketiga antara Turki melawan tuan rumah Korea Selatan pada 29 Juni 2022. Hingga saat ini, torehan tersebut masih memegang rekor sebagai gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia.
1: Sudah selesai. Lihat saja siapa yang akan memenangkan perlombaan ini.
2: Kamu ngapain?
1: Kok ada dia sih?
2: Jangan-jangan kamu mau berbuat curang, mau sabotase ya?
1: Enggak kok.
2: Alah, udahlah, gak usah bohong. Masih zaman sabotase. Kita adalah musuh kita sendiri. Biarlah semua berjalan dengan apa adanya, berlalu dengan semestinya, dan berakhir.

Pendekar Kabupaten Lumajang kembali menunjukkan kekayaan potensinya yang tidak hanya berasal dari hasil panen, tapi ternyata dari sesuatu yang mungkin selama ini sering dianggap tidak bernilai. Jadi di balik melimpahnya produksi pisang Mas Kirana dan pisang Agung Semeru, ada peluang besar yang bisa mendorong inovasi di bidang kesehatan, pangan, hingga industri bioteknologi. Nah, selama bertahun-tahun pendengar, kulit pisang seringkali berakhir sebagai limbah. Tetapi penelitian terbaru justru mengungkap bahwa bagian buah yang kerap dibuang tersebut punya senyawa aktif yang berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku produk kesehatan dan juga farmasi. Temuan tersebut diungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nur Rihmasari dan David Christian Susilo. Melalui uji fitokimia, mereka menemukan bahwa kulit pisang Mas Kirana mengandung senyawa fenol, saponin, dan terpen. Sementara kulit pisang Agung Semeru punya kandungan yang lebih beragam, yaitu fenol, terpen, saponin, serta alkaloid. Jadi pendengar, senyawa alami tersebut dikenal memiliki aktivitas antimikroba yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri ataupun jamur. Dan juga bagi Lumajang yang setiap tahun menghasilkan lebih dari 50 ribu ton pisang, inovasi ini menjadi peluang strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Jadi potensi ini juga membuka peluang pemanfaatan ekstrak kulit pisang sebagai bahan dasar pengembangan produk kesehatan, mulai dari obat penyakit kulit, bahan antivirus, hingga penelitian anti kanker di masa depan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dalam hidup, perubahan adalah hal yang pasti. Seorang jurnalis kenamaan, Mignon McLaughlin, mengatakan, orang yang paling tidak bahagia adalah mereka yang takut akan perubahan. Perubahan mungkin akan membuat kita kehilangan sesuatu. Namun, sesuatu yang istimewa akan datang menjemput kita. Kita bisa bahagia tanpa takut.

Masih di Persatu Adara Jember, kanal informasi dan inspirasi. Benar bagi Anda yang mungkin sudah bersiap untuk istirahat ya. Jangan lupa beragam lagu yang kami hadirkan di malam hari ini tentunya cocok untuk menemani Anda yang akan beristirahat ataupun ada yang masih beraktivitas ya. Yang pasti segera selesaikan dengan baik, kemudian bisa beristirahat dengan maksimal agar besok bisa kembali beraktivitas dengan sempurna.

Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Mendekati di pukul 24 waktu Indonesia Barat, saatnya kami harus mundur dari ruang dengar Anda semuanya. Dan kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Sintiwira, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam kian senyap, dingin pun kian menggigit dan menusuk. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang masih juga mengais rezeki. Senyap, letih, lelah ragawi setelah seharian kita disibukkan dengan segala keperluan. Sebelum mata terpejam, sebelum mimpi terajut, mari tafakur sejenak, mengingat keberadaannya. Persembahkan syukur padanya Ilahi Robi atas segala nikmat yang dikaruniakannya. Mulai matahari terbit di ufuk timur hingga tenggelam di sebelah barat. Semoga esok pagi kita masih diberi kesempatan menyapa mentari pagi dengan berjuta asa, bisa meraih apa yang kita inginkan. Insya Allah.

Usai sudah kami teman aktivitas Anda dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Esok kita akan coba kembali dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Dari Jember sekali di udara tetap di udara sekali, merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pelosok Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Jember, Programa 1. Kami siap hadirkan serangkaian acara untuk edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Dari Gracia Legend Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pagi tiba bukan tanpa sebuah tanda bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan kesempatan selanjutnya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang kita punya dengan rasa syukur dan tanggung jawab. Selamat pagi, selamat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pendengar setia RRI Jember Program 1 dimanapun Anda berada. Pagi ini saat mentari mulai menyapa di ufuk timur dan kehidupan perlahan bergerak kembali, kami hadir menemani awal hari Anda dengan semangat, inspirasi, dan informasi yang bermanfaat. Pendengar, pagi adalah waktu terbaik untuk menata niat, menyusun harapan, dan mengisi diri dengan energi positif. Di tengah kesibukan yang menanti hari ini, semoga kita tetap memiliki ruang untuk bersyukur atas kesempatan baru yang diberikan hari ini. Pendengar, saya Eti Darmiati bersama Bung Kuku Faizatama, Bung Heri, dan kawan-kawan yang bertugas hari ini telah siap dengan rangkaian acara menarik hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat yang akan menemani aktivitas Anda. Mulai dari Mutiara Pagi, sesaat lagi, kemudian kami rangkai dengan Buletin Pagi Produksi RRI Jember. Beberapa informasi aktual dan inspiratif, juga lagu-lagu pilihan, hingga ruang interaksi yang hangat kami siapkan untuk Anda. Baik yang sedang menyiapkan keluarga, atau malah ada yang sudah berangkat bekerja pagi ini, berolahraga, maupun menikmati pagi dari rumah, tetaplah bersama kami. Mari mengawali hari dengan pikiran yang jernih, hati yang lapang, dan semangat untuk menebarkan kebaikan. RRI Jember Program 1 hadir untuk Anda.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
3: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
2: Dengan bahasa penuh makna.
4: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
2: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
4: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
2: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Jember Programa 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini kami bisa kembali menyapa Anda dalam Mutiara Pagi. Saya Eti Darmiati bersama Bung Kuku Faizatama dan kawan-kawan yang bertugas. Pendengar, hari ini kita akan mengangkat satu topik, tanda-tanda sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersama Kementerian Agama Kabupaten Jember sudah siap ada Ustadz Muhammad Said STHI. Beliau salah seorang penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Jember. Saya sapa dulu beliau melalui Zoom ini. Assalamualaikum Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah sehat.
5: Ya, terima kasih, senang sekali kita bisa ketemu hari ini Ustaz. Baik.
6: Ya, alhamdulillah.
5: Terkait tema tanda-tanda sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Monggo katuran mengawali prolog dulu sebelum nanti kita buka jalur telepon nggih Ustaz. Silakan.

ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa ngaji bersama melalui siaran Pro 1 RRI Jember. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wassalamuhu semoga terus mengalir kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamat. Para pendengar Pro 1 RRI Jember yang dirahmati Allah, ibadah sholat itu merupakan pilar utama dalam agama Islam. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu merupakan tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, berarti itu sudah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti itu menghancurkan atau meruntuhkan agama. Jadi sholat itu merupakan tiang, pilar utama dalam agama Islam. Selain itu, sholat juga merupakan sarana komunikasi secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sholat merupakan ibadah yang diperintahkan langsung kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa melalui perantara. Oleh karena itu, kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, kita harus memperhatikan, menjaga ibadah yang agung ini. Dan kita juga selalu berharap agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era modern ini yang serba cepat, seringkali ibadah sholat itu hanya menjadi rutinitas, hanya menggugurkan kewajiban. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan kita dalam sebuah hadis yang berbunyi, ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusalluna, akan datang suatu zaman yang menimpa manusia, mereka melaksanakan sholat padahal mereka tidak melaksanakan sholat, padahal mereka tidak sholat. Jadi akan datang suatu zaman di mana orang-orang itu sholat, tapi sebenarnya mereka tidak sholat. Artinya apa? Hadis ini mengingatkan kita untuk menjaga dan memperhatikan sholat dari seluruh aspeknya. Tidak hanya dari segi aspek fikihnya, dari sisi aspek sah tidaknya sholat, tapi juga dari segi hakikat sholat itu sendiri. Artinya menjadikan sholat sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafidhu ala sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu ala sholawati wassolatil wusta, jagalah semua sholat, jagalah sholat-sholat lima waktu, sholat fardu, wassolatil wusta, dan sholat pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu karena Allah dalam keadaan khusyuk. Ayat ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir itu, ya'murullahu ta'ala bil muhafadati ala salawati fi awqatiha. Allah memerintahkan untuk menjaga salat agar salat pada waktunya. Wa hifdhi hududiha, dan menjaga ketentuan-ketentuannya, menjaga syarat dan rukunnya. Jadi ayat ini pertama memerintahkan kita, pertama untuk
memastikan

0: Ikan sholat kita itu sah dengan cara menjaga, memenuhi syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Terus yang kedua, di sini waqumu lillahi qanitin dan berdirilah kalian karena Allah dan dengan keadaan khusyuk. Jadi selain kita diperintahkan untuk menjaga, memperhatikan syarat dan rukunnya, kita juga diperintahkan untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk. Jadi tidak hanya menjaga dari segi fikih, dari segi syariatnya, tapi juga menjaga dari hakikatnya sholat itu sendiri. Bagaimana sholat kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Sulamut Tawfiq itu dijelaskan bagaimana agar sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa syurita ma'ama marrah li qubuliha indallahi subhanahu ayyaqsida biha wajhallahi ta'ala wahdahu. Yang pertama, agar salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyaqsida biha wajhallahi ta'ala. Jadi salat itu diniatkan hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi niatkan sholat itu hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang yang sholat dengan berbagai maksud dan tujuan. Nah, dalam surat Al-Ma'un itu dijelaskan, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Alladzinahum fi sholatihim khasi'un. Alladzinahum fi sholatihim fawailul musallin alladzinahum fi sholatihim walladzinahum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Jadi di sana disebutkan bahwa orang yang sholat tapi dicap sebagai orang yang celaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Yang pertama yaitu lalai terhadap sholatnya. Terus yang kedua yaitu orang yang sholat karena ria, karena mengharapkan pujian dari manusia, karena pengen mendapatkan citra yang positif dari manusia. Itu yang pertama. Jadi agar sholat kita itu diterima oleh Allah, yang pertama kita niatkan sholat kita hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, wa ayyakuna makuluhu wa malbusuhu wa musullahu halalan. Yang kedua, agar sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanannya, pakaiannya, dan tempat yang kita jadikan tempat sholat itu harus halal. Jadi mulai dari makanan yang kita makan, kemudian pakaian yang kita pakai ketika sholat, kemudian tempat yang dijadikan kita untuk sholat, itu harus halal. Itu syaratnya agar sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, agar sholat kita itu diterima oleh Allah, yaitu ayyah duruh qalbuhu fiha, dan hatinya harus hadir ketika kita melaksanakan sholat. Artinya kita harus khusyuk. Kita harus khusyuk ketika kita melaksanakan sholat. Betul-betul hadir, betul-betul ketika kita sholat itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang keempat, agar sholat kita itu diterima oleh Allah, yaitu wa alla yujiba fiha, dan kita tidak boleh kagum terhadap sholat kita sendiri. Jadi kadang ibadah kita yang membuat pahala kita itu hilang karena kita kagum terhadap ibadah kita sendiri. Jadi kita merasa bahwa ibadah kita itu sudah melebihi, sudah baik dibandingkan ibadah orang-orang lain. Jadi merasa bahwa kita itu sudah dijamin, sudah masuk surga gitu. Jadi empat hal ini sebagai usaha kita agar sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, niatkan sholat kita karena Allah. Yang kedua, menjaga makanan, terus pakaian, dan tempat kita agar semua yang kita gunakan untuk sholat itu halal. Yang ketiga, ketika kita melaksanakan sholat itu hadir, hati kita hadir, hadir bahwa kita itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang keempat, kita jangan merasa bangga ketika kita sudah rajin melaksanakan sholat, sholatnya tidak bolong. Maka kita harus jangan merasa bangga terhadap diri kita sendiri. Sayyidina Ali itu berpesan dalam kehidupan ini, jadilah orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu merasa paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan merasa yang kedua, yaitu merasa paling jelek menurut pandangan kita sendiri. Menurut pandangan sendiri, menurut kita sendiri, kita ini merupakan hamba yang paling jelek. Dan ketika kita berhadapan dengan orang lain, kita jadilah manusia yang biasa-biasa saja. Itu pesan Sayyidina Ali. Jadi kita ketika kita berhadapan dengan Allah, jadilah orang yang paling baik. Nah, jadi fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ketika kita menghadap Allah, jadilah hamba yang terbaik, berusaha yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ketika kita menganggap kita sendiri, jadilah orang yang paling jelek, yang paling buruk. Jadi jangan menganggap bahwa kita ini orang yang paling sempurna, orang yang paling suci, orang yang paling baik. Ketika kita berhadapan dengan manusia lain, jadilah orang yang biasa-biasa saja. Itu pesan Sayyidina Ali. Ya. Itu syarat agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana mengetahui agar sholat kita itu diterima, walaupun kita tidak bisa mengetahui secara pasti bahwa sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu merupakan hak prerogatif Allah. Hanya Allah yang tahu apakah sholat kita itu diterima atau tidak. Akan tetapi kita mengetahui dari apa yang dirumuskan oleh para ulama. Menurut Imam Ibnu Athaillah, itu dalam kitabnya, kitab Hikam, itu disebutkan tanda-tanda sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, man wajada thamrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabul. Barang siapa yang mendapatkan buah dari amalnya, mendapatkan hasil dari amalnya ajilan dengan segera, fahuwa dalilun ala wujudil qabul, maka itu merupakan tanda bukti bahwa amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara kita mengetahui bahwa ibadah kita itu diterima, itu ada dampak dalam kehidupan kita. Nah, setiap ibadah yang kita lakukan itu ada dampak terhadap kehidupan kita sehari-hari. Khusus dalam ibadah sholat, ada dampak nyata dalam kehidupan kita. Contohnya seperti akhlak kita semakin membaik, perilaku dan sikap kita semakin membaik. Karena sholat itu dalam Al-Quran itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi ketika kita melaksanakan sholat dengan benar, dengan baik, dengan khusyuk, maka ada dampak positif terhadap diri kita. Jadi perilaku, tutur kata kita, terus semua sikap kita akan membaik. Akan membaik. Kemudian kita berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang sholatnya benar, itu ketika kita dihadapkan dengan perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah, itu pasti tidak akan melakukan. Karena kenapa? Karena hatinya itu sudah hadir. Di sana ada Allah, ada Tuhan yang selalu menjaga kita. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, ada dampak positif dari ibadah kita yang kita lakukan. Mungkin hanya itu pengantar sementara dari saya.
1: Yeah.
0: Kurang lebih, mohon maaf. Okay. Saya kembalikan.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Untuk Anda, pendengar dan pemirsa, ada kesempatan ambil bagian dalam Mutiara Pagi hari ini. Jalur telepon kami buka 0331-33-6652. 0331-33-6652. Kita bersama Ustadz Muhammad Said, STHI, Penyuluh Agama Islam dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Dan tema atau topik kita pagi ini, tanda-tanda sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di jalur WhatsApp juga boleh, silakan 0811-3040-911. Ustadz, tadi disampaikan bahwa yang hal utama harus kita tahu jika ingin mengetahui sholat kita diterima Allah, ada dampak yang dirasakan dalam kehidupan. Nah, kemudian pertanyaannya, jika ada seseorang yang sudah melakukan sholat dengan baik, tidak pernah bolong-bolong, kemudian dirasakan dalam kehidupannya itu beliau merasa bahwa hidupnya masih belum baik-baik saja, ini bagaimana Ustaz?
0: Iya. Jadi setiap perbuatan, setiap ibadah yang baik itu pasti ada dampak positif. Kalau misalnya kita sudah melakukan sholat tepat waktu, tidak pernah bolong, bahkan dilengkapi dengan ibadah sunnahnya, terus hidupnya belum baik-baik saja. Belum baik-baik saja itu banyak apa namanya,
1: banyak arti ya.
0: Yang dimaksud baik di sini adalah perilakunya semakin baik. Jadi sikap dan tutur katanya itu semakin baik. Kalau misalnya belum ada perubahan dalam diri kita, berarti sholat kita perlu diperbaiki apanya yang salah. Jadi harus diperbaiki terlebih dahulu sholatnya. Terutama yang pertama itu dalam masalah fikihnya. Karena kalau misalnya sholatnya, fikihnya ini maksudnya yang menentukan sah tidaknya sholat. Mungkin dari segi fikihnya ada yang keliru, ada yang salah. Bacaan sholatnya ada yang salah, ada yang kurang tepat. Tata cara sujudnya dan sebagainya kurang benar. Itu kita harus perbaiki. Harus meningkatkan kualitas ibadah sholat kita. Seperti di dalam sholat itu kan ada bacaan. Ada 5 bacaan dalam sholat itu yang harus benar. Harus benar, tidak boleh dikurangi hurufnya maupun tasdidnya. Kalau ada yang salah, ada yang kurang hurufnya dari lima bacaan ini, maka sholatnya juga tidak sah. Seperti yang pertama itu bacaan takbiratul ihram. Ketika kita melafatkan takbiratul ihram pertama, itu bacaannya harus benar dan harus lengkap. Harus jelas, gak boleh dibolak-balik. Jadi harus lengkap, Allahu Akbar. Jadi kalau misalnya ada yang salah, maka bisa mempengaruhi terhadap sahnya sholat. Kemudian bacaan yang wajib dibaca dan wajib benar itu adalah bacaan Al-Fatihah. Itu merupakan rukun juga. Jadi tasdidnya, huruf-hurufnya itu harus tidak ada yang dikurangi. Kalau ada yang kurang bisa mempengaruhi terhadap batalnya Fatihah. Kalau Fatihahnya tidak sah, yang jelas sholatnya juga tidak sah. Dalam kitab Safinatun Najah itu tasdidnya surat Al-Fatihah itu ada 14. Kalau misalnya tasdidnya sisa 13, maka bisa mempengaruhi terhadap batalnya sholat. Itu yang kedua. Jadi harus bacaan surat Al-Fatihah ini hurufnya jangan sampai berkurang, tasdidnya jangan sampai berkurang. Dan juga yang penting cara bacanya tidak merubah terhadap makna. Ini tidak merubah makhrajul hurufnya, maksudnya harus benar, tidak sampai merubah terhadap makna. Kemudian bacaan ketiga yang wajib dibaca dan harus benar itu adalah bacaan tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir itu harus benar. Gak boleh ada huruf ataupun tasdid yang dikurangi. Yang keempat yaitu bacaan sholawat pada tahiyat akhir. Bacaan sholawat pada tahiyat akhir itu wajib. Paling sedikit sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi itu yang keempat yang harus benar bacaannya. Terus yang kelima, bacaan yang harus benar dan gak boleh dikurangi yaitu salam. Bacaan salam pertama yaitu harus benar, gak boleh dikurangi. Jadi assalamualaikum, nah, itu paling sedikitnya salam, assalamualaikum. Ditambah assalamualaikum warahmatullah, itu lebih baik. Tapi paling sedikit mengucapkan assalamualaikum itu sudah sah sholatnya. Tapi bacaannya harus lengkap. Kalau misalnya assalamualaikum, assalamualaikum, itu ada al yang dikurangi. Berarti kalau misalnya salamnya tidak, kadang kan kita kan kesusu, kesusu,
1: dikejar-kejar waktu,
0: dipanggil oleh atasan, semuanya kesusu, jadi tidak memperhatikan sudah. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi ada huruf yang dikurangi, itu juga bisa mempengaruhi terhadap sahnya sholat. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Jadi dari sah tidaknya sholat itu, jadi kayak rukunnya bacaan lima tadi itu harus sempurna. Selain lima tadi itu bacaannya sunnah. Kalau misalnya tidak dibaca ataupun lupa tidak membacanya, itu sunnah. Selain bacaan yang lima tadi, jadi yang wajib itu takbiratul ihram pertama, suratul fatihah, kemudian tahiyat akhir, sholawat pada tahiyat akhir, kemudian salam pertama. Itu harus wajib dan benar. Itu yang harus diperhatikan terlebih dahulu dari segi fikihnya. Terus dari segi thaharahnya juga. Jadi tempat yang kita gunakan, terus pakaian yang kita gunakan, pastikan itu suci dari najis.
1: Baik.
0: Gitu ya.
1: Oke.
0: Suci dari najis. Kemudian kita harus pastikan suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Itu yang pertama. Kita harus pastikan itu dulu. Kemudian kalau itu sudah betul, kita yang kedua berusaha untuk khusyuk ketika kita melaksanakan sholat.
1: Nah, ini yang agak sulit ini.
0: Nah, ini yang agak sulit.
1: Sholat dengan khusyuk gitu.
0: Nah, ini yang agak sulit. Tapi dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam itu, agar kita khusyuk dalam sholat, ketika kita berdiri itu dianjurkan untuk melihat kepada tempat sujud. Ketika kita berdiri, kita melihatnya kepada tempat sujud. Dan ketika kita rukuk, kita melihatnya kepada kaki, kepada telapak kaki. Dan ketika kita sujud, kita melihatnya ke hidung, gitu ya. Kita melihatnya. Dan ketika kita duduk, kita melihatnya itu kepada pangkuannya, kepada pangkuan kita. Nah, itu bisa membantu sholat kita khusyuk. Nah, tapi ada yang mengatakan kita dianjur ketika sholat melihat hanya ke tempat sujud, gitu. Yeah. Jadi tidak melihat ke depan dan juga tidak melihat ke atas.
1: Menjaga pandangan. Jadi, berarti ya. Pada saat sholat juga menjaga pandangan.
0: Menjaga pandangan, karena itu juga berpengaruh.
1: Betul.
0: Berpengaruh terhadap kehusuan pikiran dan hati kita itu.
1: Baik.
0: Karena ada apa di depan itu juga, apalagi tulisan yang aneh-aneh kita lihatnya itu.
1: Iya, okay.
0: Itu juga bisa mempengaruhi terhadap kehusuan sholat.
1: Baik.
0: Dan tidak mungkin kita itu 100% khusyuk dalam sholat. Jadi mulai dari awal sampai akhir salam itu khusyuk, tidak mungkin. Karena setan itu ahli dalam menggoda, gitu ya.
1: Iya.
0: Baik. Tapi ada tiga tempat yang kita, menurut para ulama itu, ada tiga tempat yang kita usahakan untuk khusyuk. Yang pertama, ketika kita mengucapkan doa iftitah. Kita hadirkan hati kita bahwa kita betul-betul hadir sedang menghadap kepada Allah. Dan kita membaca ini wajah tuh wajahiyah. Sesungguhnya saya menghadap kepadamu. Gitu ya. Ini wajah tuh wajahiyah. Lilladzi fatarus samawati wal ardh, kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika membaca doa itu, kita betul-betul hadir bahwa kita itu sedang menghadap Allah. Ya. Tuh, yang tempat yang kedua, ketika membaca suratul Fatihah pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita harus betul hati bahwa di situ artinya kan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi ketika membaca ayat itu, kita usahakan hati kita hadir di sana. Usahakan hati kita khusyuk. Terus yang ketiga, yaitu ketika kita membaca tahiyat akhir. Yeah. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu. Assalamualaikum. Ketika itu kita kan mendoakan Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu berusaha untuk khusyuk, untuk hati kita hadir di dalam bacaan itu. Insya Allah kalau misalnya tiga tempat itu kita khusyuk, akan mewakili seluruhnya.
1: Amin. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada Ibu Husnul. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Husnul di Baratan, pertanyaannya singkat. Ustadz, mengapa ya ada orang yang sholatnya rajin, rutin, tapi masih sulit meninggalkan perbuatan buruk? Itu, monggo nanti dijawab. Kemudian di jalur telepon, sebentar nggih Ustadz.
0: Iya. Yes.
1: Ya, kita buka jalur telepon 0331-336652. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari Bapak siapa, di mana?
2: Dari Pak Jaya Jenggawa.
1: Pak Jaya di Jenggawa, monggo katuran.
2: Oke Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam Pak Jaya.
2: Oke, mau tanya ini Ustaz, tadi kan tanda-tanda diterimanya sholat kita. Kalau seandainya orang itu sudah sholat, sudah rajin, tapi masih nyakiti orang, masih barangkali berbuat hal-hal yang tidak mungkin tercela dan sebagainya. Apakah itu indikasi bahwa sholatnya tidak diterima, atau barangkali indikasi bahwa sholatnya belum sempurna, atau barangkali ada yang salah gitu ya. Sholatnya udah benar, yang cuman kelakuannya aja saja yang nggak benar. Apakah seperti itu, Ustaz? Itu gimana cara kita mengindikasinya gitu? Terima kasih, okay. Bu Edi.
1: Terima kasih, Pak Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Hampir sama ini, Pak Jaya di Singgawa dengan Ibu Husnul di Baratan. Jadi sholatnya sudah rajin, tapi masih sulit meninggalkan perbuatan buruk. Monggo, Ustaz.
0: Gitu, terima kasih. Kalau menurut Imam Ibn Abdullah itu kan, kalau misalnya sholatnya itu diterima, pasti ada dampak, ada buah dari ibadahnya itu. Kalau misalnya ibadahnya sholat, itu pasti itu dampaknya itu inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi dia pasti meninggalkan perbuatan yang keji, perbuatan yang munkar. Itu buah dari sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya ada orang yang banyak ya melaksanakan sholat, tapi perbuatannya masih menyimpang, banyak yang itu ya tidak sesuai dengan tuntutan Islam perbuatannya, itu merupakan indikasi bahwa sholatnya itu belum sempurna. Jadi belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya menggugurkan kewajiban yang disebutkan. Jadi sholatnya hanya menggugurkan kewajiban, hanya sebagai rutinitas. Karena kalau misalnya sholatnya itu sempurna, sholatnya itu benar, pasti ada dampak positif terhadap dirinya sendiri itu dari sholatnya. Seperti perilakunya semakin membaik, tutur katanya semakin membaik. Itu pasti, karena nggak mungkin orang yang melaksanakan sholat dengan benar, karena itu pasti akan mengingat Allah. Jadi orang yang sholatnya benar, ketika dihadapkan dengan perbuatan maksiat, pasti yang diingat itu adalah Allah. Karena ketika sholat betul-betul mendirikan dirinya itu sebagai ya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita dihadapkan perbuatan yang maksiat, yang kecil, pasti itu akan mengingat Allah. Dan ketika kita mengingat Allah, itu pasti tidak akan melakukan itu. Nah, itu. Jadi pasti ada dampak positif dari sholat yang kita kerjakan. Tapi walaupun kita perilaku kita belum sempurna, yang kita itu tidak bisa lepas dari kesalahan. Iya. Rasulullah itu kan bersabda, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani adam itu pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik kesalahan itu adalah orang yang bertobat. Tadi pasti melakukan kesalahan, melakukan keliruan. Bukan berarti walaupun perbuatannya tidak benar, pas meninggalkan sholat itu salah, keliru. Gitu ya. Jadi walaupun perilakunya itu tidak sesuai dengan norma agama, itu tetap wajib, tetap harus melakukan sholat. Karena kan kita tidak tahu di mana, sampai di mana sholat kita akan merubah perbuatan kita. Sholat yang mana yang akan memperbaiki kita, kan kita tidak tahu. Walaupun perilaku kita tidak benar, sering melakukan hal-hal yang di luar norma agama, tapi kita jangan sampai meninggalkan sholat. Karena nanti sholat itu yang akan merubah kita. Sholat itu yang menjadi perantara untuk merubah kita ke arah yang lebih baik. Jadi itu, jadi walaupun perbuatan kita belum sempurna, kita harus berusaha. Jangan sampai meninggalkan sholat, karena kita kan tidak tahu ke depannya seperti apa. Gitu ya.
1: Baik, cukup ini mungkin jawaban untuk Pak Jaya di Jenggawa dan Ibu Husnul di Baratan, ya, Ustaz. Baik, ya, Ustaz, waktunya sudah tidak terasa ini, kita hampir di penghujung. untuk menutup mutiara pagi hari ini di sesi tanda-tanda sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo closing statement dari panjenengan.
0: Terima kasih. Jadi saya sebagai pengingat untuk saya sendiri, untuk semua, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk menjaga dan memperbaiki sholat kita. Harapannya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kehidupan kita untuk menjadi lebih baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhammad Said STHI, penyuluh agama Islam dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Semoga selalu sehat Ustadz. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan pendengar, demikian mutiara pagi hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika manusia diuji dengan kesulitan, maka banyak yang selamat. Namun, ketika diuji dengan kemudahan, manusia cenderung menjadi lalai sehingga sedikit sekali yang selamat. Banyak yang lupa karena nikmat, banyak yang jadi keras hati, banyak yang serakah dan tamak. Manusia justru kalah saat diuji dengan kelimpahan. Manusia justru lemah saat diberi banyak harta dan nikmat. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Anbiya yang artinya, "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan." Ujian yang paling berbahaya adalah ujian yang paling rentan membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita semakin lalai untuk mengingat kebesarannya. Na'udzubillahi min dzalik.

0: Selamat pagi saudara pendengar dan pemirsa. Buletin pagi RRI Jember hari ini Selasa 2 Juni 2026. Harga singkong di Kabupaten Bondowoso melonjak tajam. Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso dorong sekolah umum terapkan sistem pendidikan inklusi. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Pemerintah Kabupaten Jember launching penerbangan perdana Jember-Surabaya dengan maskapai Wings Air. Dan dari Studio Pro 1 Legend Panjaitan 61 Jember, inilah buletin pagi selengkapnya bersama saya, Eti Darmiati. Pendengar dan pemirsa, kelangkaan singkong di Kabupaten Bondowoso dalam sebulan terakhir membuat harga bahan baku tape tersebut melonjak tajam dari Rp2.000 menjadi Rp4.500 per kilogram. Hal tersebut membuat sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah di Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal, terpaksa mengurangi produksi tape. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Disko Perindak Bondowoso bergerak cepat merespon keluhan pengusaha tape yang terdampak kelangkaan bahan baku singkong. Sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah di sentra industri tape Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal, dilaporkan mengurangi produksi akibat melonjaknya harga singkong dalam sebulan terakhir. Untuk mengetahui kondisi di lapangan, Disko Perindak turun langsung menemui para pengusaha tape di Kecamatan Binakal. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapi para pelaku usaha bukan hanya sulitnya memperoleh bahan baku, tetapi juga keterbatasan modal kerja. Kepala Disko Perindak Bondowoso, Hergiar Yuli Pramanto, mengatakan pihaknya menemukan sebagian besar pengusaha tape mengalami tekanan biaya produksi akibat kenaikan harga singkong yang cukup signifikan. Menurutnya, ketersediaan singkong saat ini memang terbatas sehingga memicu kenaikan harga dari sekitar Rp2.000 menjadi Rp4.500 per kilogram. Kondisi itu menyebabkan biaya produksi meningkat dan tidak sebanding dengan harga jual tape di pasaran.
2: Beberapa yang ada di kota-kota besar, dia akan kita perbaiki. Dan juga kita alhamdulillah sudah punya booth yang ada tenaga produksi, ya, fasilitasi produksi dan fasilitasi pemasaran yang nanti arahnya bagaimana semuanya membantu. Saya juga mengajak teman-teman kami di sini untuk tidak hanya sekedar mendapatkan data, tapi juga nanti mendampingi sampai.
1: Meski begitu, Hergiar menegaskan tidak semua pengusaha tape mengurangi produksi. Beberapa pelaku usaha yang punya modal cukup masih mampu mempertahankan kapasitas produksinya. Sebagai langkah tindak lanjut, Disko Perindak berkomitmen menjembatani para pengusaha tape dengan pihak perbankan agar memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah. Selain itu, pemerintah daerah juga akan memberikan pendampingan menyeluruh mulai dari proses produksi hingga pemasaran. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Dalam mewujudkan pendidikan yang merata, Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso mendorong sekolah umum untuk menerapkan sistem pendidikan inklusi dengan menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan kondisi kemampuan siswa yang beragam, nantinya para guru didorong untuk menyesuaikan metode pembelajaran agar seluruh siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso terus mendorong sekolah-sekolah umum untuk menerapkan sistem pendidikan inklusi dengan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sesuai kemampuan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso, Taufan Restuanto, mengatakan saat ini sekolah yang secara spesifik menangani pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di tingkat dasar adalah Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB dan SDN Badian 4. Namun sekolah-sekolah lainnya juga didorong untuk menjadi sekolah inklusi. Menurutnya, para guru di sekolah inklusi telah mendapatkan pemahaman dan pelatihan untuk menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Meski begitu, proses pembelajaran di kelas inklusi punya tantangan yang lebih besar dibandingkan kelas reguler. Ia menjelaskan, guru harus menghadapi kondisi kelas yang heterogen dengan tingkat kemampuan siswa yang beragam. Situasi itu membuat guru harus menyesuaikan metode pembelajaran agar seluruh siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik.
3: Kita sudah disampaikan dan guru-guru sudah paham dengan itu untuk menangani. Okay. Walaupun itu juga menjadi masalah juga. Ya, bagi guru, ya, mengajar kelas heterogen dan homogen itu jauh lebih gampang mengajar kelas homogen, ya, yang kemampuannya dempet-dempet gitu ya, yeah, itu enak. Okay. Nah, tapi ketika ada murid yang skewed, yang kemampuan di bawah, ini kan kadang-kadang memang bagi guru mengganggu.
1: Taufan menambahkan, keberhasilan pendidikan inklusi membutuhkan kesabaran, ketelatenan, serta metode dengan teknik pembelajaran yang tepat dari para pendidik. Untuk itu, meskipun secara teori pendidikan inklusi dapat diterapkan, pelaksananya di lapangan memerlukan upaya yang tidak mudah. Terkait penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, Taufan menegaskan bahwa sekolah akan terlebih dahulu menilai kemampuan adaptasi calon siswa. Jika kebutuhan khusus yang dimiliki masih dapat ditangani oleh sekolah inklusi, maka siswa dapat diterima dan mengikuti pembelajaran bersama siswa lainnya. Namun apabila kondisi anak memerlukan layanan pendidikan yang lebih khusus dan tidak memungkinkan untuk beradaptasi di sekolah umum, maka penanganannya akan diarahkan ke sekolah luar biasa. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bangsa dalam mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila. Komandan Kodim 0823 Situbondo, Letkol Infantri Ferry Ardian mengatakan, nilai-nilai luhur Pancasila harus menjadi pedoman dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hari lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut relevan dengan kondisi global saat ini, di mana Pancasila sebagai alat pemersatu. Dandim juga menambahkan, komitmen Kodim 0823 Situbondo untuk terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Situbondo, Polri, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah serta memperkuat persatuan bangsa. Kita beralih ke Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Banyuwangi, Senin 1 Juni 2026. Upacara ini diikuti berbagai unsur, mulai TNI, Polri, organisasi pemuda, pelajar, mahasiswa, hingga perwakilan organisasi perangkat daerah OPD. Selain peserta yang hadir langsung, upacara juga diikuti secara daring oleh Kepala Desa, Korwil Satkerdik dan Kepala Sekolah se-Banyuwangi. Dalam amanatnya, Ipuk menegaskan, peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ipuk juga mengajak seluruh masyarakat Banyuwangi terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, semangat gotong royong, toleransi, kerukunan antar umat beragama, dan kepedulian sosial menjadi kekuatan utama Banyuwangi yang harus terus dijaga. Saudara Komandan Kodim 0823 Situbondo Letkol Infantri Ferry Ardian menyatakan sebanyak 34 kantor koperasi desa Kelurahan Merah Putih telah rampung dibangun. Ferry menjelaskan, Kabupaten Situbondo minimal harus merampungkan pembangunan 74 titik KDKMP. Target itu harus tercapai pada awal Agustus 2026 saat peresmian KDKMP oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo. Saat ini sudah ada 67 titik yang dibangun. 34 diantaranya telah rampung dan sebanyak 33 masih proses pembangunan mencapai 70%. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pembangunan KDKMP, diantaranya beberapa desa tidak memiliki tanah kas desa atau memiliki tanah kas desa yang masuk dalam kategori lahan sawah dilindungi atau LSD. Buletin pagi ini disiarkan Pro 1 RRI di Jember. Berita kami bisa Anda simak di www.rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Saudara, mobilitas masyarakat pengguna transportasi kereta api di wilayah PT KAI Daup 9 Jember masih terpantau tinggi. Tercatat sebanyak 23.333 penumpang dari 12.276 keberangkatan dan 11.057 kedatangan pada hari Senin kemarin. Bahkan selama masa libur panjang, PT KAI Daup 9 Jember telah melayani sebanyak 93.209 penumpang. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
4: Pendengar, mobilitas masyarakat menggunakan kereta api di wilayah PT KAI Daup 9 Jember tetap tinggi pada hari terakhir libur panjang, yaitu Senin 1 Juni 2026. Manajer Hukum dan Humas KAI Daup 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan, secara keseluruhan selama periode libur panjang, yaitu 29 Mei hingga 1 Juni 2026, Daup 9 Jember melayani sekitar 93.200 penumpang. Jumlah tersebut terdiri dari 47.200 penumpang yang berangkat dan 45.900 penumpang datang melalui berbagai stasiun di wilayah operasional Daup 9 Jember.
5: Sebanyak kurang lebih 23.333 penumpang memadati sejumlah stasiun di wilayah Daup 9 Jember yang terdiri dari 12.276 keberangkatan penumpang dan 11.057 kedatangan penumpang. Selama periode long weekend ini, masyarakat tetap menjadikan kereta api sebagai pilihan utama perjalanan karena menawarkan kenyamanan, keamanan, serta ketepatan waktu. Tingginya volume penumpang pada akhir pekan ini turut melengkapi tren positif angkutan selama periode libur panjang dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 2026.
4: Cahyo menambahkan capaian tersebut menunjukkan tren positif dibandingkan libur panjang sebelumnya saat peringatan kenaikan Isa Al-Masih pada tanggal 14 hingga 17 Mei lalu. Pada periode tersebut, total okupansi tercatat sekitar 81.800 penumpang. Dengan demikian, jumlah penumpang selama libur panjang akhir Mei hingga awal Juni ini meningkat sekitar 14%. Daup 9 Jember memastikan akan terus menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat khususnya pada periode libur panjang dan musim perjalanan dengan tingkat okupansi tinggi. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jember meluncurkan penerbangan perdana Jember-Surabaya dengan menggunakan maskapai Wings Air. Bupati Jember Gus Fawaid menjelaskan potensi besar Jember sebagai salah satu penyumbang jemaah umroh terbesar di Jawa Timur menjadi salah satu dasar utama optimalisasi jalur udara tersebut. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
4: Pendengar, Bupati Jember Muhammad Fawaid meresmikan penerbangan perdana rute Jember-Surabaya yang dilayani maskapai Wings Air di Bandara Noto Hadinegoro Jember pada Senin 1 Juni 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila. Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan konektivitas daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan mobilitas masyarakat. Menurut Fawaid, optimalisasi Bandara Jember ini tidak hanya ditujukan untuk melayani perjalanan menuju Surabaya, tapi juga membuka akses masyarakat ke berbagai kota besar di Indonesia hingga tujuan internasional. Ia mengatakan konektivitas udara tersebut juga akan memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya jemaah umroh asal Jember yang jumlahnya termasuk terbesar di Jawa Timur. Dengan adanya penerbangan menuju Surabaya, masyarakat dinilai akan lebih mudah melanjutkan perjalanan menuju embarkasi maupun penerbangan lanjutan ke Arab Saudi.
6: Ini hal yang penting menurut saya karena setelah kita berhasil menghubungkan Jember dengan Jakarta, Jember dengan Bali, maka salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang lain yaitu adalah Surabaya. Ini adalah momentum yang sangat luar biasa karena berbarengan dengan tanggal 1 Juni lahirnya Pancasila dan ini merupakan wujud konkret pengamalan Pancasila yaitu adalah salah satunya ikhtiar kita untuk memajukan Indonesia.

0: Pengembangan dapat diakses lebih luas oleh masyarakat, termasuk rencana pengembangan rute lain seperti Jember Bali. Adapun penerbangan Jember Surabaya dilayani 4 kali dalam sepekan, yaitu setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, Fatur Rahman, haji lansia asal Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, meninggal di Mekah pada tanggal 29 Mei 2026, sekitar pukul 17 waktu Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Situbondo, Rif'an Junaidi, mengatakan Fathur meninggal setelah mengeluh nyeri dada kepada istrinya. Setelah diperiksa oleh tim kesehatan Haji Situbondo dan dilakukan observasi, sekitar pukul 17 waktu Arab Saudi, Fathur Rahman dinyatakan meninggal dunia dengan dugaan serangan jantung. Saat ini jamaah Haji Situbondo sedang melakukan tawaf ifadah, salah satu rukun haji yang harus diselesaikan. Jamaah Haji Situbondo akan dipulangkan ke Indonesia pada tanggal 24 Juni 2026. Jamaah Haji Situbondo ini tergabung dalam kloter 87, 88, 89, dan 90. Kloter 87 dan 90 merupakan gabungan dengan jamaah haji asal Kabupaten Jember dan Bondowoso. Kita beralih ke berita olahraga.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
1: Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan 48 peserta. Turnamen ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pengamat sepak bola Henry Velas atau akrab disapa King Henry menilai turnamen kali ini berpotensi menghadirkan kejutan. Menurutnya, tim unggulan belum tentu mampu mempertahankan dominasi mereka. Piala Dunia 2026 menggunakan format baru dengan 12 grup berisi 4 tim, 2 tim teratas dan 8 peringkat ketiga terbaik lolos ke fase gugur. Ya, pendengar dan pemirsa, pelatih Timnas Indonesia John Hartman resmi mengumumkan daftar 23 pemain untuk laga FIFA Match Day Juni 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menjalani 2 pertandingan internasional melawan Oman dan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan melawan Oman akan berlangsung pada 5 Juni 2026. 4 hari berselang, Timnas Indonesia kembali tampil menghadapi Mozambik di stadion yang sama. 2 pertandingan tersebut menjadi bagian penting dalam persiapan Timnas Indonesia menghadapi agenda besar berikutnya, termasuk Piala Asia 2027. Laga FIFA Match Day juga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki posisi Indonesia di ranking FIFA. Pada skuad kali ini, Hartman mengkombinasikan pemain muda dengan senior. Sejumlah nama langganan Timnas kembali dipanggil, sementara beberapa pemain muda juga mendapat kesempatan menunjukkan kualitasnya.

Tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Eti Darmiati bersama Bung Kuku Faizatama menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi Jember, selamat pagi Indonesia, selamat pagi dunia. Apa kabar? Di pagi yang lumayan cerah ini, saat sebagian dari kita mungkin masih melanjutkan perjalanan setelah libur panjang. Sebagian lainnya mungkin mulai kembali menata ritme pekerjaan. Ada satu catatan sejarah yang menarik untuk kita renungkan pagi ini pendengar. Tanggal 2 Juni mengingatkan kita pada hari setelah Presiden Soekarno menyampaikan pidato bersejarah tentang dasar negara. Jadi pada 1 Juni 1945, ini sebuah momentum yang menjadi awal lahirnya gagasan besar bernama Pancasila. Nah, jika para pendiri bangsa saat itu sedang mempersiapkan arah perjalanan Indonesia menuju masa depan, sama-sama tanggal 2 Juni nih, maka pagi ini kita pun sedang memulai perjalanan kita masing-masing. Nah, ya, ada yang mengarahkan kendaraan menuju ke tempat kerja, ada yang menyiapkan diri untuk kembali berkarya, ada yang sedang menyusun langkah-langkah baru setelah menikmati waktu bersama keluarga selama libur panjang. Ya enggak sih? Iya pasti. Perjalanan selalu membutuhkan tujuan yang jelas. Begitu pula bangsa ini yang dibangun dengan nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan kemanusiaan. Oke pendengar, di tengah padatnya jalanan pagi ini, mungkin Anda sedang dalam perjalanan ya, mungkin kita bisa mempraktekkan nilai-nilai sederhana itu. Misalnya, dengan tertib berlalu lintas, kemudian menghormati sesama pengguna jalan, menjaga kesabaran dan kepedulian pada orang lain. Maka pagi ini kami ajak Anda, terutama yang masih berkendara, nikmati perjalanan dengan aman dan bijak. Dan bagi yang sudah kembali beraktivitas, semoga semangat baru mengiringi setiap langkah hari ini. Karena seperti bangsa yang terus bergerak maju, sejak para pendiri merumuskan cita-cita besar puluhan tahun lalu, kita pun sedang menulis sejarah kecil kita sendiri melalui pekerjaan, pengabdian, dan kebaikan kecil yang kita lakukan setiap hari. Selamat pagi Jember, selamat melanjutkan perjalanan menuju hari yang produktif dan penuh makna. Ingat, yang dalam perjalanan menjadi pengguna jalan yang baik dan bijak ya.
3: Sebentar lagi ya.
4: Waduh, lampu merah bro. Mumpung sepi, ya lanjut aja lah.
3: Ah, enggak lah. Di rumah ada yang nungguin ini.
4: Kamu takut bro?
3: Bukan takut, Lady. Tapi ada yang lebih berharga dari sekedar cepat sampai. Lebih baik terlambat daripada mereka kehilangan aku, Lady. Iya nak, ayah pulang dengan selamat. Patuhi lalu lintas, temui keluarga kita di rumah dengan aman dan selamat.
5: Hai. Namaku si jago. Aku tidak takut apapun. Semua bisa aku lawan. Rintangan, tantangan, bahkan bahaya sekalipun. Tapi ada tiga hal yang tidak pernah aku lawan. Orang tua, hukum, dan lawan arus lalu lintas. Kenapa lawan arus? Karena itu bukan soal berani atau nekat, tapi soal keselamatan. Saat melawan arus, kita bukan cuma mempertaruhkan diri sendiri, tapi juga nyawa orang lain yang sedang berkendara dengan benar. Jalan dibuat untuk saling menjaga, bukan saling menantang. Oleh karena itu, kalau mau jadi pahlawan, mulailah dari hal sederhana. Patuhi aturan dan tetap di jalur yang benar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: bebas dari gentong ini.
1: Anak muda, ku beri satu permintaan.
2: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
0: Sepak bola itu sederhana. Sampai kamu lihat pemain menangis di Piala Dunia FIFA. Seperti Cristiano Ronaldo yang pernah jatuh, gagal, dan kembali mencoba. Karena di balik sorakan penonton, ada mimpi yang dipertaruhkan. Dan air mata yang gak pernah bohong.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak. Gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: Ya, jadi pertanyaan besar pagi ini, apakah Anda, bukan hanya para wanita ya, siapapun yang belanja pagi ini sudah menggunakan tas sendiri atau bawa tas sendiri, tidak menunggu penjual menyiapkan plastik? Sudahkah? Kalau belum, wah, mau nunggu sampai kapan? Harus kita mulai dari sekarang. Mau semangat atau tidak, kita biasakan hal-hal baik kita lakukan terkait dengan persoalan sampah. Sampah yang sekarang sudah jadi bukan hanya sekedar isu ya, tapi jadi persoalan penting. Harus segera kita dapatkan solusi terbaik. Untuk Jember khususnya, per 1 Juni 2026 ada pembatasan setoran sampah ke tempat pengolahan akhir atau TPA. TPA Pakusari, Jember, pendengar. Jadi pagi ini kami ajak Anda untuk lebih peduli lagi pada persoalan sampah yang dihasilkan oleh kita masing-masing. Jadi sampah bukan dihasilkan oleh siapa-siapa, oleh diri kita masing-masing. Syukur-syukur kalau pagi ini Anda sudah mulai membiasakan diri memilah, memilah sampah kita sendiri. Jadi kita memisahkan antara organik dan anorganik. Secara simpel, organik itu adalah sampah-sampah makanan, sisa makanan kita, sisa sayur, sisa buah yang kita konsumsi. Kemudian yang anorganik ini adalah yang selain itu. Misalnya botol plastik, kertas, kaleng. Jika kita sudah memisahkan, dengan tentu harapan besar agar mereka bisa didaur ulang, jadi sesuatu yang baru. Tapi kemudian seperti kemarin mendengar ada seorang teman ya bercerita bahwa dia sudah memilah sebenarnya antara organik, anorganik. Kemudian ada satu kantong tersisa yang berisi sampah-sampah aneh dalam tanda kutip yang tidak diketahui oleh sahabat saya ini. Harus dikemanakan itu? Sampah aneh itu selain sampah organik dan anorganik yang dipahami selama ini, itu sebutannya sampah residu. Jadi dalam hierarki pengelolaan sampah, residu ini menempati posisi paling akhir sebelum ke tempat pembuangan akhir. Aits, TPA itu memang kita kenal sebagai tempat pembuangan akhir. Cuman teman-teman berharap, teman-teman pegiat lingkungan di Jember berharap TPA ini singkatan dari tempat pengolahan akhir. Semoga begitu ya. Oke, mendengar, kita buka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Nah, kita belajar pagi ini tentang sampah residu. Sampah residu berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 ini adalah sampah yang tidak dapat diolah atau didaur ulang kembali. Jadi sampah ini adalah akhir dari perjalanan sebuah produk. Namun untuk memahaminya sekedar sebagai sampah sisa tentu gak cukup, ya kan? Nah, dalam konteks ini, pagi ini ya, kita harus melihat sampah residu itu sebagai sebuah indikator, sebuah cermin dari tantangan terbesar dalam perjalanan kita menuju ekonomi berkelanjutan. Kok jadi ke ekonomi berkelanjutan? Oke, baik. Contoh sampah residu, biar lebih singkat nih. Contoh sampah residu dalam keseharian kita. Sebenarnya kita sudah sering menemui, mungkin kita gak sadar ya, kalau kita memproduksi sampah jenis ini setiap hari. Beberapa contoh yang paling umum mendengar, plastik multi-layer. Ini kemasan misalnya ya, mie instan, kopi saset, saset kopi itu, atau makanan ringan yang terdiri dari beberapa lapisan. Jadi ada plastik, ada aluminium foil. ini sulit dipisahkan dan sulit juga didaur ulang. Itu catat. Kemudian styrofoam, kemasan makanan atau pelindung barang elektronik kadang ya, yang ringan. Ini memakan banyak volume dan sangat sulit juga didaur ulang secara ekonomis. Catat. Terus ada popok sekali pakai. Ini dia. Satu lagi, pembalut. Ini produk sanitasi yang terkontaminasi dan terdiri dari berbagai material campuran. Ini masuk dalam sampah residu. Kemudian kertas termal. Apa sih? Itu loh, kertas truk belanja atau tiket parkir. Nah, ini mengandung lapisan bahan kimia, jadi tidak bisa didaur ulang bersama kertas biasa. Noh, mungkin Anda baru dengar atau sudah tahu ya. Sudah tahu tapi lupa. Terus satu lagi yang juga tidak kalah penting, tisu bekas mendengar. Meskipun terbuat dari kertas, jangan berpikir bahwa tisu bekas ini ya sama seperti apa, kertas gitu, bisa dicampur dengan kertas. Oh, beda. Tisu bekas meskipun terbuat dari kertas, tisu ini sudah terkontaminasi sisa makanan atau cairan atau yang lain, yang jelas ini tidak dapat didaur ulang. Oke. Mengapa sampah residu menjadi masalah serius? Karena jauh lebih dalam dari sekedar memenuhi TPA. Jadi membebani TPA istilahnya. Ada dampak paling jelas dari keberadaan sampah residu ini, bikin TPA jadi semakin terbeban. Terus banyak lagi, termasuk ancaman polusi mikroplastik ada di dalamnya. Itu sekilas catatan, semoga bermanfaat. Ayo kita mulai pilah sampah kita masing-masing mulai pagi ini. Satu lagi yang juga tidak kalah penting, Anda para perokok, jangan salah bahwa apa yang Anda lakukan selama ini dengan merokok, kemudian membuang puntung rokok dengan sembarangan, ini juga berdampak sangat besar untuk lingkungan kita.
5: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
6: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
5: Hah? Apa lagi?
6: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
5: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
6: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
1: 2.000 aja, Mbak.
0: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
1: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
0: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.
2: Indonesia itu apa sih?
3: Indonesia keren. Semua ada di sini.
4: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
5: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
6: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
7: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
8: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
9: Aku bangga menjadi anak Indonesia.